0: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yenwarso mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, nah kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK Potas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
11: Biasanya dok, kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
12: Main.
11: Senang nggak bermain sama teman-teman?
12: Iya.
13: Senang.
12: Senang ya, ya.
11: Teman-teman yang lain senang nggak?
12: Senang.
10: PIK Potas Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
16: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
15: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
16: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
17: Terkait dengan kurikulum, ada 3 lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekas sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks

0: MFN Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda lah. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
5: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya. Kan namanya terintegrasi, ya integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
1: Di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Waktunya Kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Salah lagi gua, Pan.
1: Ya udah deh, emang salah.
0: Kagak ada benernya.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat.
2: Eh?
3: Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Mace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
0: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
3: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk kalian yang baru saja bergabung bersama kami. Semangat di kesempatan hari Jumat kali ini pendengar Hoax untuk lagunya dari Kota. Menemani aktivitas pagi Anda di Jumat kali ini pendengar dengan informasi kita lihat dulu yang beredar di media sosial yang perlu kita cek lagi kebenarannya. Saya ajak Anda dalam kali ini cek fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi kali ini pendengar saya kutip dari rri.co.id di mana beredar unggahan di media sosial Facebook dengan informasi terkait dengan bantuan. Dalam postingan diklaim terdapat bantuan untuk keluarga dari Kementerian Keuangan atau Kemenkeu RI. Dilansir dari komdigi.co.id di mana postingan diunggah oleh akun Facebook dalam narasinya diklaim program bantuan dana ini sejumlah atau sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Warganet ramai memberikan ragam reaksi pendengar untuk postingan tersebut dan sudah dilakukan penelusuran dari informasi juga beberapa sumber ditemukan fakta klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Akun tersebut bukan akun resmi milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia di mana Kemenkeu sendiri telah memberikan imbauan kepada masyarakat agar supaya mewaspadai akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Itu dia pendengar cek fakta di kesempatan pagi hari ini terkait dengan hoax atau klarifikasi hoax bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga dari Kementerian Keuangan yang adalah tidak benar. Dan pendengar dapatkan beberapa informasi atau ragam informasi terkait dengan klarifikasi hoax Anda bisa ke komdigi.go.id atau cek fakta rri.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Baru-baru ini, Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Do Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Selamat pagi mendengar untuk kalian yang baru saja bergabung bersama kami. Anda mendengarkan Manado Pagi. Ini program Satu Radio Republik Indonesia Manado masih menemani Anda. Kali ini pendengar dengan informasi olahraga. Ada informasi-informasi yang saya kutip pendengar dari rri.co.id. Kita ke otosport terlebih dahulu. Ada kabar dari Fabio Quartararo yang resmi meninggalkan Yamaha dan bergabung dengan tim Honda untuk MotoGP 2027. Pendengar, pernyataan tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan juara dunia MotoGP 2021 tersebut, dan Honda Racing Corporation bangga mengumumkan perekrutan Fabio Quartararo untuk musim kejuaraan dunia MotoGP 2027 dan 2028, di mana pendengar, Quartararo menjalani debut MotoGP pada 2019 bersama Sepang Racing Team milik Yamaha, dan penampilannya sempat mencuri perhatian dengan capaian 6 pole position dan 7 podium pada musim pertamanya. Performa impresif tersebut berlanjut ketika ia dipromosikan ke tim Yamaha pada 2021. Musim tersebut berakhir manis setelah Quartararo merebut gelar juara dunia MotoGP pertama kalinya. Dan setahun kemudian ia kembali bersaing dalam perebutan gelar sebelum finish sebagai runner-up. Dan hingga kini pendengar, Quartararo telah mengoleksi 11 kemenangan, 32 podium dan 21 pole position. Dari otosport kita beralih pendengar masih dari rri.co.id ke sepak bola. Ada kabar dari Luka Modric pendengar yang resmi memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan selama satu musim. Gelandang Kroasia tersebut bertekad membawa Rossoneri bangkit pada musim kompetisi 2026-2027 mendatang. Modric bergabung pendengar dengan Milan musim panas lalu setelah mengakhiri kebersamaan 13 tahun bersama Real Madrid, dan kontrak awalnya bersama tim berdurasi semusim dengan opsi perpanjangan. Pemain yang sudah berusia 41 tahun pada September tersebut mencetak 2 gol dari 37 penampilan musim lalu. Milan mengakhiri Serie A di peringkat kelima dan terhenti pada babak 16 besar Coppa Italia. Disampaikan Luka Modric pendengar, ia tidak sabar untuk memulai tantangan baru di musim yang akan datang, dan rasa percaya terhadap proyek besar tim membuatnya termotivasi untuk kembali berseragam Milan. Dan Modric baru saja menyelesaikan penampilan kelimanya di Piala Dunia bersama Kroasia. Pada edisi kali ini Kroasia tersingkir pada 32 besar setelah dikalahkan Portugal. Pendengar, sejak menjadi kapten Kroasia pada 2016, Luka Modric membawa negaranya menjadi finalis dan peringkat ketiga Piala Dunia. Peraih Ballon d'Or 2018 tersebut juga mengoleksi 6 gelar Liga Champions dan 4 gelar La Liga, sempat bersama Real Madrid. Itu dia pendengar untuk updatean terbaru dari dunia olahraga. Anda bisa mengikuti beberapa informasi lainnya pendengar terkait dengan sepak bola. Ada juga Anda bisa ke Olimpik atau juga Otosport. Jangan lupa untuk Anda mendapatkan ragam informasi lainnya pendengar, bukan hanya terkait dengan olahraga, tapi lebih lengkap lagi Anda tinggal klik rri.co.id. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Manado Pagi ini masih menemani Anda.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Cerdas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
3: Rita Effendi,
0: Aji Sutama,
1: Kita Purnamasari.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan, tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Kenapa nganal lia apa kita?
2: Ih, nganal pe maksud?
1: Kita pe maksud nganal lia apa kita for apa? Nggak sopan tahu?
2: Kenapa nganal batudu begitu dang?
1: Ih, memang betul kok ngana lia-lia apa kita, kok ngana bastil nak mengaku. Kenapa, cantik sekali toh kita?
2: Iyo, cantik sekali.
1: Nah itu toh ngana mengaku.
2: Iyo, ngana cantik mar sayang.
1: Sayang kenapa so?
2: Sayang ngana cantik mar nintau budaya antri. Kenapa ngana langsung serobot kita pe antrian begitu dang? Cok ngana lia di belakang sana.
3: Woi, antri, antri, antri.
1: Iya, sorry.
4: Pak. Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan

0: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1.

Ya, selamat siang untuk Anda mendengar di selamat siang hari ini bersama saya Lin Solviani menemani di program Special Pro 1 di mana dosi siang sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda di selamat siang hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Apalagi ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Untuk Anda yang sedang bersantai ataupun juga sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan gitu ya. Dan apalagi juga hari ini yang mungkin ada banyak sekali yang harus diselesaikan kegiatan-kegiatan aktivitasnya, semoga juga hari ini jadi makin lebih semangat apalagi mendengarkan Pro 1 Manado

ya di selatan hari ini. Dan tentunya ada banyak lagu-lagu Indonesia yang terus saya hadirkan di ruang dengan Anda ya di selatan hari ini sampai nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 13 kan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga akan ada warta berita daerah gitu ya yang kita hadirkan juga nanti. Tentunya tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini di program Manado Siang. Saya Lin Sulfiani akan terus menemani Anda ya. Oke, peringatan Kementerian Kesehatan Kemenkes memperkuat pencegahan gangguan kesehatan mental remaja melalui program First Aider luka psikologis di sekolah gitu ya. Dan ini program ini tuh mendorong teman sebaya untuk memberi pertolongan awal bagi remaja yang mengalami masalah psikologis. Nah, psikologis klinis Sulastri Pardede mengatakan persoalan kesehatan mental pada remaja ini di Indonesia memang perlu mendapat perhatian serius gitu ya. Berdasarkan data, 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental, sementara sekitar 50% gangguan jiwa mulai muncul sebelum usia 14 tahun. Dan menurutnya juga memang masa remaja ini menjadi fase paling rentan gitu ya, menghadapi tekanan emosi, pencarian jati diri, serta pengaruh keluarga, sekolah dan juga pergaulan. Dan bahkan generasi Z sendiri rentan mengalami stres akibat media sosial, sehingga mendeteksi dini juga penting mencegah gangguan mental berkembang lebih berat, pendengar. Dan sebagai langkah pencegahan, Kemenkes juga bersama Dharma Wanita Persatuan meluncurkan di sini ada buku dan pelatihan First Aider luka psikologis bagi kalangan remaja Indonesia. Dan tentunya program ini, pendengar, membekali remaja mengenali gejala awal gangguan mental dan juga mendukung teman sebaya sebelum mendapat bantuan profesional. Dan bahkan penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemenkes Ida Gunadi Sadikin juga menyebutkan bahwa program ini merespon meningkatnya kasus kesehatan mental anak remaja, dan peluncuran ini diharapkan juga memperkuat upaya pencegahan melalui deteksi dini serta pendampingan sebelum gangguan mental berkembang semakin berat. Dan bahkan Ida juga menilai nih, pendengar, pendekatan melalui teman sebaya itu lebih efektif ya, karena remaja ini cenderung lebih terbuka kepada sahabat dibandingkan kepada orang tua. Karena itu memang keberadaan First Aider ini di sekolah, lingkungan sekolah khususnya gitu ya, ini diharapkan bisa mempercepat penanganan awal gitu ya. Oke, yang pastinya pendengar, itu tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Kemenkes dorong teman sebaya cegah gangguan mental remaja. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Informasi masih banyak lagi yang bisa Anda dapatkan di portal berita kami rri.co.id. Jadi tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya, saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Helan, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar, gak boleh sekolah, gak bisa kerja, cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

ya pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini di Indonesia Sehat gitu ya. Saya Selviani akan terus menemani Anda di program Monedo siang sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Indonesia Sehat merupakan upaya nasional sebenarnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan juga rehabilitatif gitu ya. Dan inovasi program ini juga memang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan fokus pada peningkatan akses layanan kesehatan, penguatan layanan kesehatan primer, transformasi sistem kesehatan, digitalisasi melalui Satu Sehat, dan juga pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Dan informasi mengenai Indonesia Sehat ini tentunya sebaiknya selalu merujuk pada sumber resmi pemerintah gitu ya, seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, agar terhindar juga dari hoax, kemudian misinformasi gitu ya, kemudian juga informasi yang belum terverifikasi. Dan bahkan untuk memperoleh informasi yang valid, kita juga masyarakat bisa mengakses portal resmi Kementerian Kesehatan dan juga layanan edukasi kesehatan yang juga menyediakan informasi berbasis bukti ilmiah, kebijakan terbaru, bahkan juga panduan kesehatan yang telah diverifikasi oleh tenaga kesehatan dan pemerintah. Dan sebagai referensinya, itu bisa Anda dapatkan di referensi resmi Kementerian Kesehatan RI, kemudian Ayo Sehat Kemenkes, dan Satu Sehat Indonesia ya. Oke, masih di Indonesia Sehat, saya akan terus hadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda. Terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Pro 1.

0: Mel tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong, namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan ini masih di Manado Siang. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, dan nanti pendengar akan kita hadirkan di ruang dengar Anda saat lagi siaran langsung salat Jumat gitu ya, nanti dari Masjid Awal Fathul Mubin ya, yang pasti akan kami hadirkan nanti saat lagi di ruang dengar Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus

Ya, peringat, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang akan kita hadirkan secara langsung salat Jumat dari Masjid Awal Fathul Mubin di ruang dengar Anda.

الله أكبر الله أكبر

Sadaqallahul Aliyyul Azim wa sadaqa Rasuluhul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat menghadiri seruan Allah untuk menunaikan salat Jumat insyaallah pada sebentar nanti. Salawat dan salam kita persembahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Allah yang perintahkan kita untuk melakukan itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya saja bersalawat kepada Rasulullah. Oleh karena itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu orang-orang yang beriman juga diajak oleh Allah untuk berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap orang yang beriman pasti akan selalu berusaha mematuhi semua yang diperintahkan oleh Allah, termasuk melaksanakan ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tujuannya apa? Tidak lain kecuali ada sebercik harapan dan keinginan di dalam hati kita supaya kita juga bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, alladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka imbalannya adalah surga. Namun demikian hadirin, sesungguhnya ada satu jalan yang mudah untuk kita lakukan, jalan yang tidak perlu biaya mahal, yang mungkin berada selalu dengan kita, bahkan barangkali mungkin saat ini ada menunggu kita di rumah, menunggu senyuman kita, yaitu jalan birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ajaran Islam, kesalehan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar amal yang dilakukannya, tetapi juga ditentukan bagaimana cara kita memperlakukan kedua orang tua kita. Karena itu dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah menegaskan, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan untuk tidak menyembah kepada selain Allah, dan juga memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini sejatinya berbicara tentang penegasan untuk bertauhid secara mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menariknya,
Di saat Allah berbicara tentang dirinya, berbicara tentang kekuasaannya, bicara tentang ibadah hanya kepadanya, kemudian Allah melanjutkan dengan kalimat wabil walidaini ihsana, hendaklah berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah dan seorang pakar tafsir pada masanya, menjelaskan bahwa digandengkannya perintah kepada kedua orang tua ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah itu tidaklah sempurna jika tidak diiringi dengan ketaatan kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran hanya ada tiga perintah yang bergandengan. Yang pertama, ati'ullaha wa ati'ur rasul, perintah untuk taat kepada Allah sekaligus taat kepada Rasulullah. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, perintah untuk sholat dan juga mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga adalah perintah dalam ayat 23 surat Al-Isra ini. Menurut Ibnu Abbas, jika salah satu dari kedua perintah itu diabaikan, kita melaksanakan salah satunya saja, maka itu menyebabkan perintah yang lain tidak menjadi sempurna. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalimat ihsan ini kalau dalam gramatika bahasa Arab disebut dengan isim nakirah yang berfungsi dalam i'rabnya. Kalau kita belajar ilmu nahu itu disebut dengan maf'ulun mutlak, artinya ini sebagai bentuk penegasan bahwa perintah terhadap wabil walidaini ihsana itu menunjukkan kebaikan yang tidak punya batas, ketaatan yang tidak dibatasi oleh apapun. Artinya apa? Kebaikan kepada orang tua bisa meliputi bentuk materi, tapi bisa juga kebaikan dalam bentuk non materi. Dalam bentuk apa itu? Ucapan baik, perbuatan, bahkan sesuatu yang terbetik di dalam hati sekalipun itu juga tidak boleh ada penolakan atau kejahatan kepada orang tua. Oleh karena itu dalam ayat itu Allah tutup, wala takun lahuma uffin wala tanharhuma wa kul lahuma qawlan karima. Di samping tidak terbatas, tetapi juga tidak membutuhkan syarat. Jadi ketaatan kepada orang tua tidak butuh syarat apapun. Jadi kalau ada orang mengatakan, ayah saya tidak menjalankan kewajibannya sebagai ayah, ibu saya tidak menjalankan kewajibannya menjadi ibu yang baik, apakah kemudian itu menggugurkan kewajiban sebagai seorang anak? Tidak sama sekali. Kewajiban seorang anak, bagaimanapun lalainya orang tua, tetap dia punya kewajiban untuk memperlakukan dengan baik kepada kedua orang tua. Penjelasan-penjelasan ini diperkuat oleh banyak hadis. Salah satu di antaranya misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika satu saat ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahakkun nasi bihusni sahabati, siapa yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepada semua manusia yang ada ini? Rasulullah bersabda, ummuka, yaitu kepada ibumu. Summa man ya Rasulullah, kemudian kepada siapa lagi?
itu diulangi pertanyaan sampai 3 kali, tetap jawabannya kepada ummuka, kepada ibumu. Barulah yang berikutnya Rasulullah mengatakan, "Tsumman qala abuka," kemudian kepada bapakmu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari penjelasan ini dapat kita memahami bahwa semua ibadah yang kita lakukan ini sesungguhnya sangat tergantung apakah diterima oleh Allah atau tidak. Itu tergantung bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita. Mungkin ada yang ahli ibadah ke masjid tiap 5 waktu, bahkan mungkin ditambah dengan salat-salat sunnah, puasa tidak hanya di bulan Ramadan, mungkin ditambah dengan Senin Kamis, tetapi lisannya tidak mampu dijaga terhadap kedua orang tuanya, sehingga membuat mereka sakit hati, mungkin sering menangis, bahkan mungkin ada yang sudah berbulan-bulan tidak bertegur sapa, bermusuhan dengan orang tuanya, maka pasti ibadah mereka yang seperti ini akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ada sahabat Rasulullah yang bertanya karena ada tetangganya yang mengadu, "Ya Rasulullah, tetangga saya itu rajin sholat, rajin ibadah, tapi hari-hari menyakiti orang tuanya, apakah dia masuk surga?" Apa kata Rasulullah? "Jangankan masuk surga, baunya surga saja dia tidak akan dapatkan. Ragiba anfahu, ragiba anfahu, summa ragiba anfahu." Celaka orang yang seperti itu. "La yadkhulil jannah akun." Pasti tidak akan masuk surga seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya, mungkin ada orang yang bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan ahli ibadah, tetapi baktinya kepada kedua orang tuanya luar biasa. Dia bisa menyenangkan, bisa membuat orang tuanya tersenyum. Maka semua ibadahnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin jamaah sekalian ingat dengan kisah Wais Al-Qarni, yang menurut Rasulullah seorang sahabat yang biasa saja, bukan siapa-siapa, bukan keturunan Habib, bukan keturunan ulama. Wais Al-Qarni hanyalah seorang pengembala. Tapi kata Rasulullah apa? "Wahai sahabatku, jika anda ketemu dengan Wais Al-Qarni, mintalah supaya didoakan, karena doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Dialah yang di dunia ini tidak dikenal oleh siapa-siapa, tapi semua penduduk langit mengaguminya, yaitu Wais Al-Qarni. Kenapa? Karena ketaatannya, kepatuhannya, dan selalu memuliakan kedua orang tuanya. Hadirin sidang jemaah Jum'ah rahimakumullah, dewasa ini kita seringkali melalaikan itu karena alasan kesibukan kerja, bahkan kita kadang tidak punya waktu untuk sekedar menegur, menelpon orang tua kita dengan alasan sibuk, tetapi dengan teman kita punya waktu berjam-jam, bisa bersenda gurau, bisa bermain. Tapi untuk orang tua kita begitu pelitnya waktu kita untuk kita gunakan kesempatan itu. Mungkin juga sekedar untuk membelikan kacamata, barangkali kita rasa berat untuk membantu supaya bisa membaca Al-Quran, atau bahkan mungkin membelikan obat yang sedang sakit, tetapi kita mampu membeli sekedar handphone yang puluhan juta. Masya Allah, ini tentu menjadi introspeksi bagi kita sekalian. Oleh karena itu, hadirin, di akhir kesempatan khutbah ini, saya ingin mengajak kepada kita semua
mari kita manfaatkan umur yang masih tersisa ini, kesempatan yang masih diberikan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Mungkin nilainya tidak seberapa, mungkin uang yang kita berikan tidak seberapa, tetapi itu mampu untuk mengangkat doa-doanya ke langit. Insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i pernah mengatakan begini. Kata Imam Syafi'i, wahai orang-orang yang zalim kepada orang tua, saya ingatkan anda semua, jika seandainya orang tuamu di tengah malam bangun mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah, maka satu kali saja keluhan itu cukup untuk membinasakanmu di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, jika engkau mampu membuat hatinya tersenyum, gembira, dan dia berdoa kepada Allah, maka tidak akan ada yang mampu menghinakanmu, baik di dunia ataupun di akhirat. Hadirin, kiranya mari kita sama-sama manfaatkan kesempatan. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Ma, jadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

Aku anak Indonesia, negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live stream siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961. Golongan darah itu disebut era nol alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Ya, pendengar, terima kasih Anda selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Tadi kita sudah siarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Awal Fathul Mubin gitu ya. Dan sekarang kita masih di program Manado Siang. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kita hadirkan lagu-lagu mancanegara sekarang ya, sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Yang saya masih kutip dari portal berita kami di rri.co.id, kabarnya Kemenkes dorong teman sebagai gangguan mental remaja gitu ya. Tadi dia hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya ini salah satu kegiatan untuk memperkuat pencegahan gangguan kesehatan mental remaja melalui program Freeze Either Luka Psikologis di sekolah gitu ya. Dan program ini juga memang mendorong teman sebaya untuk bisa memberikan pertolongan awal bagi remaja yang mengalami masalah psikologis. Dan selain itu juga ada banyak gitu ya beberapa informasi yang akan terus saya hadirkan untuk menemani Anda pendengar di kesempatan hari ini. Dan sekarang saya akan hadirkan beberapa informasi yang juga masih dikutip dari rri.co.id gitu ya, mengenai yang namanya wangi parfum. Ya pasti parfum ini seringkali memberikan rasa percaya diri gitu ya pada siapapun yang memakainya. Tapi wangi parfum ini juga seringkali dirasa tidak tahan lama dan cepat hilang dari tubuh kita maupun dari pakaian gitu ya. Nah, hal ini memang biasanya disebabkan oleh cara kita memakai parfum yang tidak benar. Dan berikut pendengar ada beberapa cara menggunakan parfum dengan benar agar bisa bertahan lama gitu ya. Nah, yang pertama jangan lupa menggunakan deodoran. Jadi sebelum Anda menggunakan parfum, pakai deodoran terlebih dahulu karena ini bisa mengurangi keringat dan bau badan gitu ya. Dan di sini kita dianjurkan juga memakai deodoran dahulu agar wangi parfum yang akan disemprotkan itu tidak bercampur dengan bau keringat kita gitu ya. Dan kemudian selain menggunakan deodoran, jangan lupa memakai body lotion, karena dilansir dari Halodoc, di sini menggunakan lotion pada tubuh saat ingin menggunakan parfum ini juga terbukti gitu ya membuatnya itu lebih tahan lama. Dan Anda juga bisa mengoleskan lotion pada bagian tubuh yang ingin disemprot parfum, dan kemudian pelembabnya juga pastinya di sini akan membuat lapisan penahan di atas kulit kita yang membuat minyak dari parfum tersebut bisa menempel gitu ya. Nah, karena menggunakan lotion, parfum yang disemprotkan ini juga tidak akan diserap pori-pori kulit kita. Dan kemudian semprot pada nadi. Kenapa banyak orang menyemprotkan parfum di nadi mereka? Karena ini memang merupakan tempat terdekat pembuluh darah dengan kulit kita gitu ya. Karena titik ini memancarkan panas lebih tinggi daripada tubuh kita. Jadi itulah beberapa tips cara menggunakan parfum yang benar agar aromanya juga tahan lebih lama dan juga bisa memberikan hasil yang lebih maksimal gitu ya. Dengan cara pemakaian tepat, parfum tidak hanya membuat percaya diri tetapi juga membuat kesan bagus bagi orang lain, pendengar. Oke, dan masih di sore hari ini, masih di program Manado Siang. Saya akan terus menemani Anda sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan akan kita hadirkan gitu ya lagu-lagu spesial, lagu-lagu mancanegara di ruang dengar Anda. Baby, think my, I want you to be my best friend. Kiss you.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar biasanya merujuk pada seseorang yang entah dalam peran, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Terawal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting. Lalu

0: Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa mencakup pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tanya itu, banyak platform edukasi yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar dan juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.
1: Pro 1.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut, ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran. Dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan

Oke, okay, masih di program Pro Satu Manado di Sonar ini di Manado Siang. Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar yang selalu setia mendengarkan di frekuensi 94,5 MHz dan juga di aplikasi RR Digital ya. Dan apalagi juga untuk Anda di Sonar ini yang selalu mendengarkan Pro Satu Manado, apalagi yang mungkin dalam perjalanan hari ini ya, mau jalan-jalan keluar kota atau juga mungkin ada yang baru masuk ke area kota Manado dan sekitarnya. Tentunya selamat siang untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan ya mendengarkan Pro Satu, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan yang pasti di hari ini masih lagu-lagu mancanegara ya, akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan nanti kan kita jelang warta berita daerah siang tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kalian semuanya di sore hari ini yang mungkin sedang beristirahat siang, ataupun mungkin ada yang baru minta makan siangnya, udah telat sih sebenarnya, tapi gak apa-apa lah ya, tetap jaga kondisi kesehatan. Siang-siang hari ini juga tetap semangat, karena ada banyak lagu-lagu spesial yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang hari ini di edisi Jumat 24 Juli 2026.
1: Khususnya di Polres Minahasa Utara di titik-titik rawan kemacetan dan di titik-titik rawan kecelakaan.
0: Ya, dibacakan oleh saya, Yelin Salpiani. Berita yang pertama, pendengar, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara berhasil mengamankan uang 18 miliar rupiah lebih dan puluhan gram emas di rumah orang tua Kadin Manado berinisial JA alias Asiku yang berlokasi di kawasan Bahumol, Manado.
2: Rumah orang tua dari salah seorang pengusaha sukses Sulawesi Utara

0: yang kami peroleh. Yang pertama, ada dokumen-dokumen pertambangan terkait PT HWR juga kami temukan. Kemudian adanya perlengkapan pemurnian emas. Kemudian kami mendapatkan emas dengan nilai 89 gram. Dan yang paling signifikan yang kami peroleh yaitu uang sejumlah 18.866.836 rupiah dalam pecahan 100.000, dalam pecahan 50.000, dan juga ada mata uang asing.
1: Usai melaksanakan penggeledahan yang memakan waktu 13 jam lebih, tim penyidik membawa uang miliaran rupiah dan barang berharga lainnya yang telah ditaruh dalam 9 box plastik putih besar dan satu koper besar berwarna abu-abu. Sebelumnya Rabu 22 Juli 2026 lalu, Kejati Sulawesi Utara berhasil mengamankan uang 15 miliar rupiah lebih dari PT HWR. Dalam kasus ini, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kadis SDM BAT alias Tinungki, manajer PT HWR berinisial BGD, dan warga negara Cina berinisial HJ yang masih berstatus daftar pencarian orang. Dalam kasus korupsi pertambangan PT HWR, mereka telah merugikan negara sebesar 48 miliar rupiah. Roy Pesak laporkan.
2: Berikan rasa aman, Polres Minahasa Utara intensifkan patroli lewat kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRGD.
3: Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, Polres Minahasa Utara menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRGD. Tugas melakukan pemeriksaan intensif terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4 sekaligus memberikan himbauan dan edukasi terkait tertib berlalu lintas. Kapolres Minahasa Utara AKBP

0: dan di titik-titik rawan kecelakaan. Jadi intinya kembali lagi kita tetap melaksanakan himbauan siap humanis, dan apabila terlihat di depan mata ada pelanggaran, ya tentunya akan kami lakukan teguran dan tindakan tilang. Jadi khususnya untuk masyarakat Minahasa Utara, saya himbau dalam berkendara sebaiknya untuk mempersiapkan kelengkapan untuk dalam pelaksanaannya lebih berhati-hati di jalan sehingga terhindar daripada mara bahaya.
1: Meski bertindak tegas, para personil Polres Minahasa Utara di lapangan tetap mengedepankan sisi humanis. Petugas memberikan himbauan untuk selalu membudayakan tertib berlalu lintas guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Diana Masih melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara merupakan daerah di Sulawesi Utara yang telah memiliki kewenangan terhadap aset pengembangan perumahan.
3: Pemerintah Minahasa Utara telah menjalin kesepakatan untuk menerima hasil pembangunan developer atau pengembang perumahan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kesepakatan itu melibatkan 8 pengembang perumahan atau developer di wilayah Minahasa Utara meliputi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas PSU disaksikan perwakilan dari KPK Republik Indonesia. Bupati Minahasa Utara Joe Neganda mengatakan ini merupakan langkah awal perumahan di Minahasa Utara menjadi aset pemerintah kabupaten.
4: Dari developer-developer yang ada di Minahasa Utara untuk diserahkan menjadi aset milik dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Totalnya hampir 41 miliar. Ya. Ini juga adalah ini juga adalah yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Ya, belum pernah dilakukan. Nah, kita sekarang tertibkan aset-aset yang menjadi kewajiban dari developer untuk diserahkan kepada pemerintah yang akan menjadi hak kepemilikan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, kita minta untuk diserahkan.
3: Selama ini konsumen atau pembeli perumahan selalu dalam kondisi sulit ketika jalan di kompleks mengalami kerusakan dan fasilitas lainnya lambat ditangani oleh developer. Kini jika ada prasarana, sarana dan utilitas PSU penghuni perumahan rusak atau tidak lengkap, pemerintah Kabupaten Minut dapat melakukan intervensi. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
2: Pandangan sebagian masyarakat yang menganggap games di ponsel pintar hanya sekedar pembuang waktu, ini mulai terpatahkan. Pengurus Sport Indonesia atau PBC Kabupaten Kepulauan Talaut menegaskan bahwa Mobile Legend, Bang Bang kini juga resmi menjadi cabang olahraga prestasi berbasis di

0: digital.
1: Perkembangan dunia digital kini membuka peluang baru bagi generasi muda di Kabupaten Kepulauan Telang untuk meraih prestasi lewat jalur e-sport. Ketua PBSI Kabupaten Kepulauan Telang, Enrico Mangam, menegaskan bahwa permainan Mobile Legends bukan lagi sekadar hiburan pengisi waktu luang, melainkan cabang olahraga prestasi yang membutuhkan ketangkasan, konsentrasi, strategi, hingga kedisiplinan tinggi. Menurut Enrico, PBSI Telaut berkomitmen membina bakat-bakat lokal secara terarah agar mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.
2: Mobile Legends itu sudah bagian daripada olahraga. Maka dari itu, teman-teman ini adalah seorang atlet. Dan kami dari PBSI ini bagian dari KONI yang mewadahi teman-teman untuk menjadi seorang atlet.
1: Maka dari... Selain itu, PBSI juga terus mengedukasi masyarakat dan para orang tua agar melihat e-sport dari sudut pandang yang positif. Diharapkan melalui wadah yang terstruktur ini, pemuda di Kepulauan Telaut dapat menyalurkan bakat mereka sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah e-sport. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demi mengamankan surat edaran Bupati Minahasa terkait perayaan pengucapan syukur, maka aktivitas di kawasan objek destinasi wisata kuliner Kawangkoan Baombong Sabtu dan Minggu diserahatkan. Seperti dikatakan Camat Kawangkoan, Kapolsek dan Direktur Bumdesma.
3: Pemerintah Kecamatan Kawangkoan menghimbau warga masyarakat di 10 desa dan kelurahan dalam merayakan pengucapan syukur dimaknai mensyukuri berkat Tuhan dengan menghindari pemborosan serta pesta pora. Hal ini dikatakan Camat Stanley David Umbo, SSDPMAP. Lanjutnya terkait menciptakan situasi aman dan nyaman di Kota Kacang Kuliner Kawangkoan, Camat Stanley David Umbo menegaskan terus jaga ketertiban dan keamanan, serta tingkatkan kewaspadaan antisipasi agar supaya tidak terjadi kebakaran. Dan untuk kegiatan di kawasan objek destinasi wisata kuliner Kawangkoan Baombong, menurut Umbo, pada hari Sabtu dan Minggu diliburkan, tidak ada aktivitas.
4: Dan untuk kegiatan Kawangkoan Baombong pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 26 Juli itu kami liburkan karena kita ada dalam persiapan pengucapan syukur. Ya, kita melihat ini cuaca, kita ada di musim panas berkepanjangan, maka kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati ketika menyalakan api, termasuk juga pada pelaksanaan pengucapan. Mungkin identik dengan warga Minahasa itu ada makanan-makanan dari bulu yang dibakar, ya. Jadi, hati-hati dan waspada, jangan sampai ketika kita meninggalkan tempat kita memasak, kita lupa mengecek apinya. Jangan sampai masih ada sisa api karena cuaca ini panas dan berangin. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya kebakaran.
3: Hal yang sama juga dikatakan Kapolsek Kawangkoan, Ibda Rintolangi, mengharapkan kepada masyarakat di Kecamatan Kawangkoan, Kecamatan Kawangkoan Utara, dan Kecamatan Kawangkoan Barat dapat bekerjasama menjaga menciptakan situasi kondisi keamanan yang kondusif selama merayakan pengucapan syukur. Begitu juga Langi menghimbau kendaraan baik roda 2 dan roda 4 jangan sembarangan memarkir kendaraan agar supaya tidak terjadi kemacetan. Lanjutnya Kapolsek Kawangkoan Ibda Rintolangi yang ditemani Kanit Tony mengatakan untuk kegiatan di lokasi kuliner Kawangkoan Baombong yang pada Sabtu dan Minggu tidak ada aktivitas, hanya akan berkoordinasi dengan pengelola.
5: Juga untuk kegiatan Kawangkoan Baombong, kami juga akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pihak panitia Baombong untuk kegiatan di hari Sabtu dan Minggu untuk sementara ditiadakan karena untuk mengingat situasi arus yang akan dilewati oleh para tamu supaya bisa dalam tertib dan lancar. Mungkin
3: Direktur Bumdes Kawangkoan Dr. Anes Edi Ruwata selaku pengelola kawasan wisata kuliner Kawangkoan Baombong ketika dikonfirmasi kepada RRI membenarkan kepada hari Sabtu dan Minggu aktivitas kegiatan Kawangkoan Baombong diistirahatkan guna mengantisipasi tidak terjadi kemacetan, gangguan kantikmas. Dan kepada para pelaku usaha UMKM, Ruwata berharap dapat bekerja sama. Dari Minahasa, Jeff ACRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjaga keamanan di wilayah perbatasan NKRI menjadi prioritas utama pihak kepolisian untuk memastikan situasi tetap kondusif. Polsek Miangas di sini menggelar patroli presisi malam dan razia justisi wilayah terluar Indonesia tersebut.
1: Personel Polsek Miangas menggelar patroli presisi malam dan kegiatan justisi di wilayah Desa Miangas, Kecamatan Khusus Miangas. Patroli yang menyasar kawasan permukiman warga di Dusun 3 dan Dusun 4 ini berfokus pada pencegahan aksi premanisme, kepemilikan senjata tajam, peredaran minuman keras hingga penertiban lalu lintas. Kapolsek Miangas Ibda Stuponto menegaskan bahwa patroli rutin ini merupakan langkah preventif kepolisian dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat di wilayah perbatasan negara.
6: Kami hadir untuk memastikan situasi di Pulau Miangas senantiasa aman dan kondusif. Patroli presisi malam ini adalah langkah preventif bagi kami untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas. Kami ingin masyarakat dapat beraktivitas dan beristirahat dengan tenang tanpa rasa khawatir.
1: Hingga patroli berakhir tidak ditemukan adanya pelanggaran lalu lintas, peredaran miras maupun warga yang bawa sajam. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Pulau Miangas dipastikan tetap aman, tertib, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Laut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, salah satu upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan pariwisata yaitu dengan melakukan promosi baik dalam maupun luar negeri.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui promosi destinasi wisata, peningkatan kualitas layanan, hingga penguatan konektivitas udara ke pasar internasional. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Utara, Kartika Devitanus, mengatakan promosi terus dilakukan terhadap destinasi wisata unggulan maupun destinasi baru yang memiliki potensi untuk berkembang. Selain promosi, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas destinasi agar semakin nyaman dan menarik para wisatawan.
8: Selain juga mempromosikan, tentunya kami menyiapkan destinasi-destinasi wisata ini agar dia lebih baik lagi. Kemudian dari segi aksesibilitas menuju ke destinasi wisata, kemudian atraksi yang ada di destinasi wisata tersebut, ataupun juga selain aksesibilitas, atraksi, dan
9: peningkatan
8: SDM-nya juga seperti itu. Nah, program-program yang kita laksanakan yaitu di Dinas Pariwisata, yaitu dengan bekerja sama tentunya dengan Pentahelix untuk peningkatan SDM para pelaku di sektor pariwisata. Contohnya untuk mengadakan pelatihan dengan pemandu wisata seperti itu. Kemudian mengadakan pelatihan lagi untuk para chef dan lain sebagainya.
7: Di sisi konektivitas, Pemprov Sulut juga terus membuka peluang penerbangan internasional. Dia pun mengungkapkan saat ini sedang berlangsung proses administrasi untuk pembukaan kembali konektivitas penerbangan dari Filipina dan Malaysia. Sementara untuk rute penerbangan dari Korea Selatan yang sebelumnya masih menggunakan sistem charter, direncanakan dalam waktu dekat ini akan beroperasi menjadi sistem penerbangan reguler. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Proses pelaporan penyelewengan dana desa harus dilakukan berdasarkan prosedur mekanisme dengan tidak asal main lapor, karena persoalan ini akan diselesaikan secara intern oleh pemerintah melalui APIP sebelum diserahkan ke kejaksaan sebagai tindakan hukum.
10: Aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP berperan penting pada audit, review, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja pemerintahan terhadap administrasi penggunaan anggaran, sehingga peran ini bisa lebih mengawasi permasalahan yang terjadi pada pemerintahan termasuk juga pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkait dengan pelaporan terhadap keuangan desa yang terjadi permasalahan, sebabnya ketidaksesuaian program yang ditata dalam APBD untuk penerapan anggaran melalui dana desa tersebut, BPD berperan aktif pada pengawasan. Stefan Marisit, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan DP3A PMD Talaut, mengatakan proses pelaporan penyelewengan dana desa harus berdasar pada mekanisme yang harus diselesaikan sebelum proses pelaporan tindakan hukum ke kejaksaan.
11: Ketika BPD menemukan masalah, maka
9: hal itu disampaikan ke APIP. Karena di camat ada tim verifikator. Tim verifikator ini melakukan verifikasi semua kegiatan dana desa. Sehingga BPD juga harus betul-betul dari hasil pembahasan APBD ini, itu pelaksanaan kegiatan itu harus dicek. Harus setelah itu turun, rapat musyawarah BPD, anggota BPD, rapat, turun cek. Baru turun cross check dengan Pak Kades. Pak Kades, siapa nih aku belum beli dah. Itu sudah ditanya kong tidak disikapi atau tidak ditanggapi oleh Bapak Ibu Kepala Desa, maka dibuatlah surat kepada camat. BPD DP koordinasi itu ke camat. Camat melaporkan itu kepada APIP, inspektorat. APIP turun ke lapangan melakukan pemeriksaan berdasarkan hasil laporan dari camat. DP dasar surat BPD.
10: Proses pelaporan ini dikatakan harus diperhatikan agar pelaporan terhadap penyelewengan dana desa tidak lapor harus berdasar pada prosedur dan mekanisme. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sadar pajak menjadi himbauan pemerintah Kecamatan Damau agar masyarakatnya melakukan kewajiban ini sesuai aturan. Sebabnya sekarang tidak membayar pajak ada resiko akan diterima. Selain denda, juga lahan kena pajak tidak dilaporkan akan dikuasai pemerintah.
10: Permasalahan terkait dengan masyarakat tidak membayar pajak, khususnya lahan pada pajak bumi dan bangunan dan dikuasai oleh negara atau pemerintah, terjadi di Talaut, khususnya di Desa Mala. Sehingga persoalan ini menjadi salah satu sorotan dan imbauan pemerintah di setiap desa dan kecamatan. Di Kecamatan Damau misalnya, pemerintah kecamatan bergerak langsung menyampaikan kesadaran masyarakat untuk bayar pajak. Jadi Tumalang, Camat Damau mengatakan menyikapi persoalan ini yang harus dipenuhi sebagai kewajiban kepada negara, masyarakat harus melakukannya. Sebabnya pajak bukan hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi dalam kitab suci, khususnya Nasrani juga menuliskan kewajiban ini.
11: Ya, kitab suci bilang, yang menjadi hak Tuhan kembalikan kepada Tuhan, yang menjadi hak Kaisar kembalikan kepada Kaisar. Berarti yang Kaisar. SPPP

0: jalan. Pada poin 6 di SPPT dikatakan kalau tidak membayar berarti tanah itu akan ditarik paksa oleh pemerintah. Saya tidak mau Bapak Ibu punya kepunyaan rumah, tanaman dan lain-lain akan dipindahkan kepada pemerintah. Di desa mana so ada Cina ni rumpunya lantaran yang tak bayar pajak ditarik oleh pemerintah desa mana, dorang jaga kopra, dorang jaga PTDP pala untuk bayar pajak.
1: Kajibnya membayar pajak dikatakan juga untuk kepentingan masyarakat karena nantinya hasil dari pajak tersebut dipergunakan negara dan di daerah. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita selanjutnya pendengar, di sini Tomohon International Flower Festival 2026 diharapkan jadi magnet investasi. Panitia optimistis dorong peluang bisnis Tomohon.
1: Tomohon International Flower Festival tahun 2026 tidak hanya diproyeksikan sebagai ajang promosi pariwisata, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk menarik investasi dan memperluas peluang usaha di kota Tomohon. Ketua Umum Panitia TIF 2026, Levita Supit, mengatakan penyelenggaraan TIF tahun ini diarahkan untuk memperkenalkan potensi Tomohon kepada masyarakat luas, sekaligus menunjukkan bahwa kota tersebut memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. Levita pun optimistis penyelenggaraan TIF 2026 akan berlangsung aman, lancar, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta perekonomian daerah. Ia meyakini keberhasilan festival tersebut akan membawa dampak positif tidak hanya bagi kota Tomohon tetapi juga bagi Provinsi Sulawesi Utara.
2: TIF ini adalah salah satu sarana untuk memperkenalkan Tomohon lebih dahsyat lagi ke seluruh Indonesia. Nah, dengan sarana ini orang akan melihat bahwa ternyata Tomohon masih besar peluang bisnisnya, peluang usahanya, opportunity-nya masih besar. Nah, itulah yang sedang kami usahakan. Jadi kami bukan hanya melihat ke TIF-nya saja, TIF-nya udah pasti, tapi untuk yang lebih panjangnya lagi adalah dengan mengundang para investor untuk bisa berinvestasi di kota Tomohon ini.
1: Didukung seluruh jajaran panitia serta perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Tomohon, Levita menegaskan kesiapan panitia dalam menyukseskan salah satu agenda keunggulan tersebut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Mabes Polri kunjungi Polresta Manado melihat dari dekat tugas pelayanan SPKT. Berikut wawancara Miki Kodowati bersama Kapolresta Manado, Kombes Polisi Irham Halid.
3: Kapolresta, kunjungan dari Mabes Polri, satu kebanggaan dari Polres Manado, dapat penilaian ini. Bagaimana tanggapan?
4: Ya tentunya kami seluruh jajaran Polresta Manado sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Asama Ops Kapolri, yang mana pada kesempatan hari ini kami terpilih satu dari 15 Polres yang dikunjungi oleh tim Astama Ops Polri yang dipimpin langsung oleh Bapak Astama Ops Kapolri. Dalam kegiatan tadi kami mendapatkan asistensi, supervisi terkait dengan layanan kepolisian 110, kemudian Pamapta, SPKT, dan juga Common Center yang ada di Polres Manado. Kegiatan ini kami rasakan baik bagi kami pribadi maupun seluruh jajaran Polres Manado, para perwiranya dan anggota, karena ada banyak hal, masukan, arahan yang diberikan oleh para jenderal yang berkunjung hari ini, tim, dan tentunya ini akan kami gunakan untuk bagaimana meningkatkan tugas kami, Polresta Manado, memberikan layanan kepolisian kepada seluruh warga masyarakat yang ada dalam wilayah hukum Polresta Manado. Demikian.
5: Pak, tadi sempat kami tanya sama mereka, sama jenderal, bahwa apakah tempat pelayanan sudah memadai? Mereka mengatakan sudah sangat memadai. Tapi namun itu, apa masih ada tambahan juga untuk fasilitas atau SDM yang ada di dalam?
4: Terkait dengan apa yang harus dibenahi kembali, memang tadi disampaikan sudah sangat memadai. Jikalau dibandingkan dengan beberapa kantor layanan yang lain, untuk SPKT Polresta Manado ini boleh dikategorikan sangat baik. Bahkan beberapa kali memang kami Polresta Manado mendapatkan penghargaan terkait dengan layanan kepolisian di kantor Polresta Manado. Nah, hal yang mungkin perlu dilakukan atau diadakan pembenahan terkait bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tadi beliau sampaikan pada saat berada di ruang konseling, menanyakan bagaimana anggotanya sarjana ataukah belum, ada yang sarjana, ada yang belum. Nah, ini korelasinya dengan bagaimana meningkatkan kualitas daripada personil atau operator yang ada di kepolisian sendiri, kemudian bagaimana diadakan atau dilakukan training pelayanan public speaking atau bagaimana gaya komunikasi kepada warga masyarakat yang menjadi subjek pelayanan kepolisian kami.
5: Oke, terima kasih.
6: Untuk response time center 110 saat ini
4: untuk respon time layanan kepolisian 110 1110 maupun siaga 112 yang dibangun kerjasama antara Dinas Kominfo Pemerintah Kota Manado dengan Polresta Manado, itu tidak lebih dari 15 menit, di bawah 10 menit bahkan, dan itu memenuhi indikator kinerja utama. Sehingga beberapa kali sudah 4 tahun berturut-turut Polresta Manado pada saat kegiatan resepsi atau syukuran hari ulang tahun Kota Manado, kami selalu mendapatkan apresiasi penghargaan dari pemerintah kota terkait dengan bagaimana kecepatan layanan kepolisian pada warga masyarakat yang menyampaikan pengaduan.
7: Oke, itu saja. Terima kasih, Pak Kapolres.
0: Pria, sekian warta berita daerah siang hari ini di edisi Jumat 24 Juli 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kebersamaan Anda, selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sekedar tombol saja. Namun tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi seperti lagu tadi, semua akan baik-baik saja ya. Oke. Selamat sore untuk Anda, selamat berjumpa kembali di perjalanan Manado sore hari ini. Dan saya Iker Sono Momoya kembali hadir untuk Anda menemani suasana Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, setelah rekan saya Yalin Edward yang menemani Anda di perjalanan Manado siang hari ini, tepatnya di hari Jumat 24 Juli 2026. Dan ya, saya kembali untuk Anda dengan perjalanan 100% Indonesia ya untuk isi hari ini, tepatnya di hari Jumat 24 Juli 2026. Tanpa terasa sudah di penghujung-penghujung lagi bulan Juli ya. Oke. Ya, pendengar, langsung saja saya buka 082195835080. Ya, pendengar, silakan untuk Anda. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Kak.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
1: Vina di Kanaan.
0: Oke, Vina di Kanaan. Oke, silakan Vina, langsung saja Vina.
1: Pertama-tama, saya ingin
0: sendar. Iya.
1: Selamat bertendas.
0: Iya.
1: Tuhan selalu melindungi saya.
0: Iya. Amin.
1: Masalah.
0: Iya.
1: Menyesuaikan itu. Dalam saya selalu.
0: Ya.
1: Yang kedua, buat ibu siapa yang lagi menangun dalam sehat. Yang ketiga, buat ibu anggang yang diterdepan.
0: Iya.
1: Itu Selamat sore.
0: Terima kasih Vina. Selamat sore juga Vina yang ada di Kanaan ya. Oke, silakan untuk Anda di belakangnya Vina. Oke, 082195835080, silakan untuk Anda mendengar satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, dan yang pasti hari Minggu ya adalah pengucapan Minahasa ya, wilayah Minahasa Raya, yang pastinya sama seperti minggu lalu juga dari pengucapan Minahasa Tenggara, pengucapan Minahasa Selatan juga pasti sangat ramai. Oke, Pro 1, selamat sore. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore, dengan ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Natalia
0: ya.
2: Di Palu, Mbak Ike.
0: Oke, Ibu Natalia di Palu. Gimana Palu keadaannya siang hari ini?
2: Masih panas.
0: Panas ya. Oke,
2: cerah. Sama juga suaranya Mbak Ike hari ini.
0: Iya. Iya. Oke, silakan Ibu Natalia. Kenapa tertawa?
2: Oke, okay,
0: Ibu
2: Natalia.
0: Iya. Iya.
2: Ketawa. Lucu, cantik, bagus.
0: Oh iya. Iya.
2: Oke. Okay.
0: Iya.
2: Yang pertama sama Pak Jadul ini.
0: Iya.
2: Yang pertama ada Pak Iit Minting. Selamat sore Pak.
0: Iya. Halo. Iya, halo. Ya, Ibu Natalia.
2: Ya, halo Mbak Ika.
0: Iya, oke. Okay. Terputus ya. Oke, iya. Silakan lanjut.
2: Oke, salam yang pertama ya, ada Pak Li itu Minting. Selamat sore Pak Li. Salam sehat, harapan ada sehat ya bersama keluarga di rumah. Terus yang kedua ada Pak Acok di Bolmut. Selamat sore juga, salam sehat, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Pak Wekap ya, yang ada di Tomohon. Selamat sore juga, salam sehat, salam buat keluarga yang ada di rumah. Buat Mbak Ike, tetap ya. Semangat,
0: okay.
2: Selalu.
0: Iya, terima
2: doa
0: kasih.
2: Terbaik Mbak Ike.
0: Amin, amin, terima kasih.
2: Makasih Mbak Ike.
0: Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Natalia. Selamat sore juga ya. Oke, dan saya hadirkan dua lagu untuk Anda, dan saya kembali di 100% Indonesia.

0: Ya, pendengar persatukan dan informasi dan inspirasi, demikian yang sudah hadir untuk Anda dari Yudika dan Kio Lelaki Bukan Milikku Lagi. Oke, silakan untuk Anda di putaran selanjutnya 082195835080 untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung Prosatu. Selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Konsen Indonesia, Mbak.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Ipin Palempat.
0: Oh ya, Ibu Ipin di Palempat. Silakan. Iya, baik-baik. Iya, baik-baik Ibu Ipin, silakan.
1: Suara Mbak Ika rupanya ada perubahan.
0: Iya. Oke, silakan. Iya, langsung saja ya Ibu Ipin.
1: Heeh. Salam pertama buat orang baik-baik.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak sampai Ibu Ipin.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, Jo. Semoga sukses selalu.
0: Iya.
1: Selalu memberkati Mbak Ika.
0: Iya, amin. Iya.
1: Juga spesial ada Bunda Elsi Makalisung, apa kabar Bunda, semua ada baik-baik kabar.
0: Iya.
1: Ada juga orang P Guratna Singgil dari gitu. Yang terakhir ada orang PWK yang hari itu mohon.
0: Iya. Oke. Iya. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Iya. Oke. Demikian Ibu Ipin tadi ya. Silakan di belakang Ibu Ipin 082195835080. Iya. Silakan. Ya. Suaranya berubah dari mana? Iya. Oke. Yang pasti tidak berubah ya. Oke, silakan untuk Anda di 082195835080 untuk 100% Indonesia di edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan yang pasti selamat menikmati untuk Anda yang lagi menikmati akhir pekan, yang lagi menikmati suasana liburan, dan juga yang akan menikmati suasana berpengucapan syukur ya. Oke, semoga suasana yang tetap menyenangkan menjadi bagian Anda dan orang-orang yang terkasih. Dan untuk semua pendengar yang ada di wilayah Minahasa, selamat mempersiapkan diri untuk pengucapan syukur ya. Oke, iya, Prosatu selamat sore.
1: Halo. Sore, Bu Ike.
0: Iya. Selamat sore dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Ibu Sefa di Winangun.
0: Ibu Sefa di Winangun. Oke. Okay. Ya, Ibu Sefa di Winangun masuk ke daerah Minahasa ya?
1: Ya enggak.
0: Oh iya.
1: Kita orang Minahasa, orang Kakas.
0: Iya, yang pasti kalau Winangun sudah masuk daerah Minahasa ya.
1: Kalau Winangun atas.
0: Itu. Oh iya, Winangun atas. Kalu, ya, iya. Iya. Kalau masuk Winangun atas berarti Minahasa berpengucapan syukur ya. Oke, okay. Iya, silakan Ibu Sefa.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Bertugas.
0: Iya.
1: Berkati selalu.
0: Iya, amin.
1: Keluarga.
0: Iya.
1: Salam untuk tiga orang. Pertama, salam sayang dari buat Gina yang ada di Kanaan. Juga ada sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan bersama dengan Mama Papa. Yang kedua, buat dekat yang ada di Tomohon, salam kasih. Semoga ada sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan. Tiga, buat Ibu Elis yang ada di Winnet Bitung, salam kasih. Semoga Ibu Elis ada sehat-sehat bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Mbak Ike,
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih Ibu Sefa ya yang ada di Winangun. Oke. Okay. Silakan untuk Anda di belakang Ibu Sefa ya 082195835080. Oke, okay, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami ya di 100% Indonesia, silakan. Sekali lagi di 082195835080. Ya, untuk Anda silakan yang ingin ikutan bergabung ya. Oke, ya. Saya masih menunggu Anda yang ingin ikutan bergabung. Namun kalau belum ada, saya akan segera hadirkan lagu yang akan hadir untuk Anda. Oke, selamat sore yang ada di kampus Kleak ya di Pulau Bentenan. Oke. Okay. Kios Rama. Selamat sore. Oke, Cik Deti ada Kok Ferry, keluarga Ratu Ella Mamuaya. ada Ko Andre, ada Ko Dede, ada Ko Tesar ya. Selamat sore pastinya sambil mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan yang ada di Kio Saitun ada Bapak Rudi, Ibu Uto bersama Feren juga ya. Selamat sore untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, okay? Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya,
2: Ibu.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dari Ibu Aurina
0: ya,
2: di Kota okay. Arambuan.
0: Iya, ya. Oke, okay, silakan Ibu Aurina langsung saja.
2: Iya, pertama buat Ibu Ike.
0: Iya.
2: Salam sehat, salam ya. Bahagia, berkati
0: ya.
2: Tuhan Yesus Kristus,
0: amin.
2: Tiga spesial ya. Yang pertama buat Pak Leo yang di Papa,
0: ya.
2: Papa, salam dari Ibu Aurina, terima kasih salamnya, ini salam balik dari Ibu Aurina. Yang kedua buat Ibu Natalia, makasih salamnya, ini salam balik dari Ibu Aurina. Belum sehat betul ini Bu Ibu.
0: Iya, oke.
2: Terus yang ketiga buat Ibu yang lewat tadi, Ibu Stefa Binangun,
0: yeah.
2: salam kenal, salam persahabatan saya, sehat selalu dari Ibu Aurina di Pak Aram 2.
0: Terima kasih, selamat sore Ibu Aurina ya, semoga cepat sembuh ya. Oke. Okay. Dan pastinya kalau sudah sembuh bisa jalan-jalan lagi ya ke kantor ya, ke studio. Oke. Okay. Iya. Di belakangnya Aurina, silakan 0821-9583-5080. Tadi masih ada yang bel ya. Oke, sayang sekali belum tersambung tadi karena kalau ada orang ya pastinya tidak bisa masuk ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Iya, dengan apa di mana ini?
3: Dengan Ibu Seni ya, dari Kota Tomohon.
0: Oke, okay. Ibu Seni silakan langsung ya.
3: Oke. Okay. Aduh Ike, Ibu ya. Ike, cuaca dingin panas dan
0: angin. Sama, ya angin kencang. Ya, sama. Aduh, ya. Sama.
3: Luar biasa tapi
0: ya.
3: Itu pemberian Tuhan Yesus ya.
0: Iya.
3: Iya. Oke deh.
0: Oke.
3: Okay. Tiga spesial. Pertama Ibu Seni salam buat Pak Raiko yang ada di Leilem. Mungkin lagi sibuk.
0: Iya.
3: Boleh mau mampir ini kan Ibu Ike.
0: Iya.
3: Terus Ibu Nike juga. Odoh mau mampir ini ya.
0: Iya.
3: Ini ada salam dari Bu Jenny. Selamat bersibuk-sibuk. Walaupun apa adanya terus bersyukur kan. Terus yang ada di Kiawa, Ibu Marte, ini salam dari Ibu Jenny ya. Mungkin lagi sibuk-sibuk.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, saat ini waktu di lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi ya untuk 100% Indonesia ya. Oke, silakan untuk Anda dan yang ada di Kayu Uwi Kalangkoan. Selamat sore untuk keluarga besar Aring Rembet yang ada di Kayu Uwi, untuk keluarga besar Aring Watung, keluarga besar Aring Raintung juga ya. Selamat sore, pastinya lagi siap-siap untuk pengucapan syukur di hari Minggu ya. Oke, okay. Untuk warga Minahasa yang akan mengucapkan syukur di hari Minggu ya. Tentu saja dari berbagai arah akan diserbu untuk daerah Minahasa Raya. Oke, okay. Dan lebih banyak mungkin yang akan berkunjung ke daerah Minahasa untuk hari Minggu ini, jadi siap-siap saja. Oke, okay. Ya, Pro 1 selamat sore.
1: Selamat sore,
0: ya.
1: Bu Ike.
0: Oke, okay, selamat dari sore. Oke, okay. Ya, oke, okay, Ibu Els. Jadi siap hari Minggu pengucapan, Ibu Els.
1: Kalau ya. Ibu Els sekarang belum pengucapan hari Minggu, ya. Dari nanti mau satu kali, dan nanti mau satu kali bisa sambut pendeta sekarang, pulang tahun. Gereja,
0: tanggal 9 Agustus. Oh iya, ada yang iya. Biasanya Agustus sudah masuk menado biasanya ya. Oke, iya, iya, silakan Ibu Els.
1: Langsung menyapa buat Ibu Ike. Selamat sore, salam yeah. Sehat, sukses, sejahtera.
0: Iya, terima kasih.
1: Diberkati
0: Tuhan. Amin. Iya.
1: Amin. Ada penyapa spesial yang selewat tadi membahas salam, ada Ibu Ikin sayang, yeah. Yang ada di Pal 4 pertama anak-anak cucu, salam manis, salam sehat, diberkati. Terus ada Nona Fina juga di Manado, salam sayang bersama Mam apa ketiga yang dah lewat tadi, yang ada di Winangun, Ibu Seva, ini salam dari Bunda El, salam sehat bersama keluarga, tetap juga diberkati untuk yeah. Ibu Ikin.
0: Oke.
1: Indonesia.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Terima kasih. Dan ya, kalau di Makalisungnya ditunda katanya pengucapan. Jadi tidak ramai-ramai, tergantung acara gereja ya. Oke, okay, jadi bulan Agustus biasanya kalau sudah bulan Agustus sudah kamari-kamari orang bilang orang bagian Manado ya. Oke, okay, setelah daerah Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Raya, kemudian datang. Ya, biasanya sudah pemuka Minahasa Utara ya, terus Manado-Manado belakangan. Oke, okay? Ya, yeah, yang pasti segala sesuatunya berharap berjalan dengan situasi yang baik dan kondusif tentu saja. Oke, okay, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo. Ya, halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini? Iya.
2: Dengan Yos Arma Didi.
0: Oh iya, iya. Oke, okay. Silakan langsung Pak Yos. Iya.
2: Oke, okay, terima kasih Ika. Selamat ya. Sore.
0: Lah. Kok hilang ya? Oke. Okay. Iya, terima kasih Pak Yos yang sudah ikutan bergabung ya, walaupun hanya saya selamat sore saja. Oke, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita ke lagu ya. Oke, selamat sore untuk keluarga Yando Mamuaya yang ada di Kampus Kleak Pula Bentenan, untuk Bapak Maksi, Ibu Meli bersama Christian, juga ada Mercy yang ada di Bali. Selamat sore juga untuk Putri yang ya menikmati suasana sore hari ini, dan juga untuk yang ada di kiosnya Tante Rita, ada Tante Rita, ada Om Boy bersama Tante Nela juga, semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja, UMKM-nya yang tetap dalam kondisi yang meyakinkan ya. Oke, okay, dan juga untuk kios Tante Sherly ya, ada Tante Sherly, Om Hendro bersama Meilan dan Junior, untuk keluarga Pak Atka Pele, selamat sore. Dan pastikan semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja dan tetap bergabung bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Nike di Leilem.
0: Oke, Ibu Nike di Leilem, ya. Oke, ya. Jadi persiapan pengucapan ini Ibu Nike.
3: Ya, betul.
0: Iya.
3: Ya, pengucapan yang mana ada saja.
0: Iya, yang pasti ikut ramai, ya. Oke, iya. Oke, silakan Ibu Nike.
3: Ya. Salam pertama-tama buat Bu Ike.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak. Terima kasih di telepon.
0: Iya.
3: Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan sepanjang hari ini.
0: Iya.
3: Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, amin.
3: Salam buat Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat sore Ibu Natalia. Biar dapat salam, ini dapat salam dari Ibu Nika di Leilem. Yang kedua ada Ibu Itin yang berada di Palempat. Selamat sore Ibu Itin, ini salam dari Ibu Nika di Leilem. Yang ketiga ada Pak yang berada di Tobatu Winorangan. Selamat sore Pak Jem, kembali juga ke Mbak Ike.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nike ya. Shalom juga. Oke, yang pasti selamat jelang pengucapan syukur ya. Oke. Ya, untuk daerah Minahasa Raya pastinya ramai hari Minggu ya. Oke, kita ke lagu dulu dan selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kan informasi dan inspirasi, demikian Cakrakan dengan Kepada Hati sudah hadir untuk Anda. Silakan yang ingin ikutan bergabung di ruang ya 100% Indonesia ya di hari ini, silakan. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Oke. Indonesia banget. Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Yang punya Bunaken.
0: Yang punya Bunaken. Asik. Gimana suasana di Bunaken hari ini?
1: Suasananya masih berangin-angin.
0: Masih berangin, iya.
1: Panas,
0: sama.
1: Iya,
0: Manado juga panas terus angin kencang ya.
1: Kayak kurang sehat, Kang Ibu Ike.
0: Iya, lagi batuk.
1: Iya, okay. Jaga kesehatan buat Ibu Ike.
0: Iya.
1: Semoga cepat sembuh.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya. Bersama keluarga.
0: Amin, iya.
1: Lanjut tiga orang spesial, mau buat orang-orang rumah saja.
0: Mm-hmm.
1: Ada Yoga.
0: Iya.
1: Yang kedua ada Herlina. Yang ketiga ada Kecil Najalea.
0: Iya.
1: Buat Ibu Ike, terima kasih sama Tuhan.
0: Okay.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih Ibu Haryati di Bunaken. Enak ya di Bunaken. Oke, banyak yang apa ya, membuat refreshing, membuat healing, apa saja ya di Bunaken. Waduh. Oke, silakan di belakang Ibu Haryati 0821 9583 5080. Mungkin pengaruh, ya pengaruh cuaca ya. Oke, ya jadi Anda juga tetap tetap menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh ya. Karena lagi musimnya panas, panas sekali. Terus angin yang cukup kencang juga ya. Terus ada di Kota Manado dan sekitarnya. Oke, jadi untuk Anda pendengar silakan. Ya, oke, yang mau bergabung Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Iya.
2: Selamat sore Bunda cantikku sayang.
0: Oke, selamat sore, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Fatmawati di Bitung.
0: Oh iya. So enggak dapat kenal DP suara ini. Iya, selama hilang kemana Kak Gerangan? So,
2: soalnya lagi sibuk sekali.
0: Oh iya, sibuk ya. Sekali ya sebagai ibu sek.
2: Iya. Nah, maklum lah.
0: Oh, iya.
2: Orang sibuk.
0: Iya, orang sibuk ya. Oke, silakan ibu sek.
2: Oke.
0: Iya.
2: Buat orang tua Bunda Ganti yang baik hati. Makasih ya soal angkat telepon.
0: Iya.
2: Semoga diberkati selalu.
0: Iya, amin.
2: Tetap semangat.
0: Iya.
2: Hari ini.
0: Mm-mm.
2: Semoga rezekinya lancar terus.
0: Ya, amin,
2: bersama
0: amin.
2: Keluarga di rumah.
0: Amin. Amin.
2: Masalah ya, aduh teman-teman, orang ditisu kangen.
0: Ya.
2: Apa kabar orang PO artis? Apa kabar artis?
0: Iya.
2: Kok lewat dia, Mam?
0: Belum, belum.
2: Aduh, kalah jari-jari.
0: Iya. Kalah jari-jari.
2: Pak Benny Jo yang ada di Bolmut.
0: Iya.
2: Salam kompak, salam persahabatan selalu ya.
0: Iya.
2: Yang kedua ada Ibu Haryati di Bunaken. Apa kabar Ibu cantik?
0: Mm-hmm.
2: Yang ketiga ada Torang P Ibu Hermini. Ibu Hermina yang ada di Bitung. Tetanggaku.
0: Iya.
2: Jo, makasih Ibu Ike cantik.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Ibu Sek cantik juga ya. Jangan terlalu sibuk ya Ibu Sek. Jaga kesehatan. Oke. Ya, kita ke lagu dulu ya. Baru saya kembali untuk Anda. Masih ada satu putaran lagi sebentar. Jadi siap-siap untuk Anda ya. Dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran akhir di sore hari ini untuk 100% Indonesia. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Ya.
1: Selamat sore.
0: Ya, selamat sore dengan Pak siapa di mana ini?
1: Pak Junaidi Ambon.
0: Oh ya, Pak Junaidi Ambonnya seperti apa Pak Junaidi hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat walafiat, cuaca ya, cerah.
0: Cuaca panas cerah ya, lagi. Sama. Manadonya lagi panas, iya, terus angin kencang juga ya. Oke. Okay. Iya, silakan Pak Junaidi.
1: Biasa mau kirim salam ya. Pertama ada Bu Eh, ada Ibu Elis, semua kalisim selamat sore dan harapan sehat. Biar kasih Tuhan selalu Sina juga di Kanaan ya.
0: Iya.
1: Selamat sore dan harapan sehat selalu. Terakhir Ibu Seni di Tumohon, selamat sore, harapan sehat dan diberkati Tuhan. Itu
0: mungkin ya, selamat okay
1: sore. 100% ya. Indonesia.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Junaidi ya dari Ambon yang tetap setia bergabung di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Di belakangnya Pak Junaidi, oke okay, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan ya pasti cuaca yang ada seperti saat ini, BMKG terus mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati juga dan tetap mewaspadai kondisi yang ada. Kondisinya cuaca panas dan juga angin yang cukup kencang ya yang terjadi saat ini. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, saya menunggu Anda di 08219583 untuk satu penelpon yang terakhir. Oke, 08219583580 untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Iya, oke okay, yang terakhir siapakah yang beruntung? Oke, okay. Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Mbak Ika.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Esther Lita Girian.
0: Iya, Ibu Esther Lita Girian. Oke, okay, silakan Ibu Esther Lita.
2: Assalamualaikum buat Mbak Ika. Terima ya kasih nih sudah angkat telepon.
0: Ya.
2: Salam sehat, selalu semangat dan ya bahagia, diberkati selalu sama keluarga tercinta.
0: Ya.
2: Oke, lanjut 3 orang spesial. Ada Entus yang ada di Karombasan.
0: Ya.
2: Terus yang kedua ada Ibu Ipin yang ada di Palempat.
0: Ya.
2: Dan yang terakhir ada Elis di Bitung. Mbak Ika.
0: Ya.
2: Makasih.
0: Oke. Okay.
2: Selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore. Ibu Esther Lita yang ada di Girian Bitung ya. Oke, okay, lagu yang terakhir untuk sore hari ini. Semuanya pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di mana saja berada. Oke, okay, yang pasti terima kasih untuk kebersamaannya di 100% Indonesia edisi hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat sore, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dua lagu hadir untuk Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on-demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Iwan Fals bersama Nadine Amisa dengan Untukmu sudah hadir untuk Anda di suasana sore hari ini. Waktu menunjukkan pukul 6 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk suasana sore hari ini, pendengar. Dan yang pasti kita mengangkat mengenai ekonomi digital, dan ekonomi digital ini adalah segala bentuk aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Sektor ini mencakup berbagai bidang utama seperti niaga L, e-commerce, teknologi finansial, fintech, layanan on-demand, dan media hiburan digital. Tetap bersama kami di Pertukanan Informasi dan Inspirasi.

menatap langit dan bertanya, "Kenapa sih langit itu biru?" Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ya, pendengar persatuan alih informasi dan inspirasi, demikian Noah dengan Badai Pasti Berlalu. Dan tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 6 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro, satukan informasi dan inspirasi, demikian Latisa Diva. Tetap untukmu ya, tetap untuk Anda, pendengar Pro, satukan informasi dan inspirasi. Ya, kita mengangkat mengenai ekonomi digital yang membuka lapangan kerja baru, mempermudah akses pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, serta meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Dan di Indonesia, adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan AI diproyeksikan memberikan nilai tambah hingga 66 triliun rupiah pada sektor ekonomi kreatif. Namun tantangan seperti literasi digital yang belum merata dan ancaman keamanan cyber tetap menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah dan otoritas terkait secara aktif mengakselerasi ekosistem startup dan fintech serta mengatur regulasi perpajakan yang sesuai untuk platform digital seperti loka pasar. Indonesia memegang posisi strategis sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan potensi nilai ekonomi yang diproyeksikan mampu mencapai 6.000 triliun pada tahun 2030. Ya, selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami menunjukkan pukul 16.47 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Ya,

kembali pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi yang hari ini tetap bersama kami dan juga menikmati suasana aktivitas Anda. Selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
1: Iya, pendengar, kita jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Meradu bergabung dengan RRI Pro 1 Tahuna untuk lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Alam lintas Magota.

4 Juli 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado, UPTD Puskesmas Tikala Baru memberikan pembekalan kepada guru dan siswa mengenai pelatihan pertolongan pertama pada luka.

0: luka psikologis atau P3LP di SMK Negeri Sebo. Kegiatan ini bertujuan membekali guru dan siswa agar mampu melakukan deteksi dini dan penanganan awal masalah kesehatan mental remaja. Pelatihan diisi dengan simulasi, prinsip look, listen, dan link. Siswa dilatih menjadi penolong pertama bagi teman sebaya sebelum dirujuk ke tenaga medis. Pemateri sekaligus psikiater Grace Caro menegaskan, pelatihan ini menjadi langkah krusial agar masalah psikologis remaja bisa ditangani lebih cepat.
1: Nah, atau yang kita sebut P3LP ini sangat penting dilakukan. Ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan ketika mereka melihat kondisi saat ini di mana banyak anak-anak remaja yang ternyata mengalami luka-luka psikologis. Nah, ketika luka-luka ini mungkin tidak tertangani atau terlambat terdeteksi, akhirnya dia menimbulkan gangguan. Setelah menimbulkan gangguan, ya tentunya sudah ada cukup keterlambatan penanganan ya. Kemudian sesudah itu mungkin baru dirujuk ke psikiater atau psikolog. Nah, melihat kondisi ini dari Kementerian Kesehatan menetapkan program P3LP ini untuk sebenarnya bisa dikatakan deteksi dini di sekolah-sekolah.
0: Selain mendapatkan materi, peserta juga diberikan leaflet layanan kesehatan jiwa. Salah satu siswa, Evangelisha, mengaku kegiatan ini membuatnya lebih peka dan peduli terhadap kondisi mental teman sebaya.
2: Materi hari ini banyak sih yang tentang pelajaran yang orang

0: terutama bagi teman sebaya yang mengalami luka psikologis. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Kurangnya minat masyarakat dan adanya alih fungsi lahan menyebabkan perkembangan tanaman adat di Gorontalo semakin berkurang. Menyikapi hal itu, berbagai komponen termasuk pihak sekolah telah mengembangkan tanaman adat tersebut. Reporter Hendra Rauf.
2: Tanaman adat yang dikembangkan oleh masyarakat Gorontalo bukan sekedar tumbuhan biasa, namun sebagai pelengkap terhadap pelaksanaan upacara adat. Selain itu, tanaman adat ini merupakan bagian dari identitas budaya Gorontalo berkaitan dengan filosofi hidup dan warisan leluhur yang syarat dengan nilai moral, sosial, dan spiritual. Romi Isa, tokoh adat Gorontalo, mengatakan seluruh tanaman adat yang dikembangkan oleh masyarakat Gorontalo itu memiliki fungsi penting dalam prosesi adat Gorontalo karena memiliki simbol dan makna tertentu. Ia menyadari kondisi tanaman adat saat ini semakin berkurang yang diakibatkan oleh berbagai faktor, antaranya alih fungsi lahan kawasan pemukiman untuk kegiatan pembangunan.
3: Saat ini kondisinya keberadaan para tanaman-tanaman adat ini semakin berkurang ya. Kondisinya disebabkan oleh berbagai faktor ya. Kalau menurut saya ini antara lain terjadinya alih fungsi lahan yang menjadi kawasan pemukiman dan pembangunan, sehingga banyak tanaman-tanaman ini yang mungkin sejak lama sudah tumbuh ini bisa saja sudah dibabat atau bagaimana.
2: Sementara itu, Kepala SMK PPLO Jamaluddin Hamid mengemukakan tanaman adat yang dikembangkan satuan pendidikan ini menjadi unit usaha dari sekolah tersebut. Tanaman adat ini dibudayakan oleh pihak sekolah dan apabila ada yang ingin membeli, harus sepengetahuan dari sekolah itu sendiri. Ternyata tanaman adat ini memberikan dampak signifikan bagi pemasukan pihak sekolah yang terus dikembangkan ke depan.
4: Jadi semua tanaman adat kita ini itu menjadi unit usaha sekolah. Kita bibitkan dan semua tanaman di sekolah kalau mau keluar harus dijual. Jadi polohungo itu kita pelihara di planter bag, di pot, dan kita jual. Polohungo itu ada yang kita sambung sampai 6 macam sekarang. Jadi satu pot ada 6 macam jenis. Karena polohungo itu selain tanaman adat juga tanaman
2: ditambahkan semakin langkanya tanaman adat tersebut untuk dikembangkan karena kurangnya minat masyarakat untuk menanam tanaman adat di lahan kosong dan pekarangan rumah. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita beralih ke dari RRI Tahuna. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sangihe menyampaikan bahwa tumbuh kembang dan kebutuhan anak merupakan hal utama yang perlu diperhatikan keluarga. Reporter Alexander Dalengkade.
6: Anak adalah penerus keluarga serta penerus bangsa dan negara. Sehingga ketika kita menyayangi anak kita, dia akan tumbuh secara optimal, sehat dan cerdas, dan itu menjadi bekal untuk pembangunan di masa mendatang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Yopi Tunggari MKes, ketika diwawancara dari Rabu 20 Juli 2006 terkait Hari Anak Nasional ke-42 yang diperingati setiap 23 Juli. Menurut Dr. Yopi, keberadaan anak dalam keluarga menjadi yang utama sehingga bisa tumbuh serta terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.
7: Kami berupaya untuk bagaimana anak itu yang tumbuh dan besar di dalam keluarga, mendapat pengasuhan, mendapat kasih sayang, sehingga kebutuhan anak terpenuhi. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Sehingga ketika kebutuhan-kebutuhan anak itu terpenuhi, maka anak akan tumbuh secara optimal.
6: Di era digitalisasi saat ini, yang menjadi tantangan bagi orang tua terkait penggunaan handphone. Menurut Dr. Yopi, tugas orang tua memberikan batasan disiplin untuk pemakaian handphone. Diakuinya, handphone memberi manfaat kepada anak, tetapi batas waktu harus diberikan dengan tegas. Anak-anak akan terhindar dari penyalahgunaan handphone yang bisa merusak kesehatan mata dan otak anak itu. Alexander Lingke melaporkan.
1: Informasi dari RRI Tahuna

0: sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahun dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut dari RRI Tahuna. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM. Waktu di studio kami pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian The Goon featuring Romy Katiko, mungkinkah terjadi, oke? Okay? Ya, yang pasti mungkin-mungkin saja ya. Tetap optimis untuk Anda, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dan terlebih untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, kami informasikan bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.55 tengah, dan saat ini waktu di studio kami pukul 17.34 menit, dan kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk kaum muslimin dan muslimah yang akan mempersiapkan diri menjalankan sholat maghrib untuk hari ini. Sekali lagi informasi di pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, ada lagu dari Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke begitu nanti di universitas. Nantinya dari Kaja sendiri ada pendampingan yang dilakukan nggak?
1: Tergantung sih, kalau masih dalam radar gitu biasanya bisa kita ini kan ya, kayak pengalaman tahun 2022 itu anak kita kebetulan 2022 kirim tim perempuan nih waktu
0: okay.
1: Ada dua anak yang masih on the track gitu ya, satu di kuliah, kebetulan kalau nggak salah dia di UNJ sekarang, itu jadi student athlete juga gitu. Kalau dia memang kita pantau aja gitu, karena memang setelah dia pulang dari Street Child World Cup, pembinaan mentoringnya selesai, kemudian ya dia udah age out lah gitu, usianya udah dewasa. Tapi kita pantau gitu, sewaktu-waktu kita tanyalah kabarnya gimana. Nah, tapi ada satu anak yang dia kebetulan pindah ke Jawa Tengah gitu, dan masuk SMA yang memang untuk sekolah atlet juga di Jawa Tengah. Itu memang kita kebetulan karena kita masih keep kontak gitu dengan anaknya ya, kita ada support lah beasiswa untuk sekolahnya dia lewat salah satu foundation yang lain gitu. Jadi kita kolaborasi, kita support untuk pembiayaannya dia gitu untuk sekolah. Nah, saat ini ya kayaknya dia udah kelas 3 juga nih saat ini gitu. Jadi sebentar lagi dia akan lulus dan prestasinya dia tetap bagus ya di sana gitu, sering ikutan kejuaraan tingkat kabupaten atau provinsi di Jawa Tengah. Terus juga gak cuman futsal, ternyata dia ada judo juga, belajar renang juga, dance juga gitu. Jadi banyak olahraga, karena memang sekolahnya sekolah yang mengutamakan olahraga juga gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya ya kita bisa aja mendukung selama anak-anaknya juga nantinya keep contact dengan kami tentunya. Oh ya, aku lupa bilang, sebenarnya setelah Street Child World Cup ini, dari Street Child United-nya itu ada program namanya Young Leader Program. Kita punya satu anak yang dari tahun 2022 itu ikutan di Young Leader Program. Tapi prosesnya memang cukup panjang dia pembinaannya, karena nanti setahun pertama itu bahasa Inggris mereka harus dilancarin. Jadi mereka akan ikut kursus bahasa Inggris secara online yang disediakan oleh Street Child United. Setelah itu nanti dia akan masuk ke tahap mentoring, workshop dulu terus mentoring, baru setelah itu mereka bisa jadi ambasador. Kalau mereka jadi ambasador, mereka punya kesempatan untuk diundang ke acara-acara Street Child World Cup yang lain gitu. Atau mereka gak cuma punya Street Child World Cup ya, mereka tahun depan ada Street Child Cricket World Cup.
0: Ada lagi ya kak ya.
1: Gitu, jadi mereka kan bisa jadi dutanya lah gitu. Jadi ketika acara-acara tersebut mereka biasanya diundang untuk bisa jadi fasilitator pada saat konferensi anak, atau membantu kepanitiaan, dan juga pastinya dapat panggung ya untuk bicara gitu. Nah, makanya bahasa Inggrisnya mesti lancar
0: ya. Nah, Kak Jessica, lalu juga Izul, ini sudah ada pendengar yang bergabung. Kita akan ke Bandung, ada Mbak Kai yang sudah bergabung. Selamat sore Mbak Kai.
2: Iya, selamat sore.
0: Iya, Mbak Kai, silakan Mbak Kai.
2: Aku mau nanya nih sama Izul. Nah, kebetulan aku punya adik yang seumuran nih sama Izul ya. Nah, aku mau nanya deh, gimana nih Izul nih kalau membagi waktu untuk akademis dan untuk passionnya Izul nih di bidang ini, gimana gitu?
0: Oke, terima kasih Mbak Kai di Bandung atas pertanyaannya. Selamat sore Mbak Kai. Oke, Izul, silakan dijawab. Kan seumuran nih adiknya begitu ya dengan Izul. Gimana bagi waktunya sekolah begitu, sama tadi juga katanya mau kuliah begitu ya di bidangnya ya atlet begitu ya, keolahragaan. Gimana tuh?
3: Kalau saya sendiri sih kan kalau pagi sampai sore itu saya sekolah dan libur hanya Sabtu dan Minggu. Mungkin kalau di lembaga saya dan KJ sendiri di Garuda Baru, latihan ngambil di hari Sabtu atau hari Minggu. Dan kalau saya sendiri di rumah biasa olahraga tuh malam kak, abis isya gitu, futsal. Dan kalau di lembaga juga hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 6, karena jam 10 sampai jam 12 itu ada bimbelnya.
0: Oh, di tempatnya Kak Jess itu ya kak ya, di Garuda, di
1: sahabat anak.
0: Oh, di sahabat anak. Oh, dari Izulnya. Nah, kalau untuk tadi berarti di sorenya begitu ya, kalau Senin sampai Jumat berarti di malam hari begitu. Itu main futsal bareng teman-teman aja di sana atau gimana?
3: Iya, sama teman-teman, sama teman sekolah, kadang teman rumah. Itu malam sih.
0: Oh, begitu. Nanti kalau ada PR dikerjainnya kapan, Zul?
3: Malam juga, kak.
0: Oh, malam juga begitu ya. Jadi sebelum futsal mungkin ya, Zul ya. Oke. Nah, Izul, kalau tadi kan udah disebutin posisinya juga left winger begitu ya. Itu Izul yang emang wah kayaknya mau mengincar posisi ini begitu, atau memang udah ditunjuk dari coachnya?
3: Dari pertama pelatih itu nyuruh kayak apa posisi kalian, terus saya jawab winger coach kalau ini, tapi pelatih itu kayak uji cobalah di dalam pertandingan gitu, dilihat cocoknya di mana. Tapi saya kebetulan kadang-kadang di left winger atau right winger gitu, sesuai kebutuhan pelatih aja.
0: Oke. Nah, Izul kan bawa pulang piala nih yang udah ada di depan Izul begitu ya. Itu respon di sekolah lalu juga di lingkungan rumah seperti apa itu, Zul?
3: Ya, ikut bangga, terus juga pas upacara disuruh maju gitu.
0: Oh, gitu. Akhir. Ceritain dong, Zul, gimana diperkenalkannya pas upacara itu?
3: Kata wakil kepala sekolah bidang kesiswaan katanya, nih ada yang udah jauh-jauh ke Meksiko bawa juara nih, dia nih, coba ceritain dong biar teman-teman termotivasi gitu katanya.
0: Oke. Tapi Izul memberikan waktu itu ceritain begitu ya supaya teman-teman termotivasi. Izul bilang apa di sana?
3: Ya apa, rajin aja latihan, jangan apa namanya, jangan bosan karena keterbatasannya juga, jangan pantang menyerah lah gitu.
0: Oke. Nah, kalau dari Kak Jessica sendiri, dampak kemenangan ini untuk anak-anak Indonesia sendiri seperti apa ini, Kak Jess?
1: Anak-anak Indonesia ya. Sebenarnya ya ini kayak harapan aja gitu ya, bahwa siapapun latar belakangnya, apapun situasinya apapun, punya keterbatasan dan lain-lain tuh enggak menghalangi sih sebenarnya gitu, selama satu kitanya sebagai orang dewasa menjadi support system yang baik lah untuk anak-anak itu sendiri gitu ya. Jadi kita mengajak semua orang dewasa, para pendengar nih ya gitu, untuk bisa apa ya, memberikan lingkungan yang positif nih, sesuai dengan tema kami sih. Ini kampanyenya nih yang milih anak-anak safe, safe environment, safe childhood gitu. Jadi lingkungan tinggal yang aman, lingkungan keluarga yang aman, sekolah yang aman, itu akan memberikan masa anak-anak yang aman juga gitu buat mereka, dan memberikan kesempatan yang besar gitu ke anak-anak. Jadi kami berharap sebenarnya kalau Izul bisa, kalau teman-teman yang 9 orang lainnya bisa, berarti sebenarnya banyak anak Indonesia yang bisa juga gitu, apapun ya, gak hanya di sepak bola gitu, apapun jalur yang mereka ingin tempuh. Tentunya mereka bisa berjuang, mereka bisa bekerja keras juga, bisa belajar, tapi harus ada lingkungan yang mendukung. Gak mungkin mereka jalan sendiri, tuh gak mungkin gitu anak-anak. Jadi berharapnya ya kedepannya role model ini gitu ya, mereka ini bisa jadi contoh gitu, dan gak cuman merekanya gitu ya, tetapi juga sistem yang kita bangun selama ini gitu. Kita kan bina, kami gak istilahnya gak ngambil pemain cabutan. Semua anak-anak ini absennya bahkan kita pantau waktu latihan di site-nya masing-masing. Berapa persen mereka hadir dalam setahun kayak gitu. Terus mereka ikutan di Jambore Futsal mana aja tuh saya kolek juga foto-fotonya. Oh ya, ini anak ini ada di momen ini, ada di momen ini. Jadi memang pembinaan jangka panjang gitu, gak ada yang instan gitu ya, untuk membangun sebuah tim. Jadi dan dengan sistem yang seperti itu sebenarnya kita memberikan kesempatan ke lebih banyak anak sih gitu. Kebetulan kami juga menyasar kan komunitasnya yang rentan gitu ya, bukan komunitas yang memang sudah punya privilege gitu kan. Jadi apa harapannya ya, ini bisa diduplikasi sih sebenarnya untuk anak-anak, gak hanya di Jabodetabek
0: gitu. Oke, Kak Jess, nanti juga akan ada begitu program-program lainnya juga ya, Kak Jess ya, mungkin dihadirkan oleh tim dari Kak Jess begitu. Tapi nanti kita akan bahas begitu ya, salah satunya terkait Jambore tadi begitu ya.
1: Oh iya.
0: Tapi setelah jeda yang satu ini.

0: Pemerintah Kota Tangerang Banten memenuhi janjinya pada momentum Hari Anak Nasional dengan menyediakan layanan perlindungan bagi anak dan perempuan dari kasus kekerasan serta ruang tumbuh kembang. Kepala DP3 AP2KB Kota Tangerang, Tihar Sofian, menyebutkan berbagai program dan layanan yang berpihak pada anak terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga penyediaan ruang bermain dan partisipasi anak dalam pembangunan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia.

0: Anda masih berada dalam dialog interaktif tim Garuda Baru juara dunia di ajang Street Child World Cup SCWC 2026. Tadi Izul juga sudah cerita ya, kalau ternyata di sekolahannya itu dibanggakan begitu ya. Nah nantinya begitu, kalau sekolah kan biasanya ada class meeting juga ya Izul ya, itu memang setiap saat mengikuti futsal juga atau gimana?
1: Kalau ikut futsal, ikut latihan sering, cuman kalau class meeting gitu mainnya juga futsal-futsal doang sih. Kadang-kadang ada game-game lain ikutin aja.
0: Oke, tapi itu memang biasa menjadi juara ya kalau di sekolah juga ya?
1: Ya gitulah, jadi juara sering juga.
0: Oh gitu ya, ini calon-calon the next Marcelino Ferdinand kalau ngomong, ya gitulah kak, gitu ya, emang udah juara gitu ya. Nah, tapi Kak Aja sendiri, tadi disebutkan ada jambore begitu ya, terkait juga anak-anak ini nanti yang tadinya 17, dari 17 menjadi 10 begitu diseleksi lagi. Nah 7 orangnya itu nanti diikutkan pertandingan bola yang pertandingan sahabat misinya. Itu bisa diceritain Kak Aja?
2: Apa ini tentang jambore futsal?
0: Iya, jambore futsal.
2: Jadi, kalau jambore futsal anak tuh sebenarnya kita mengadopsi Street Child World Cup juga gitu. Jadi kami gak cuman ada kompetisi futsal ya, tetapi juga kita ada konferensi anaknya. Itu disitulah momen kami mempromosikan hak dan pelindungan anak, mengkampanyekan suara anak juga gitu ya untuk publik gitu. Karena di dalam konferensi anak itu akan melibatkan banyak relawan, tidak hanya tim panitia yang kami-kami aja gitu. Tapi 3 tahun terakhir ini bahkan kita berkolaborasi dengan universitas gitu ya, beberapa universitas di Jakarta gitu, untuk mahasiswanya menjadi relawan. Terus kita juga menggunakan tempatnya mereka gitu, venue-nya mereka untuk kegiatan konferensi anak itu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi seperti itu. Sebenarnya jambore futsal anak tuh juga jadi, ya kalau kita punya program latihan terus anak-anak gak ada turnamennya juga buat apa gitu kan. Latihan kan memang tujuannya adalah untuk punya menit bermain, ikut pertandingan dan lain-lain. Jadi memang itu tujuan jangka pendeknya anak-anak gitu ya. Setiap tahun kita selenggarakan jambore futsal anak. Seperti itu sih, jadi tahun ini ya mungkin sekitar bulan Oktober atau November lah kita akan selenggarakan gitu ya. Memang ini masih dalam tahap konsep dan juga persiapan lah ya untuk proposal dan lain-lainnya.
0: Gitu. Oke. Nah kalau ini masyarakat pada bertanya begitu ya, cara gabungnya gimana sih Kak? Ini kalau mau ikutan begitu juga Street Child World Cup tadi, terus juga acara-acara yang digagas sama Garuda Baru ini, gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk ikutan di dalam, kita bilangnya kemitraan ya gitu. Kemitraan, memang kita ada proses assessment-nya. Karena memang kami akan memilih lokasi di mana itu tadi anak-anaknya yang memiliki kerentanan ya terhadap banyak isu sosial dan isu hak anak itu sendiri gitu. Biasanya kami akan ada assessment, lalu kemudian kalau visi kita sesuai dengan visinya organisasi atau komunitas tersebut, baru kita bisa MOU dan lain-lain gitu. Karena itu tadi, kami tidak memposisikan diri sebagai akademi yang mengejar prestasi. Di dalam tujuan kami pun prestasi itu nomor berapa. Yang nomor satu tuh justru kita ingin membangun sikap mental yang positif kepada anak-anak, membangun citra dirinya anak-anak gitu. Karena ini testimoni dari beberapa remaja yang saya dengar ya, kadang-kadang anak-anak kalau udah di usia remaja itu dianggapnya beban buat masyarakat, karena cuma bisa tawuran, bisa berantem-berantem kayak gitu ya. Nah itu citra dirinya jadi buruk gitu kan. Jadi kita pengen membangun citra diri bahwa at least kamu bisa loh main futsal dengan baik.
0: Okay.
2: Dari itu dulu, baru kemudian nanti kita samakan visi. Ya kalau kita cocok, ya kalau kita berjodoh gitu, kita akan jalan bareng gitu untuk pembinaannya. Nah kalau SCWC-nya sendiri memang dia dibuka pendaftarannya tuh nanti 2 tahun sebelum eventnya dilaksanakan. Dan yang mendaftar memang harus organisasi sosial.
0: Bukan
2: kayak akademi atau klub gitu yang memang murni prestasi seperti itu sih. Jadi ada prosesnya. Kalau SCWC itu ada administrasi, nanti mereka akan review dari administrasinya, kemudian akan ada interview. Even kita sudah ikut berapa kali pun, dia akan lakukan proses yang sama.
0: Oke Kak Jessica, kita ke sang juara di Izul. Kasih pesan dong buat anak-anak di luaran sana juga, boleh terkait juga Izul kan udah berprestasi begitu ya. Ini mau atlet futsalnya tadi udah menang begitu. Gimana pesan untuk anak-anak di Hari Anak Nasional ini?
1: Ya untuk anak-anak di luar sana tetap semangat, karena suatu tujuan tidak mudah dicapainya. Dan jangan frustasi karena keterbatasan, jadi tetap semangat dan pantang menyerah.
0: Wih, pantang menyerah ya. Kak Jess ya, kelihatan ya. Soalnya dari tadi 2008 ya, Kak Jess ya, sudah ikut ya.
2: Dia baru lahir 2008.
0: Oh, 2008 baru lahir justru ya. 2018 ya, oke. Nah, Kak Jess, kalau untuk pesannya sendiri untuk anak-anak di luar seperti apa, Kak Jess? Karena juga tadi Kak Jess sudah memberikan semangat begitu ya, keterbatasan juga itu bukanlah menjadi penghalang.
2: Kalau untuk anak-anak, sebenarnya ya, apa ya, punya ketahanan diri lah gitu. Apalagi zaman sekarang kan memang dengan budaya instan gitu kan, banyak anak-anak yang gak punya ketahanan diri gitu. Artinya mudah menyerah kayak gitu. Terus juga ah udahlah pasti gak bisa gitu. Dan saya belajar banget dari tim ini sebenarnya. Pada awalnya tuh kita kalah gitu ya, beberapa kali kalah, sampai dia bisa sampai ke final. Itu ngelihat bagaimana mereka bounce back gitu ya, mereka bisa bangkit kembali gitu. Jadi kayak bola basket gitu, dia pantulin ke bawah, dia akan membal lebih tinggi gitu. Okay. Harapannya untuk anak Indonesia seperti itu. Tapi mungkin satu tambahan lagi yang jelas adalah justru untuk support sistemnya anak-anak itu sih, Kak, di anak nasional ini. Okay. Belakangan juga banyak banget berita tentang kasus kekerasan anak terjadi gitu ya. Itu prihatin banget gitu ya. Dan itu artinya kita masih punya PR nih, bagaimana kita sebagai orang dewasa bisa menjadi support system yang aman buat anak-anak gitu. Dan juga bagaimana kita memastikan anak-anak terpenuhi hak-haknya dan juga perlindungannya, serta bagaimana anak-anak itu kalau bisa terhindarlah dari segala bentuk kekerasan.
0: Oke, terima kasih nih Kak Jess dan juga Izul telah hadir di studio Pro 3 RRI, menginspirasi semua juga terkait juga prestasi yang sudah diraih. Selamat

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengelolaan dapat dihentikan dalam 2 tahun ke depan. Sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah nasional, menurutnya persoalan sampah telah menjadi kondisi darurat pada berbagai kota besar di Indonesia, termasuk kawasan Bandung Raya yang menghasilkan hampir 2.000 ton sampah per hari. Pemerintah saat ini tengah menyederhanakan berbagai regulasi pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik, agar percepatan penanganan sampah dapat dilakukan di sekitar 60 kota di Indonesia. Meski demikian, Menko Zulhas menegaskan penyelesaian persoalan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan teknologi pengolahan berskala besar. Perubahan perilaku masyarakat juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Indonesia Corruption Watch ICW mengungkapkan saat ini tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian disampaikan saat menerima kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor ICW Jakarta. Bersama reporter Alfred Tuter. Alfred, silakan dengan informasinya.
1: Rekan, saat ini saya dari kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan benar saja tadi Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch atau ICW Alma Safrina mengatakan ICW saat ini sedang mengkaji program sekolah rakyat dari berbagai aspek. Kajian dilakukan mulai dari konsep program, transparansi, akuntabilitas anggaran hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurut Almas, ICW juga sedang mendalami sejumlah data terkait metode pengadaan, indikasi kemahalan harga, serta penyedia yang berulang. Dan untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kementerian Sosial juga Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch ICW Alma Safrina saat Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mendatangi kantor ICW pagi tadi. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Ya, sudah mendatangi kantor ICW. Memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif, gitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah
3: Almas menegaskan tujuan kajian tersebut bukan untuk menghambat pelaksanaan program. Menurutnya pengawasan diperlukan agar anggaran pendidikan tidak mengalami kebocoran dan manfaat program sekolah rakyat dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Demikian dari kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Alfred Tuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Henny dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya Femas Yani Arianto dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul pertengahan Juli lalu, di mana Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya saat ini tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
1: Sudah ada di Ansannya, belum dapat dipastikan karena kita belum pernah berjumpa dengan keberadaan di Ansan ini. Masih ini ya, perkiraan ya, jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita, info dari simpul-simpul masyarakat.
0: Sementara tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan dari Indonesia ke Korea Selatan sangat disayangkan oleh pemerintah Indonesia. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul pada 1 April lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke berita olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie mengakui masih mencari cara yang tepat untuk mengatasi permainan pebulu tangkis muda Kanada Victor Lee setelah tersingkir pada perempat final China Open 2026. Jonathan yang menempati unggulan keempat harus mengakui keunggulan Victor dalam dua game langsung dengan skor 14-21, 17-21 di Changzhou, Tiongkok. Jonathan mengaku dirinya sudah mampu memperlihatkan permainan yang lebih baik dibandingkan pertemuan sebelumnya. Namun konsistensi fokus pada sejumlah momen krusial masih menjadi kendala.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
0: Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun wujud toleransi berbangsa.
4: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetapkan

0: peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Kebakaran kembali mengepung wilayah Kabupaten Tangerang dampak dari kemarau ekstrim. Sebelumnya 12 titik dan per hari ini bertambah menjadi 14 titik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberlakukan tarif baru impor terhadap 60 negara mitra dagangnya. Tarif baru dikenakan setelah United States Trade Representative USTR melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran terhadap praktik kerja paksa. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat dan dibawa ke Teheran oleh Perdana Menteri Irak Al-Zaidi. Penolakan dilaporkan di New York Times berdasarkan keterangan sejumlah pejabat Iran dan Irak. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Kebakaran hutan dan lahan di sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya masih menjadi fokus pemadaman tim gabungan. Memasuki hari ke-9 penanganan, kobaran api justru meluas akibat tiupan angin kencang dan ditambah minimnya ketersediaan air. Selengkapnya bersama reporter William Van Heeren. William.
2: Baik, terima kasih. Kami akan update 33 situasi atau kondisi karutlah di kawasan Kuburaya, khususnya di daerah kawasan SMA Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Per hari ini Jumat 24 Juli 2026, di mana masih menjadi fokus penanganan tim gabungan memasuki hari ke-9. Petugas terus berjibaku memadamkan api yang dalam 2 hari terakhir justru semakin meluas. CF Analis Kebencanaan BPBD Provinsi Kalimantan Barat Edi Susanto mengatakan kondisi kebakaran memburuk akibat tiupan angin yang cukup kencang, angin yang menyebabkan api merambat ke sejumlah titik, bahkan mendekati jalan utama di kawasan tersebut. Selain mempercepat penyebaran api, arah angin yang mengarah ke SMA Negeri 4 Sungai Raya juga berpotensi membawa asap ke lingkungan sekolah dan mengganggu aktivitas belajar mengajar apabila sekolah sedang beroperasi. Proses pemadaman juga dihadapkan pada keterbatasan sumber air, meski tersedia di beberapa titik, debit air dinilai tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh area yang terbakar, terutama lokasi api yang semakin luas. Berikut penuturan dari JF Analis Kebencanaan BPBD Provinsi Kalbar, Edi Susanto.
3: Oke, kalau untuk hari ini tanggal 24 Juli kita dari DPRD Provinsi tetap melakukan pemadaman di sekitar SMA 4 daerah Limbung, Sungai Raya. Karena memang daerah ini kalau menurut hitungan saya dari Selasa kemarin, berarti ini hari ke-9 fokusnya di sini. Kenapa tetap di SMA 4? Karena memang dari kondisi sebelumnya 2 hari terakhir itu makin parah di SMA 4. Bahkan kemarin itu ditambah angin kuat, itu penyebab jadi di sini makin nambah malah lokasi kebakarannya. Pas kemarin SMA 4, kalau memang hari ini ya kita bisa lihat bahwa angin itu arahnya pas betul ke arah SMA-nya. Nah bayangkan kalau misalkan itu di kegiatan kegiatan belajar mengajar, kita tahu apa yang terjadi, maka asap praktis masuk ke sekolahannya.
2: Ya, apalagi operasi pemadaman melibatkan Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Kabupaten Kuburaya, personel Polda Kalbar, masyarakat peduli api, serta pemadam kebakaran swasta dan pihak terkait lainnya. Tim gabungan menargetkan api dapat segera dipadamkan dan kekurangan asap dapat diminimalkan. Operasi akan berlangsung hingga sore, bahkan dilanjutkan sampai malam hari apabila kondisi di lapangan masih memerlukan penanganan. Dalam hal ini, ini menegaskan angin kencang dan minimnya pasokan air masih menjadi hambatan utama sehingga upaya pemadaman belum dapat dilakukan secara maksimal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat wajib memenuhi hak dasar anak di Indonesia. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Sofianto. Muhammad Sofianto.
5: Baik, masalah pemenuhan hak anak di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyerahkannya kepada salah satu pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, seluruh elemen masyarakat mulai dari orang tua, pemerintah, hingga lingkungan sekitar memiliki kewajiban hukum yang sama. Direktur Psikologi Asakita Luxmawe, P. Nurdia Iksan, yang juga berlatar belakang ilmu hukum, menegaskan bahwa hak anak sudah melekat bahkan sejak ia masih dalam kandungan.
6: Pemerintah sudah mulai sadar sih, kalau saya seharusnya ini memang harus sadar jauh sebelum ini gitu. Sudah mulai sadar bahwa memang ini hak anak ini memang benar-benar harus menjadi perhatian khusus gitu. Karena bukan hanya setelah lahir, sebelum lahir sekalipun dia sudah punya hak secara aturan, apalagi secara konstitusi mereka punya, sudah punya hak. Artinya apa? Bayi itu kan tidak sembarangan kita boleh menggugurkan. Itu kan sudah ketika sudah begini itu sudah.
5: Tenur Dia Iksan menyayangkan implementasi di lapangan dinilai belum optimal. Pemerintah daerah dan masyarakat seringkali menuntut evaluasi terhadap tumbuh kembang anak, tanpa terlebih dahulu memfasilitasi regulasi dan infrastruktur yang memadai. Dari Loksmawe Aceh, Muhammad Sofian melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Maros saat ini membangun 3 kampung nelayan. Selengkapnya bersama reporter Kristianto.
1: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membangun 3 kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan serah terima lokasi dan peletakan batu pertama yang berlangsung kemarin. 3 lokasi tersebut berada di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Desa Borema Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Program ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan akan dibangun, diantaranya shelter pendaratan ikan, pabrik es, portable, sarana air bersih, bangunan perbekalan nelayan hingga sumur bor. Pembangunan kampung nelayan penyangga ditargetkan rampung dalam waktu 135 hari. Bupati Maros Andi Safir Kadesa mengatakan kehadiran kampung nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
2: Melaksanakan peletakan batu pertama sekaligus serah terima lokasi untuk 2 kampung nelayan yang akan dibangun di Kabupaten Maros, yakni kampung nelayan di desa ini, di Desa Borema Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan juga kampung nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Jadi lainnya adalah bagaimana kita ciptakan penataan kampung nelayan yang modern dan tertata.
1: Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tarik Hairul, mengatakan konsep kampung nelayan Merah Putih diarahkan untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata.
3: Akan ada tim selanjutnya untuk mengawal lagi prosesnya.
1: Kampung nelayan. Pemerintah Kabupaten Maros berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperlancar distribusi hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PDAM Makassar menjaga distribusi air bersih dengan pemantauan air baku 24 jam selama musim kemarau bersama reporter Edwin Masud.
4: Menghadapi musim kemarau, Perumda Air Minum Kota Makassar terus mengintensifkan pemantauan ketersediaan air baku untuk menjaga kelancaran distribusi air bersih kepada masyarakat. PLT Direktur Utama PDAM Makassar, Andi Syahrum, mengatakan pemantauan dilakukan secara berkala mulai pagi hingga malam hari. Selain itu, pihaknya terus melakukan pengerukan pada jalur air baku sebagai langkah antisipasi agar pasokan tetap terjaga. Menurut Andi Syahrum, pengerukan dilakukan hingga kedalaman sekitar 2 meter dengan panjang jalur kurang lebih 15 km menuju kawasan Manggala. Jalur tersebut dinilai sangat krusial karena menjadi lintasan utama pasokan air baku bagi instalasi pengolahan air.
5: Jadi ketersediaan air baku ini setiap saat kami pantau. Pagi, siang, sore, malam, hari kita pantau dan progres pengerjaan pengerukan kami terus melakukan pengerukan sampai batas 2 meter ke dalam, kemudian batasnya sampai kurang lebih 15 km lah sampai di Manggala, karena ini yang sangat krusial dia punya jalur.
4: Sementara itu, warga Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Ilham, mengapresiasi upaya Perumda Air Minum Kota Makassar dalam meningkatkan pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat. Menurutnya, selama bertahun-tahun, warga di wilayahnya hampir selalu mengalami kesulitan mendapatkan air bersih setiap memasuki bulan Mei akibat musim kemarau. Namun kondisi tersebut kini mulai berangsur membaik berkat berbagai langkah yang dilakukan PDAM.
6: Ini yang menjadi permasalahan kami itu sudah terbiasa di awal tahun, mungkin di pertengahan tahun bulan Mei, kami sudah mulai siap-siap, sudah siap pasang badan, pasang motor. Kalau kita ini akan menyeberang kelurahan lagi ini, bahkan keluar kecamatan salah sedikit pun mengambil air. Itu pun ya kami terbagi biasa, ada yang ngambil tengah malam sampai dini hari, katanya biar lancar, tidak macet, apa segala macam. Dan itu sudah menjadi rutinitas kami setiap tahun. Kurang lebih 4 bulanan itu kami akan selalu dihadapkan dengan kesusahan air.
4: Langkah yang dilakukan Pemkot Makassar melalui PDAM merupakan bagian dari upaya menghadapi dampak musim kemarau, sehingga pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat diharapkan dapat tetap berjalan optimal.
0: Untuk mempererat kepemimpinan perempuan, Himpunan Psikologi Indonesia, HIMPSI, hari ini menggelar seminar dengan tema kepemimpinan perempuan melalui perspektif psikologi, budaya, serta kontribusi dalam perdamaian dunia di era disrupsi. Bersama reporter Vika Azalea.
7: Jadi HIMSI itu di bulan Oktober akan ada Kongres ke-15 gitu. Nah, kami mengadakan berbagai seminar, ya, temu ilmiah itu sejak bulan November, dan salah satu di bulan Juli ini adalah webinar, ya, karena ini hybrid, ada yang online juga, itu terkait dengan
8: Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI menggelar seminar nasional bertajuk Kepemimpinan Wanita di Era Disrupsi, Resiliensi, Budaya, dan Perdamaian Dunia di Gedung DPD DIY Jumat pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Kongres 15 HIMSI yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Sekretaris HIMSI DIY Rahmi Diana menjelaskan tema kepemimpinan wanita dipilih karena DIY memiliki sosok pemimpin perempuan yang dinilai mampu mengayomi masyarakat, yakni Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI. Dalam kegiatan tersebut, HIMSI juga menggandeng Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut dan Geraha Ilmu untuk meluncurkan buku berjudul Kesehatan Mental Wanita Penjaga Perdamaian Dunia.
7: Sehingga kerjasama dengan Dinas Psikologi Angkatan Laut, jadi para penulisnya, jadi anggota Himpunan Psikologi, ya, yang ada di Dinas Psikologi Angkatan Laut, kemudian menuliskan pengalamannya bagaimana bertugas di wilayah konflik gitu, jadi tantangannya, kesehatan mental dan sebagainya. Jadi isu itu kemudian menarik untuk diangkat, khususnya terkait dengan peran perempuan.
8: Rahmi menambahkan kepemimpinan perempuan dalam seminar tersebut dibahas dari berbagai perspektif, mulai dari budaya, psikologi, hingga sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Letkol Laut Khusus Wanita Dewi Nurnindya, menyampaikan tema seminar tersebut relevan dengan dinamika global yang berlangsung cepat, kompleks, dan penuh ketidakpastian.
9: Dalam situasi seperti ini, tentunya kepemimpinan tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam mengelola organisasi, tetapi juga oleh kapasitas untuk beradaptasi, mengambil keputusan secara bijak, membangun ketahanan psikologis, serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
8: Melalui seminar tersebut, ia berharap lahir berbagai gagasan, perspektif, dan referensi yang dapat memperkaya pengembangan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Seminar nasional ini menghadirkan 7 sesi diskusi dengan narasumber yang berbeda. 4 sesi diantaranya digelar secara daring pada Sabtu mendatang. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Rawa Indah Pegangsaan 2 menyambut baik revitalisasi kali demi mencegah banjir berkepanjangan. Bersama reporter Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
10: Baik, pendengar, suara gemuruh alat berat atau beko yang sedang mengeruk tanah menjadi latar suasana berhari bagi warga jalan Rawa Indah Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di balik debu dan bisingnya proyek revitalisasi kali tersebut, tersimpan harapan besar dari warga yang sudah bertahun-tahun menjadi langganan banjir. Ibu Susi, seorang warga keturunan Madura yang telah tumbuh besar di kawasan Rawa Indah, membagikan kisahnya. Menurutnya, banjir bukanlah hal baru, namun kondisi setahun terakhir dinilai cukup melelahkan. Melihat kondisi tersebut, Susi memandang program revitalisasi kali yang sedang berjalan sebagai solusi yang sangat bermanfaat. Ia tidak menampik bahwa proyek besar seperti ini pasti menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar, mulai dari lingkungan yang menjadi berantakan hingga insiden teknis seperti putusnya pipa air pam akhirnya terkena kerukan alat berat. Berikut wawancara saya dengan Susi.
11: Tapi karena untuk kedepannya ya kan bagus sama-sama kita melihat ya harapannya begitu biar kalian tidak banjir lagi. Ya yang waktu sebelum lebaran itu 10 kali banjir. Ya, 10 itu, gak nyampe sebulan, 10 kali banjir.
10: Ya, pendengar, menanggapi keluhan atau konflik kecil yang terjadi di antara warga akibat dampak proyek, Susi memilih

0: Jurnal Nusantara.
1: Fenomena upwelling kembali melanda perairan Waduk Kedung Ombo WKO wilayah Kabupaten Sragen, mengakibatkan ribuan hingga jutaan ikan keramba milik petani ikan mati mendadak. Bersama reporter Mulato Isan.
2: Ya, dampaknya cuma ikan mati ya. Karamba pada digeser tempat yang lebih aman. Ya, mati nggak semua, tapi ada yang mati.
3: Fenomena tahunan upwelling kembali memukul kawasan budidaya ikan jaring apung di Waduk Kedung Ombo WKU, tepatnya di wilayah Desa Ngargotirto, Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen. Akibat racun amonia yang naik dari dasar waduk, puluhan ton ikan nila dan ikan emas milik warga mati mendadak, memicu kerugian finansial hingga ratusan juta rupiah per petani. Fenomena yang dipicu oleh perubahan suhu ekstrim pada puncak musim kemarau atau musim bediting ini membuat lapisan air dingin di dasar waduk terangkat ke permukaan membawa endapan pakan busuk dan gas amonia beracun. Pergerakan air beracun ini diperparah oleh hembusan angin kencang yang cepat menerjang kawasan Karamba. Kepala Desa Ngargotirto Sumati mengonfirmasi bahwa kejadian ini telah berlangsung selama 2 hari terakhir dan berdampak luas pada pembudidaya ikan lokal. Ikan-ikan mati di dalam keramba terutama pada petak jaring yang populasinya sangat padat dan ukurannya sudah besar atau siap panen. Meningkatnya kadar racun amonia di waduk membuat para petani terpukul secara ekonomi. Di kelompok tani Temu Karya, Desa Ngargotirto saja terdapat lebih dari 100 pembudidaya ikan karamba. Meski tidak seluruh petani mati, total rata-rata petani kehilangan 1 hingga 3 petak jaring dari modal besar yang telah ditanamkan. Sumati menjelaskan bahwa biaya operasional pembesaran ikan sangat tinggi, sehingga dampak kematian massal itu terasa sangat berat bagi para petani ikan.
2: Ikannya pada mati itu mungkin kerugian satu orangnya mobil Avanza, Avanza baru. Satu kolam itu habis pakan 4 ton setengah. Satu petanya mungkin 50 jutaan. Kalau 3 petak berarti kan 150 juta.
4: Iya,
2: mungkin 1 ton sampai 3 ton ikannya yang mati.
3: Meskipun fenomena upwelling merupakan siklus berulang yang tercatat setiap tahunnya sejak 2005, namun tahun ini kejadian tersebut merupakan yang pertama kalinya. Kecepatan angin di musim kemarau kali ini membuat pergerakan air racun lebih masif dari perkiraan warga. Sebagai langkah antisipasi darurat, para pembudidaya ikan terpaksa bekerja keras tanpa henti, bahkan hingga tidak tidur di malam hari untuk memindahkan posisi keramba ke titik perairan waduk yang lebih aman. Ketua Paguyuban Petani Ikan Berkah Mina Boyolayar, Harwito, mengungkapkan bahwa di wilayahnya terdapat sekitar 23 pembudidaya keramba yang berdampak serangan upwelling intensif selama 4 hari ini. Para petani harus mengeluarkan biaya sewa atau bahan bakar kapal untuk menggeser keramba ke area yang lebih aman.
5: Ya, kurang lebih kalau di total operasional plus tiap kapal itu sehari sekali geret itu kalau kapal 4 2 juta, 5 juta lah sehari. Kalau 4 hari, 5 hari ya kalikan saja.
3: Mengenai dinamika harga di pasaran, Harwito menyebutkan bahwa harga jual ikan saat ini masih relatif stabil. Namun keterbatasan stok akibat gangguan produksi berpotensi memicu kenaikan harga dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu mengenai penanganan bangkai ikan yang tidak tertolong, Harwito menjelaskan bahwa ekosistem keramba memiliki mekanisme penguraian alami. Bangkai ikan umumnya dimanfaatkan sebagai pakan bagi komoditas ikan pemakan bangkai di sekitar waduk. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam upaya menghadapi ancaman krisis air dan bencana hidrometeorologi jangka panjang, pemerintah Kota Bandung mempercepat penghijauan di berbagai daerah yang berpotensi terdampak. Bersama reporter Atep Burhanuddin.
6: Pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya penghijauan sebagai solusi jangka panjang menghadapi ancaman krisis air dan bencana hidrometeorologi melalui program rehabilitasi ruang publik dan ruang terbuka hijau atau rindu-rindang. Program tersebut ditandai dengan penanaman pohon perdana di Kelurahan Pasir Wangi, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Wali Kota Bandung yang Parhan menegaskan bahwa penanaman pohon bukan sekedar memperindah lingkungan, melainkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, menjaga ketersediaan air tanah, serta memperkuat ketahanan Kota Bandung dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Ia menilai keberhasilan menjaga kelestarian lingkungan harus dibangun melalui kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat. Parhan mengapresiasi inisiatif warga Pasirwangi yang mulai gerakan penghijauan, kemudian mendapat dukungan dari berbagai perangkat daerah. Menurut Farhan, tantangan terbesar bukan hanya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam pohon, tetapi juga menjaga kawasan hijau agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan. Ia mengingatkan Kota Bandung membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan agar tidak mengurangi daya dukung alam.
0: Melakukan reboisasi penghijauan. Walaupun kalau kita bikin komparasi lah ya, rasio itu, antara pengerasan dengan penghijauan, wah jauh pisan. Tetapi upayanya tidak boleh berhenti. RTH kita kan seketika ini, Pak Dewan, saudara, masih di bawah 15% gitu. Tetapi dengan adanya indeks RTHB, mudah-mudahan bisa meningkat. Karena termasuk diantaranya akan dihitung nanti berapa banyak jumlah vegetasi. Maka ini secara statistik menjadi penting setiap penanaman itu.
6: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Riswandi, menjelaskan bahwa penghijauan merupakan solusi paling efektif untuk mengatasi ancaman krisis air bersih yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kota Bandung.
7: Solusinya untuk hidrometeorologi yang lebih permanen adalah reforestasi atau penghutanan kembali atau pengembangan. Jadi ini sangat efektif baik untuk mengurangi banjir, karena penghijauan khususnya hutan itu 10 sampai...
6: Berdasarkan data BPBD, tercatat 13 kecamatan dan 24 kelurahan yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Wilayah tersebut mencakup 114 RW dan 167 RT, serta 6.353 kepala keluarga atau sekitar 23.379 jiwa. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atif Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah ancaman kekeringan dan krisis air pada musim kemarau, wilayah Kabupaten Tasikmalaya juga dihantui terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan. Bersama reporter Nova Nugraha.
8: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberlakukan status siaga darurat bencana kekeringan. Hal ini diberlakukan seiring dengan mulai berkurangnya intensitas hujan di wilayah setempat. Kondisi ini juga disikapi dengan peningkatan mitigasi bencana kekeringan, salah satunya mengaktifkan pola pompa air di sejumlah wilayah. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobarial Ayubi mengatakan hal ini dilakukan tidak hanya untuk lahan pertanian, melainkan memenuhi kebutuhan mandi, cuci, dan kakus masyarakat. Tidak hanya dengan dampak kemarau, Kabupaten Tasikmalaya juga mempersiapkan langkah mitigasi longsor. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak bencana pasca kemarau di mana Kabupaten Tasikmalaya juga rawan longsor.
9: Jajaran BPBD dengan dinas pertanian supaya memperhatikan lahan-lahan sawah termasuk mengaktifasi pompa-pompa air. Bahkan kalau perlu pompa air itu bukan untuk pengairan sawahnya saja, tetapi ketika masyarakat dibutuhkan untuk MCK bisa difungsikan di sejumlah wilayah.
8: Di tengah kekhawatiran krisis air, Kabupaten Tasikmalaya juga dihadapkan dengan ancaman bencana kebakaran. Catatan Tagana setempat, sedikitnya telah terjadi 4 kejadian kebakaran tempat tinggal dan satu merupakan kebakaran lahan. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adistia mengatakan untuk mengantisipasi kebakaran, pihaknya juga bersama pemerintah daerah melakukan langkah mitigasi. Salah satunya pendinginan lahan area TPA Ciorai yang menunjukkan peningkatan suhu. Untuk mengantisipasi kebakaran, pihaknya juga bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendinginan area tersebut dengan harapan tidak terjadi kebakaran.
10: Berupaya mematikan api dan pendinginan agar api tidak menyala kembali. Kejadian kebakaran di bulan Juli ini, kami mendapatkan laporan kurang lebih sebanyak 5 kejadian.
8: Dengan berbagai potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, warga berharap pemerintah daerah sigap menangani dampak bencana yang ada. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Timur mendorong urban farming di sekolah untuk membangun karakter murid dan ketahanan pangan bersama reporter Setio Agung.
11: Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau Sudin KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto mendorong sekolah mengembangkan urban farming sebagai sarana membangun karakter murid sekaligus memperkuat ketahanan pangan di perkotaan. Hal itu disampaikannya dalam webinar pemanfaatan lahan sekolah menjadi urban farming produktif yang digelar secara daring Kamis sore. Taufik mengatakan keterbatasan lahan di Jakarta tidak boleh menjadi alasan yang menghambat pengembangan pertanian perkotaan. Menurutnya, sekolah dapat memanfaatkan lahan yang tersedia sebagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Melalui pengalaman bercocok tanam, sekolah diharapkan mampu menumbuhkan karakter kepedulian terhadap lingkungan, kemandirian, kreativitas dan kesadaran para murid akan pentingnya ketahanan pangan sejak dini.
12: Dengan demikian, urban farming di sekolah bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Urban farming merupakan bagian proses membangun karakter, kepedulian lingkungan, kemandirian, kreativitas, serta kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ketahanan pangan.
11: Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, Muhammad Fahmi mendukung pengembangan urban farming di lingkungan sekolah. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan kebijakan Dinas Pendidikan tentang pengelolaan sampah di sekolah. Kompos dan ekoenzim yang dihasilkan dari pengolahan sampah dapat dimanfaatkan untuk urban farming.
13: Mudah-mudahan di titik inilah kita bisa membangun karakter building, karena masa depan ini bukan milik kita, tapi milik anak-anak yang saat ini sedang sekolah. Karena peradaban keemasan itu yang dilakukan tahun 2045 telah ditanamkan sejak dini di siswa-siswa kami.
11: Saat ini sudah ada 484 sekolah di wilayah Satuan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Timur yang mempraktikkan urban farming. Sudin KPKP berharap kolaborasi antara sekolah dan pemangku kepentingan lain dapat memperluas penerapan program ketahanan pangan itu. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh menargetkan 20.000 siswa mengikuti cek kesehatan gratis untuk percepatan capaian. Bersama reporter Asep Sanjaya.
14: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis bagi kalangan siswa dan siswi di Kota Sungai Penuh pada tahun 2026 ini. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Eko Purna Putra mengatakan target pelaksanaan cek kesehatan gratis pada tahun ini mencapai 20.000 orang siswa. Menurut Eko, pada tahun 2025 yang lalu realisasi program cek kesehatan gratis bagi kalangan siswa dan siswi telah mencapai 60%. Ia optimis pada tahun 2026 ini capaian tersebut akan lebih meningkat lagi. Eko menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis pada tahun 2026 telah dimulai sejak bulan Januari hingga semester pertama tahun ini. Kota Sungai Penuh tercatat sebagai daerah dengan cakupan cek kesehatan gratis tertinggi di Provinsi Jambi.
15: Bagi anak sekolah di tahun 2025 kemarin itu capaiannya sekitar 60% dan itu sudah termasuk bagus untuk capaian untuk CKG anak sekolah. Namun di tahun ini kita akan mengupayakan kegiatan ini terlaksana maksimal dan terjadi peningkatan cakupan ataupun capaian dari CKG anak sekolah di 2026 ini.
14: Eko menambahkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis melibatkan petugas dari 11 puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh. Dengan peningkatan cakupan ini, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh berharap kondisi kesehatan para siswa dapat terpantau sejak dini, sehingga mendukung terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas.
16: Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberlakukan tarif baru impor terhadap 60 negara mitra dagangnya. Tarif baru dikenakan setelah United States Trade Representative melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran terhadap praktik kerja paksa. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan sehingga risiko kebakaran serta kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah meningkat. Selengkapnya bersama reporter Siti Triani.
3: Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan. Risiko kebakaran dan kebutuhan air bersih masyarakat meningkat seiring berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan mencatat 59 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kebakaran didominasi rumah tinggal, disusul lahan, kendaraan, dan bangunan usaha, dengan Kecamatan Kalianda menjadi wilayah yang paling banyak mengalami kejadian. Selain melakukan penanganan kebakaran, Damkarmat juga membantu masyarakat yang mulai terdampak kekeringan. Kepala Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansah, menyebut sejak Maret hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 69.950 liter air bersih telah disalurkan ke 18 titik di 5 kecamatan.
4: Untuk pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini, kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak kekurangan air selama Januari sampai dengan Juli 2026.
3: Sementara itu, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga diminta mengelola penggunaan air agar kebutuhan air minum dan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan.
5: Untuk itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hidrometeorologi kering ini. Mulai dari panas yang kekurangan air, perlu ada manajemen air supaya memastikan kebutuhan air minum terpenuhi, air bersih terpenuhi. Kemudian perlu ada antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
3: Pemerintah menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api maupun membutuhkan bantuan distribusi air bersih. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan risiko kebakaran dan mengurangi dampak kekeringan selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melalui Hari Anak Nasional ke-42, pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkomitmen dalam perlindungan anak. Sementara TPPKK berharap para generasi muda menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menuju generasi emas 2045. Bersama reporter Alfi Sahrin.
6: Baik, pendengar RRI, pemerintah daerah Bener Meriah melalui Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Bener Meriah peringati Hari Anak Nasional ke-42 melalui upacara bendera dan juga berbagai aneka lomba permainan tradisional di salah satu SD di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh ini. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai pembina upacara dan mengatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen melindungi seluruh anak Indonesia, memberikan rasa aman dan juga memberikan ruang berpendapat. Kepada orang tua, Wakil Bupati juga berpesan agar selalu menyayangi sang buah hati sebagai generasi muda dengan tidak melakukan hal yang dapat merugikan anak. Permainan-permainan tradisional juga dilakukan untuk memeriahkan Hari Anak Nasional ke-42 ini, sehingga para anak terlihat antusias dan juga bergembira untuk mengikuti berbagai perlombaan tradisional tersebut. Berikut pernyataan Wakil Bupati Bener Meriah Armia.
7: Kemudian pemerintah komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
6: Ya, sementara itu, Ketua TPP KK Bandar Meriah Nyonya Fauziah Tagore menginginkan para generasi bangsa di Kabupaten Bandar Meriah ini dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Katanya 7 kebiasaan yang dimaksud antaranya itu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan juga tidur cepat.
8: Para guru maupun kepada anak-anak dapat menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dengan adanya mereka mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka mereka telah akan insya Allah dapat menjadi generasi emas tahun 2045.
6: Fauziah juga berharap bahwa orang tua dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian serta perlindungan agar anak tidak merasa sendirian dan juga merasa aman. Laporan terhadap kasus anak timpal Fauziah juga harusnya menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan dengan optimal. Demikian laporan kami dari Kabupaten Bandar Meriah, Alfi Sahrin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kota Padang mulai melaksanakan cek kesehatan gratis bagi siswa di seluruh jenjang pendidikan. Bersama reporter Sali Della Putri.
9: Pelaksanaan CKG dilakukan bertepatan dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, sehingga puskesmas di Kota Padang mulai turun langsung ke sekolah-sekolah. Salah satunya puskesmas PAUH yang telah mulai melaksanakan pemeriksaan kesehatan kemarin. Penanggung jawab klaster 2 puskesmas PAUH, Dr. Lola Rahmadesi kepada RRI pagi tadi mengatakan, pemeriksaan kesehatan tahun ini dilakukan lebih menyeluruh. Tahapannya diawali dengan screening mandiri untuk mengetahui faktor risiko penyakit, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tinggi dan berat badan, status gizi, tekanan darah, kesehatan mata dan telinga, hingga pemeriksaan laboratorium tertentu seperti kadar hemoglobin atau HB dan gula darah sesuai indikasi. Lola menjelaskan jadwal pemeriksaan disesuaikan dengan agenda sekolah agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Melalui CKG ini, kegiatan sekolah dapat memperoleh gambaran kondisi kesehatan siswa sekaligus melakukan deteksi dini sehingga anak yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan dapat segera dirujuk untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
10: Pada saat anak itu sehat, maka dia dapat menuntut ilmu dengan baik. Dan begitu pula, menuntut ilmu dengan baik tentu akan menjadikan anak-anak kita cerdas dan juga bagi masa depan Indonesia berikutnya.
9: Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang UNP, Profesor Jamaris Jamna mengapresiasi pelaksanaan CKG bagi siswa tersebut. Baginya, program ini penting untuk menjaga kesehatan peserta didik, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan efektivitas proses belajar sehingga kualitas pembelajaran di sekolah tidak terganggu.
11: Menjaga kesehatan anak, menjaga kondisi sekolah, itu sudah ada kontrol dari puskesmas, namun itu lebih dekat lagi kalau itu memang diciptakan dokter sekolah.
9: Profesor Jamaris Jamna juga menghimbau para orang tua agar mendampingi anak selama mengikuti CKG. Pendampingan dinilai penting agar hasil pemeriksaan dapat dipahami dengan baik dan menjadi dasar bagi orang tua untuk mengambil langkah lanjutan apabila ditemukan kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Della Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan perbukitan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, hingga saat ini masih berlangsung. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, tim gabungan masih terus diupayakan untuk mengendalikan kobaran api yang membakar titik lokasi terbaru. Abdul menjelaskan lokasi pemadaman yang masih berlangsung tersebut berada di kawasan Gunung Worot, Kelurahan Kakublik, Distrik Sorong Kota yang terbakar sejak Kamis siang kemarin.

Berita mancanegara, gelombang panas hebat melanda Libya bagian barat dengan kota Azizia yang terletak sekitar 40 km barat daya ibu kota Tripoli mencatat suhu hingga 50 derajat Celcius. Stasiun pemantauan cuaca di Azizia mencatat suhu tertinggi di Libya sejauh ini pada Juli, yakni 50 derajat Celcius. Data berdasarkan pengukuran yang dilakukan menggunakan termometer maksimum di dalam tempat perlindungan observasi meteorologi. Berita olahraga, Arema FC memasang target kembali meraih gelar juara pada ajang Piala Presiden 2026, sekaligus menambah koleksi trofi kelima mereka pada turnamen pramusim tersebut. Marcos menilai persaingan pada edisi tahun ini akan berlangsung ketat karena diikuti sejumlah tim kuat, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Arema FC tergabung di grup A bersama Persib Bandung, Tampines Rovers, dan DPMM FC. Pada laga perdana, Arema FC dijadwalkan menghadapi Persib Bandung dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sabtu besok mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita sore hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

batuk, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC,

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi

0: ada 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Menyapa sore.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran melalui program Magang Nasional atau Magang HAP yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Program diharapkan menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha serta industri. Pemerintah terus meningkatkan pelayanan program cek kesehatan gratis CKG untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program CKG dinilai harus terus didorong semua kementerian dan lembaga, mengingat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan Iran terus mendesak Washington untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri konflik. Namun menurut Rubio, Teheran belum siap menyepakati perjanjian baru karena dinilai kerap melanggar atau mengubah kesepakatan yang telah dibuat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kami menghadirkan program Early Warning System dengan topik mengawal suara kelompok rentan menuju COP31. Perubahan iklim bukan hanya persoalan kenaikan suhu bumi atau cuaca ekstrim. Krisis iklim juga berdampak pada kehidupan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak-anak, perempuan, lansia, masyarakat adat, hingga kelompok berpenghasilan rendah. Mereka seringkali menjadi pihak yang paling terdampak, tetapi suaranya masih belum layak terdengar dalam proses pengambilan kebijakan. Menjelang Conference of the Parties ke-31 COP31, isu keadilan iklim atau climate justice semakin mendapat perhatian. Dunia mendorong agar kebijakan iklim ini tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi, tetapi juga memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi dan memperoleh perlindungan dari dampak perubahan iklim. Lalu bagaimana memastikan suara kelompok rentan benar-benar hadir dalam agenda iklim nasional maupun global? Apa tantangan yang masih dihadapi dan langkah apa yang perlu dilakukan Indonesia menuju COP31? Kami akan perbincangkan bersama Lead Asia Afrika Inclusive Nexus Network, founder Dilans Indonesia, Farhan Helmi. Lalu juga ada pemerhati pendidikan anak Perkins International, Mas Fufa. Dan saat ini juga kami masih mengupayakan agar tersambung bersama Ketua Dewan Pengurus Perempuan Jiwa Sehat, Jenny Rosana Damayanti. Kami sapa dulu yang sudah bergabung dalam sambungan secara virtual. Ada Lead Asia Afrika Inclusive Nexus Network, Farhan Helmi. Lalu ada pemerhati pendidikan anak Perkins International, Mas Fufa. Selamat sore Pak Farhan dan Bu Ufa.
3: Selamat sore.
4: Selamat sore.
2: Baik, saya mau Pak Farhan terlebih dahulu ya, Bu Ufa ya.
3: Siap, siap.
2: Baik, Pak Farhan, kenapa ini isu inklusivitas dan kelompok rentan menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan perubahan iklim menjelang COP31 ini?
3: Jadi yang pertama itu adalah kita lihat dari yang paling konkret ya. Jadi jumlah penyandang disabilitas dan itu global itu kira-kira lebih dari 1,3 miliar orang. Nah, 23 juta orang itu ada di Indonesia. Lalu kalau digabung dengan lansia, di Indonesia sendiri ada 50 juta orang dan diproyeksikan di tahun emas ini sampai sekitar 80-an juta orang. Nah, tentu kemampuan dari kalau kita sebut kelompok rentan, karena dia juga sangat rentan terhadap perubahan apapun. Jadi misalnya karena suhu yang berubah, karena macam-macam dampak yang tadi disebutkan, dan adaptasi terhadap perubahan dan kemampuannya dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain itu tidak sebanding gitu. Nah, karenanya ini menjadi satu perhatian yang sangat penting. Nah, yang berikutnya tentu kita melihat bahwa krisis iklim itu adalah proses akumulatif dari praktek-praktek yang tidak katakanlah mengindahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga punya dampak global termasuk kepada negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Nah, kalau kita lihat bahwa eskalasi dari dampaknya itu terus-menerus. Kita di berbagai tempat misalnya sekarang menghadapi soal pemanasan global, lalu kemudian juga yang kita dengar di berita-berita itu salah satunya dari mulai misalnya bencana banjir, suhu perkotaan yang berubah, gelombang panas, kemudian berbagai macam penyakit yang dipicu oleh perubahan suhu itu yang mengakibatkan kerentanan yang luar biasa gitu. Yang kedua, concern ini makanya dialog ini menjadi tepat karena agreement para pemimpin dunia lewat Paris Agreement yang dinyatakan di 2015 itu di tahun 2030 itu pengurangan emisi itu harusnya hampir setengahnya harus berkurang gitu. Tapi sampai saat ini jauh dari harapan. Nah, sehingga kita bisa tahu dampaknya itu akan lebih jauh lagi akan berdampak kepada kelompok rentan ini. Nah, yang ketiga itu adalah di dalam perbincangan tadi disebut bahwa sebetulnya ada dua prinsip penting yang sering teman-teman di Fabel itu sampaikan, yaitu namanya no one left behind, tidak ada satupun yang tertinggal. Jadi ukuran kemajuan itu bukan diukur dari orang yang terdepan, tapi yang terbelakang, dari 1,3 miliar orang yang tertinggal di belakang. Nah, yang juga di dalam proses pengambilan keputusan itu hampir semuanya itu dijadikan, disebut di dalam istilah narasi-narasi kebijakan atau juga narasi-narasi perundingan, tetapi konkretnya itu sampai sekarang belum terlihat. Nah, yang terakhir mungkin saya melihatnya tata kelola itu betul-betul terfragmentasi. Jadi kalau kita lihat itu urusan yang menyangkut di Fabel ya itu adalah urusan Departemen Sosial gitu. Padahal di Fabel itu urusannya itu menyangkut banyak hal, kesehatan, kalau itu berhubungan dengan alat bantu misalnya teknologi dan seterusnya. Nah, jadi menurut saya ini menjadi penting kita suarakan isu-isu ini, karena apa? Waktu kita tidak banyak. Jadi target yang diharapkan di 2030 itu emisi misalnya itu berkurang sekitar hampir 50%-nya, mungkin setengahnya saja juga belum sampai. Nah, ini yang saya lihat sebagai isu yang harus direspon secara serius gitu.
2: Oke, baik. Pak Farhan lalu juga Ibu Ufah, nanti kami juga masih akan membahas terkait hal ini tapi setelah jeda yang satu ini.
5: sekarang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Anda masih dalam berada dialog terkait early warning system mengawal suara kelompok rentan menuju COP31. Dan saat ini saya juga masih bersama pemerhati pendidikan anak Perkins International, Mas Fufah, lalu juga tadi ada Pak Farhan Helmi yang telah menyajikan paparannya. Nah, saya mau ke Ibu Ufa. Ibu Ufa, mengapa ini anak-anak termasuk kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim?
4: Terima kasih Mbak Hana. Sebelum menyampaikan, ya mungkin saya ingin menyampaikan juga selamat Hari Anak Nasional ya. Karena kemarin kita baru merayakan bersama-sama dan jadi sebelum saya nanti mengulas kenapa sih anak-anak ini menjadi kelompok yang rentan, mungkin sedikit menyampaikan bahwa Indonesia memang seperti apa yang disampaikan Pak Farhan tadi, Indonesia mengalami tren peningkatan suhu udara ya, dan perubahan pola curah hujan, dan kecenderungan ini akan berlanjut di masa-masa yang akan datang. Nah, kondisi iklim yang berubah ini dapat memicu terjadinya bahaya tentunya, mulai dari bagaimana udara, tekanan yang panas, air, banjir, kekeringan, air kencang dan lain sebagainya ya, yang saat ini begitu banyak menghiasi mungkin media-media sosial termasuk salah satunya. Kemudian ada lingkungan yang kedua. Jadi ini biasanya terkait dengan udara, air, dan tanah. Nah, biasanya ini juga sangat terhubung dengan aktivitas manusia dan berkontribusi gitu ya pada produksi limbah, pencemaran lingkungan, degradasi tanah dan lain sebagainya. Energi juga sesederhananya manusia memproduksi dan mengkonsumsi energi ini menjadi pemicu utama kerusakan lingkungan global. Nah, anak-anak adalah korban paling tidak bersalah namun paling menderita. Mengapa begitu ya? Karena anak-anak ini sebenarnya masih rentan ya secara fisiologis, di mana sistem metabolisme mereka, kekebalan tubuh mereka, pengatur suhu tubuh, dan mereka belum matang gitu. Nah, paparan gelombang panas misalnya ini membuat anak-anak jauh lebih cepat mengalami dehidrasi. Belum lagi anak-anak yang mereka misalkan pasca bencana gitu ya, anak-anak ini adalah korban pertama seperti yang Pak Farhan tadi sampaikan. Jadi rentan terpapar penyakit menular mulai dari yang berbasis air, misalkan mulai dari kolera, diare. Kemudian mereka yang kedua, anak-anak ini tidak memiliki atau ketergantungan ekosistem dan ekonomi. Jadi mereka tidak memiliki kontrol gitu terhadap aset ekonomi atau keputusan-keputusan keluarga yang misalkan memutuskan untuk mereka mobilitas. Nah, ketika mata pencarian orang tua ini hancur akibat bencana, tentu ini akan berdampak langsung kepada anak-anak, mulai dari ancaman gizi buruk bahkan sampai putus sekolah gitu. Nah, ini sebenarnya tidak hanya berhenti di situ. Bagaimana trauma tumbuh kembang mereka itu juga akan berpengaruh, di mana kalau misalkan bencana itu berulang pada anak-anak, maka anak-anak menghancurkan rasa aman mereka. Mereka merasa tidak aman dan anak-anak ini mengalami trauma yang berkepanjangan, dan itu pasti akan mengganggu perkembangan fungsi kognitif dan juga emosional mereka. Jadi krisis iklim ini ternyata pada hakikatnya itu adalah krisis kemanusiaan dan keadilan sosial gitu ya. Jadi fenomena ini tidak bekerja di ruang hampa ternyata. Jadi menghantam struktur sosial dan memperlebar jurang ketimpangan kelompok rentan dan menanggung beban. Kelompok rentan ini menanggung beban yang paling berat gitu dari kerusakan lingkungan. Padahal anak-anak ini utamanya terkait dengan anak-anak atau anak-anak dengan disabilitas, ini kontribusi mereka terhadap emisi itu kecil gitu, tapi mereka yang harus menanggung gitu. Itu sih Mbak Hana.
2: Baik Bu Ufa. Tadi dikatakan oleh Pak Farhan ada no one left behind begitu ya Pak Farhan ya. Sejauh mana ini Pak Farhan, Indonesia telah mengakomodasi perspektif disabilitas dalam kebijakan adaptasi lalu juga mitigasi perubahan iklim?
3: Ya, kalau kita lihat di apa namanya dokumen-dokumen kebijakan, saya sering menggunakan naratif begini. Jadi saya ini seorang saya difabel karena kecelakaan di tahun 2015, lalu menjadi difabel paraplegia berkursi roda di tahun 2021. Jadi sebelumnya saya juga aktif sebagai negosiator di perubahan iklim bersama Dewan Nasional Perubahan Iklim, kantor presiden untuk itu di zaman pemerintahan SBY. Sekarang saya merasakan betul bagaimana kalau di masa lalu perbincangan tentang kerentanan atau kelompok rentan bagi disabilitas itu masih di dalam perbincangan seminar, diskusi atau focus group discussions. Tetapi saya merasa bahwa dunia saat ini memperbincangkan 1,5 derajat Celsius supaya bisa menjaga perubahan itu tidak aman gitu, bisa dikendalikan. Nah, saya dalam keseharian sendiri itu menghadapi kursi roda saya, kalau ada perbedaan rem 1,5 cm, maka saya akan terguling gitu. Nah, jadi di sini terlihat bahwa ada dua dimensi di situ. Yang dimensi sosialnya, lalu kemudian diperparah adanya tadi yang disampaikan Mbak Ufa juga karena perubahan iklim. Nah, sejauh ini perbincangan-perbincangan tentang perubahan iklim atau krisis iklim atau kebijakan lingkungan masih dilihatnya terpisah dari perbincangan tentang disabilitas. Jadi disabilitas bicaranya, oh ini di bawah Kementerian Sosial misalnya. Padahal tadi Mbak Ulfa, bahwa kalau kita bicara juga difabel, ada difabel anak, ada difabel yang lansia, dan difabel macam-macam. Nah, karenanya itu yang kemudian kerangka pikir itulah yang menyebabkan kita tidak melihat bahwa disabilitas itu hanya perbincangan setelahnya dibanding lebih awal. Nah, karena itu prinsip kedua itu ada yang penting dikenal sebagai nothing about us without us. Jadi artinya perbincangan tanpa melibatkan orang yang terdampak itu sama dengan kita ini menjadikan orang-orang difabel itu kelompok rentan ini hanya bagian pelengkap dari seluruh kebijakan. Nah, kalau kita lihat dokumen-dokumen yang ada, misalnya memang disebutkan ya, kalau kita baca dengan teliti apa yang disepakati di dalam Paris Agreement, itu disebut kelompok rentan, salah satunya juga penyandang disabilitas. Juga kalau kita baca komitmen kita tentang nationally determined contribution ataupun rencana jangka panjang Indonesia yang sudah disubmisi ke COP itu memang menyebutkan itu, tetapi konkretnya seperti apa gitu. Tadi Mbak Ulfa menyampaikan soal dehidrasi. Saya mengalami bahkan keseharian saya karena suhu yang berubah itu menyebabkan mobilitas saya terganggu. Saya adalah sampai saat ini masih bekerja, masih aktif saya. Jadi keseharian berkursi roda itu yang terganggu. Nah, kalau kita lihat misalkan bahkan yang terakhir banyak undang-undang kita punya undang-undang tentang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Bahkan untuk urusan disabilitas itu baru saja kita keluar dapat undang-undang tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas. Itu 10 tahun kemudian dari tahun 2016 baru kemudian ditandatangani oleh presiden yang sekarang ini, bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan konsesi atau pengurangan biaya, dan kemudian juga bagi perusahaan itu didorong mendapatkan insentif. Bayangkan dalam 10 tahun itu, kalau itu tidak dilibatkan sejak awal, maka sebenarnya dalam 10 tahun sudah banyak ya, Mbak Ulfa, yang jadi korban dan tidak tertangani gitu. Nah, jadi saya melihatnya spirit itu ada, dituliskan, tapi kemudian konkretnya itu seperti apa gitu. Tuh, kalau kita lihat pendanaan misalnya ya, berapa sih dana-dana yang kemudian khusus spesifik yang difokuskan kepada penyandang disabilitas. Kalau memang kelompok rentan ini terdampak besar, tentunya itu terefleksikan juga seberapa besar sumber daya itu yang kemudian dialokasikan buat penyandang disabilitas. Termasuk juga bukan hanya kelompok rentan ini menjadi bagian beban dari katakanlah keuangan negara, tetapi didorong bagaimana misalnya alat bantu, medikasi dan lain-lain itu bisa terjangkau dan dibuat murah, sehingga dari situ ada tumbuh satu industri yang bisa merespon demand atau kebutuhan penyandang disabilitas. Nah, ini kelihatan tidak terkoneksi. Kursi roda saya aja masih impor, bayangkan itu, padahal mungkin konon berapa 6 juta kalau nggak salah yang di Indonesia ini yang memerlukan bantuan kursi roda, belum juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi singkat katanya, kita harus lebih mempercepat lagi bagaimana apa yang dihadapi oleh penyandang disabilitas itu dikombinasikan dengan apa yang diperparah lagi oleh krisis iklim itu, betul-betul terintegrasi di dalam satu kebijakan yang komprehensif, entah itu kesehatannya, entah itu teknologi dan lain-lain. Jadi penyandang disabilitas itu bukan hanya sekedar objek untuk bantuan gitu, tapi mereka akan punya akses kepada banyak hal. Salah satunya misalnya, saya nggak tahu apakah teman-teman netra atau teman-teman yang punya kendala di dalam sensorik itu mendapatkan informasi tentang isu-isu perubahan iklim, mungkin tidak banyak. Nah, itu juga yang menjadi soal. Kira-kira gitu Mbak Hana, singkatnya.
2: Baik, Pak Farhan dan juga Ibu Ufa, kami juga akan sejenak kembali begitu sebelum melanjutkan topik yang kami hadirkan ya, Pak Farhan dan juga Bu Ufa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini kenapa sore?
2: Baik, saya akan ke Bu Ufa. Ini Bu Ufa, jadi kalau untuk peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun ketangguhan anak menghadapi dampak perubahan iklim, maka harus seperti apa, Bu Ufa? Bu Ufa, izin suaranya belum dapat didengarkan ini.
4: Oh, Oke, baik. Sudah ya? Iya. Jadi peran ya, saya sih sebenarnya tadi terpesona ya dengan Pak Farhan bahwa betapa pentingnya isu difabel ini menjadi terintegrasi, karena memang benar gitu. Jadi parsial gitu ya, apalagi terkait dengan data nih Pak, Masya Allah ya, data di apa namanya di dinas yang satu dengan yang lain sangat berbeda, dan apa ya, kita susah gitu untuk membicarakan terkait dengan ini. Baik, kembali pada Mbak Hana tentang peran keluarga ya Mbak ya. Jadi keluarga itu adalah ruang aman terdekat ya, yang sebenarnya membentuk kesiapan fisik dan mental khususnya anak dengan difabel gitu ya. Jadi sebenarnya kalau terkait pertahanan pertama buat anak-anak ini, keluarga itu harusnya bisa menyusun rencana evakuasi yang inklusif ketika berbicara terkait dengan apa namanya bencana, kebencanaan gitu ya. Kemudian bagaimana keluarga merancang rencana tanggap darurat misalkan, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak-anak dengan disabilitas. Kemudian yang lain juga bagaimana penguatan mental dan rutinitas ya, karena memang untuk anak misalkan nih ketika kita berhadapan dengan anak-anak dengan autisme misalkan, mereka rentan stres begitu ya, dan akibat perubahan lingkungan yang tiba-tiba ini juga menimbulkan stres tersendiri dan pasti akan memiliki tantangan tersendiri. Maka keluarga berperan sebenarnya membangun pemahaman melalui misalkan melalui aktivitas kegiatan fungsional sehari-hari, kemudian melalui cerita-cerita yang apa ya, yang dekat dengan anak, atau simulasi tentang meminimalkan trauma saat krisis itu terjadi. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting, bagaimana pemenuhan nutrisi begitu ya, dan sanitasi, memastikan ketahanan pangan skala rumah tangga misalkan, kemudian agar daya tahan tubuh anak itu tetap terjaga tentunya di tengah cuaca ekstrim ataupun wabah penyakit misalkan pasca bencana. Itu peran keluarga ya. Kemudian tadi ada peran sekolah, maaf ya, peran sekolah. Di sini lagi adzan. Ya maaf, saya tutup dulu ya.
2: Oke, baik. Kami melanjutkan ke Pak Farhan ini ya, Pak Farhan. Lalu juga disebutkan tadi memang ini harus melibatkan orang yang terkait, Pak Farhan ya. Tapi mungkin ada contoh baiknya begitu, seperti apa praktik baik atau pengalaman yang mungkin pelibatan penyandang disabilitas ini dalam aksi iklim di Indonesia maupun kawasan Asia Afrika.
3: Ya, saya lihat sekarang ada satu spirit yang menarik, setidaknya dari tiga tempat dalam 5 tahun terakhir ini. Saya dengan teman-teman dari Disabilitas dan Lansia Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan itu mencoba melakukan satu pendekatan yang terpadu di 3 kecamatan dan di 3 kota. Jadi di Kota Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Nah, kita tahu bahwa perubahan apa istilahnya, memperbaiki keadaan itu harus dilakukan secara tidak parsial, tapi betul-betul sistemik. Dari mulai misalnya soal data, misalnya yang paling basic itu. Saya tahu hampir semua data-data di Indonesia itu adalah tercecer di berbagai tempat dan belum mengikuti sepenuhnya dari namanya itu Washington Group of Disability Statistics. Jadi statistik yang memang dikhususkan untuk melihat seberapa apa namanya persis daripada disabilitas itu. Dan kita tahu bahwa disabilitas itu kalau melihat definisinya itu bukan saja yang terlihat seperti saya fisik misalnya atau netra, tetapi ada yang disebut mental dan juga mental health dan intelektual, yang itu jelas-jelas kemudian jumlahnya tidak sedikit dan itu harus mendapat perhatian yang lebih. Namun di sisi lain sudah ada upaya sejak Undang-Undang 8 tahun 2016 itu, misalnya ada namanya Komisi Nasional Disabilitas. Cuman memang perannya belum sepenuhnya sebagai lembaga yang secara serius bisa memobilisasi misalnya kementerian dan lembaga, termasuk juga lembaga-lembaga yang ada di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Jadi sifatnya itu lebih kepada misalnya monitoring atau mungkin evaluasi, tetapi di dalam mengeksekusi atau merubah kebijakan itu masih digantungkan kepada lembaga-lembaga yang lain. Nah, karenanya saya melihatnya apa yang terjadi saat ini sebetulnya sebagai momentum. Jadi kalau kita lihat misalnya apa yang terjadi belum berapa lama kejadian misalnya bencana di Sumatera, kita bisa lihat bagaimana sebetulnya fondasi dari kelembagaan itu tiba-tiba karena bencana itu tidak tertangani dengan baik, padahal kita punya pengalaman yang banyak soal itu. Nah, saya melihatnya dari dokumen-dokumen yang ada, semestinya integrasi antara agenda perubahan iklim tidak cukup hanya misalnya pengarus utamaan. Jadi ada beberapa waktu terakhir itu ketika undang-undang kesepakatan Paris itu disepakati dan kita meratifikasinya dari keputusan COP itu, lalu kita bilang oh ini adalah pengarus utamaan perubahan iklim. Artinya agenda perubahan iklim itu dicoba ditempel-tempelkan di dalam kementerian dan lembaga. Tetapi menurut saya itu tidak cukup begitu, karena kalau dibicarakan seperti itu, maka kemudian kita tidak bisa melihat bahwa isu tentang disabilitas itu berhubungan dengan juga isu-isu yang lain. Nah, jadi tentu harapannya, saya melihat beberapa waktu yang lalu saya ketemu langsung dengan Menteri Lingkungan, yang saya sampaikan bahwa salah satu ukuran daripada keberhasilan kebijakan atau intervensi itu adalah bagaimana kelompok rentan itu masuk dan terlibat di dalam pengambilan keputusan. Ada mekanisme itu tapi belum masif di dalam konteks misalnya bagaimana proses-proses pengambilan keputusan yang terkait dengan perubahan iklim itu teman-teman difabel itu terlibat di dalam pengambilan keputusan. Itu kira-kira Mbak Hana.
2: Oke, baik Pak Farhan. Ibu Ufa silakan dilanjutkan kembali. Ibu Ufa tadi. Bu Ufa.
4: Iya. Ya, jadi tadi sampai di peran keluarga gitu ya. Ya. Sekarang tentu saja ada peran yang lain ketika terkait dengan anak-anak gitu ya. Ada peran sekolah sebagai pusat edukasi dan fasilitasi. Jadi sekolah itu tidak hanya menjadi tempat belajar buat anak-anak. Jadi bagaimana sebenarnya menjadi wadah untuk membekali anak itu dengan keterampilan ya. Keterampilan apa? Resilient, bertahan hidup gitu, dan menyediakan fasilitas yang adaptif. Karena adaptif dalam tanda kutip ya, karena adaptif ini pasti akan disesuaikan, mengakomodir ya segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan berbagai macam perbedaannya gitu ya. Kemudian tentu saja peran sekolah ini tidak berhenti di sini. Bagaimana infrastruktur dan kurikulum ramah iklim dan disabilitas gitu ya. Jadi memastikan misalkan bangunan sekolahnya memiliki fasilitas yang tahan bencana, aksesibel. Dan ini kalau kita lihat mungkin di persentase gitu, termasuk sekolah-sekolah reguler misalkan, berapa sekolah reguler nih yang sudah aksesibel terhadap terhadap anak-anak dengan difabel misalkan gitu ya. Kemudian mengintegrasikan Jadi kalau tadi sudah disebut integrasi-integrasi, jadi peran sekolah salah satunya adalah bagaimana pendidikan iklim ini juga terintegrasi ke dalam kurikulum gitu, dengan format yang dapat diakses oleh semua anak tentunya. Jadi mulai dari materi-materinya, videonya. Jadi kalau misalkan dengan anak-anak disabilitas, misalkan anak-anak difabel, maka akan disediakan. Kalau mereka memiliki hambatan penglihatan, maka akan dioptimalkan dengan menggunakan pendengaran, ataupun ada program khusus dengan braille. Mereka yang memiliki hambatan pendengaran akan dioptimalkan pada bahasa isyarat dan lain sebagainya ya. Nah, ini akan tentu akan disesuaikan dengan jenis-jenisnya begitu ya. Kemudian ada simulasi bencana inklusif secara berkala. Nah, ini kadang kita abai gitu ya. Enggak apa-apa, enggak usah berlatih gitu, enggak usah disimulasikan. Tiba-tiba ketika ada bencana, ternyata kita bingung harus ngapain gitu. Apalagi nih dengan anak-anak dengan difabel, dengan ketidakjelasan mereka, dengan keterbatasan mereka, mulai dari fungsi-fungsi indera, fungsi-fungsi fisik gitu. Itu pasti akan apa ya, dua kali lipat, memiliki tantangan yang lebih dua kali lipat gitu ya. Kemudian sistem pendukung sebaya ya, itu juga penting ketika anak-anak ini berada di sekolah, karena anak-anak akan berada bersama teman-teman sebayanya. Nah, ini sepertinya penting untuk kemudian dikuatkan gitu. Dan kemudian yang ketiga, peran masyarakat. Ya, masyarakat dan pemerintah lokal. Jadi ini masyarakat menciptakan lingkungan dan kebijakan yang memastikan tidak ada anak yang terabaikan. No one left behind. Terus kemudian ini tadi apa namanya, sepakat dengan Pak Farhan ya, bagaimana pendataan. Pendataan ini sebenarnya misalkan sampai berbasis komunitas yang paling kecil. Kalau saya biasanya yang terkait dengan anak-anak difabel misalkan, saya lebih suka mungkin bekerja dengan PKK misalkan, dengan dasar wismanya, kemudian yang kecil-kecil gitu. Tapi itu mungkin memiliki makna yang luar biasa. Mereka bisa melakukan, benar-benar bisa melakukan, dan data itu valid begitu. Kemudian bagaimana ada penyediaan misalkan terkait dengan bencana ini, pos pengungsian yang inklusif gitu. Kalau kita lihat, Masya Allah ya, saat ini ya, jangankan orang dengan difabel atau anak-anak dengan difabel, orang-orang reguler, orang-orang umum pun ketika sudah berbicara tentang pos pengungsian, maka ini susah sekali untuk mendapatkan yang inklusif. Nah, kemudian sistem peringatan dini yang multiformat, jadi memastikan informasi cuaca ekstrim ini itu ketika terkait dengan ancaman bencana itu bisa disampaikan melalui berbagai media, mulai dari suara, teks, visual, ataupun pengumuman dari komunitas-komunitas yang ada. Dan terakhir, advokasi kebijakan iklim yang inklusif. Nah, membuka ruang partisipasi bagi siapa? Ya, bagi teman-teman atau bagi mereka, teman-teman difabel, saudara-saudara kita yang difabel, mulai dari orang tua, anak-anak, mereka untuk speak up, mereka bersuara gitu. Dalam apa? Penyusunan minimal, mulai dari penyusunan rencana aksi daerah, mereka terlibat gitu. Ya, itu penting melibatkan gitu. Jadi tidak menjadi objek. Ya, terima kasih. Itu sih Mbak Hana.
2: Bu Ufa, terima kasih nih Bu Ufa. Nah, saya mau ke Pak Farhan kembali. Pak Farhan mungkin dapat memberikan harapan lalu juga rekomendasi yang ingin dibawa kepada para pengambil kebijakan ini supaya suara kelompok rentan benar-benar menjadi bagian dari agenda COP31 ini. Mungkin dapat disampaikan secara singkat Pak Farhan, silakan.
3: Yang pertama itu tadi kan kita sudah ketemu namanya banyak sekali kesenjangan ya. Nah, jadi kita harus melihat bahwa bencana yang kita ini adalah merupakan dampak tadi bencana hidrometeorologis misalnya, itu karena akumulasi, dan di dalam proses yang ada di COP itu masih kita lihat banyak kesenjangan, misalnya dalam kesenjangan komitmen di dalam penurunan emisi, kesenjangan di dalam implementasi, kesenjangan di dalam melindungi kelompok rentan, kesenjangan di dalam pendanaan maupun juga tata kelola, dan apa yang disebut kalau di dalam COP itu sebagai loss and damage. Jadi kehilangan dan kehancuran, karena ternyata akumulasinya itu jadi bisa lebih jauh. Nah tentu karena ini urusan global dengan waktu yang sangat pendek tadi yang akan berangkat ke COP itu, bagi negara berkembang seperti Indonesia kan suaranya mesti lebih lantang loh. Eh ini ada gap ini, dananya tidak kita ini di apa hanya menjadi akibat dari satu misalnya bencana gitu ya. Karena kalau itu misalnya pendanaan itu tidak ada, maka beban yang diakibatkan dari bencana karena krisis iklim ini akan bergeser menjadi apa istilahnya beban fiskal Republik Indonesia. Nah disinilah maksud saya tidak hanya berangkat karena ritual setiap tahun, tapi memang datang dengan satu suara yang keras gitu. Lalu kemudian kita lihat bahwa juga banyak sekali negara-negara mulai apa menghindari tanggung jawabnya. Misalnya Amerika keluar dari apa namanya Paris Agreement, lalu dan lain-lain negara yang juga memperparah bahwa pencapaian itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah tentu ada harapan-harapan lain. Bagaimana isu-isu tentang kelompok rentan itu betul-betul masuk di dalam agenda perubahan iklim dan perundingan perubahan iklim. Jadi menghadapi COP ketiga satu besok itu mungkin ini momentum juga untuk menggalang perbincangan tentang kelompok rentan itu lebih intensif, lebih solid lagi, dan kemudian didorong supaya ada satu program yang serius untuk menangani itu. Jadi karena jumlahnya itu besar, penyandang disabilitas, maka kemudian juga sudah selayaknya itu menjadi bagian di dalam proses perundingan. Dan terakhir tentunya, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini persoalan sistemik. Jadi disabilitas itu bukan khusus urusan disabilitas, tapi ini adalah soal tentang bagaimana keberpihakan kebijakan pembangunan itu ke dalam kelompok rentan yang jumlahnya tidak sedikit. Tadi kalau difabel dan lansia ada sekitar 50 juta orang. Ini mau punah begitu saja atau memang menjadi bagian di dalam pengambilan keputusan. Baik, saya kira dua itu jadi keluarnya kita bersuara keras supaya banyak resources atau pendanaan tidak menjadi beban domestik tapi juga tanggung jawab dari para partis itu kepada kelompok negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di sisi lain, kebijakan pemerintah kita tuh jangan juga istilahnya apa mendua gitu. Sepertinya satu sisi adalah memang mendukung terhadap agenda perubahan iklim, di sisi lainnya konversi lahan misalnya jalan terus, deforestasi jalan terus, penggunaan batubara jalan terus, itu kan jadi kayak mendua gitu. Jadi konsistensi itu menjadi penting karena dampak itu adalah jangka panjang. Ah, itu kira-kira bahanan.
2: Baik, Pak Farhan dan juga Bu Ufa, semoga memang suara kelompok rentan ini dapat benar-benar terwakili begitu ya dalam agenda perubahan iklim global ini. Terima kasih telah memberikan analisisnya lalu juga rekomendasinya kepada Pro 3 RRI ini Pak Farhan dan Ibu Ufa, dan bergabung dalam program Early Warning System. Selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Hana, Mbak Ulfa.
4: Iya, selamat sore. Insyaallah.
2: Demikian tadi pendengar Lead Asia Afrika Inclusive Nexus Network, founder Dilans Indonesia Farhan Helmi, lalu ada pemerhati pendidikan anak Perkins International Mas Fufa, dalam dialog Early Warning System mengawal suara kelompok rentan menuju COP 31. Sekaligus menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and mathematics.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
6: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
7: Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Ios Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
9: Kepala KSP, sebagaimana yang

0: air publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
1: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
3: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
5: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
6: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
5: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harley Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Patrice Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.

0: dilakukan oleh saudara SA selaku bupati, ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
1: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
2: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
3: Yang mana tuh?
2: Uang yang di dalam amplop itu.
3: Saya gak tahu isinya. Gak tahu isinya apa ya?
2: Yang mana? Bapak yang
4: ngasih,
2: Bapak. Kue
4: Bapak yang ngasih.
2: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak?
4: Kenapa dikasih, Pak?
3: Bapak gak tahu isinya ya? Gak tahu isinya apa ya? Gak tahu ya?
1: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
7: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
6: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
7: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
8: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
7: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Minong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4 Ratna Eliza mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasyela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan...
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
8: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
7: Sementara itu, pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
9: We have a great group.
8: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
9: Looking forward to start the tournament.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kecilin dulu musiknya ya.
1: Duh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
5: Angkat kursi lebih asik menggambar.
6: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
7: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
8: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
9: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
6: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
10: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
11: Tuh kan, pasti dia gak beres sih.
12: Hai, kenalin aku.
11: Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh.
12: Yuk ke puskesmas sekarang.
11: Nggak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok.
12: Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya dan
13: periksakan diri secepatnya dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan.
14: TBC bisa disembuhkan.
13: Temukan,
14: obati,
13: stop sampai.
15: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai, padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
17: Aku sungai yang biasanya bersih, tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
18: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
19: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
16: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
15: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Selamat sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Jumat 24 Juli 2026. Dan tentu kami telah memiliki informasi-informasi yang akan kami hadirkan dan juga topik-topik perbincangan malam hari ini yang juga telah kami siapkan untuk menjadi sajian kami. Silakan untuk Anda terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam. Ada beberapa tema perbincangan yang akan menjadi sajian kami atau kami hadirkan yang juga menjadi sorotan kami, diantaranya adalah harga minyak mentah dunia melonjak hanya dalam waktu satu malam, di mana minyak mentah menembus 100,69 dolar Amerika Serikat per barel dalam semalam, melonjak sekitar 7%, dan hal ini tercatat sebagai penutupan tertinggi sejak Mei 2026. Apa dampaknya bagi Indonesia?

0: Harga minyak mentah dunia menembus 100,69 dolar Amerika Serikat per barel dalam satu malam, melonjak 7%. Penutupan tertinggi sejak Mei 2026. Pemicunya, rentetan eskalasi di Timur Tengah. Dua tanker Arab Saudi diserang di Laut Merah, blokade Houthi di Riyadh, ditambah ancaman serangan baru Amerika Serikat ke Iran yang menyebabkan lalu lintas kapal di Selat Hormuz nyaris terhenti. Dan bagi Indonesia, bukan sekedar angka pasar, tetapi konsumsi minyak nasional kita 1,7 juta per barel per harinya, sementara produksi domestik 868 ribu barel. Dan subsidi energi sudah terpakai lebih dari setengah anggaran. Dan untuk itu kami akan hadirkan perbincangannya, harga minyak dunia tembus 100 dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat, apa dampaknya bagi Indonesia? Kami telah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Fahmi Radi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Iya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga, Pak Fahmi ya.
2: Alhamdulillah sehat. Ya.
0: Harga minyak mentah dunia sudah menembus di atas 100 dolar Amerika Serikat per barel hanya dalam waktu satu malam. Apa artinya lonjakan secepat ini bagi pasar ini, Pak?
2: Ya, jadi perang di kawasan Teluk Bali itu ya, ini menyebabkan dua dampak sekaligus. Yang pertama adalah kelangkaan pasokan minyak yang itu melanda hampir semua negara, dan yang kedua adalah menaikkan harga minyak tadi gitu ya. Dan fluktuasinya sangat dinamis dan cukup tinggi gitu ya. Kemarin dengan penandatanganan MOU itu sudah mampu menurunkan harga minyak sampai hampir 70 dolar per barrel, kemudian merayap lagi dan sekarang lebih dari 100 tadi. Nah, saya kira ini akan dampaknya itu ya, efeknya bisa memicu krisis energi global juga itu ya. Dan itu terjadi hampir di semua negara itu ya. Bahkan negara seperti Amerika itu warganya juga kena dampak karena kenaikan harga BBM yang dibutuhkan sehari-hari itu. Nah, di Indonesia bagaimana dampaknya? Ini juga sama itu ya, dua hal, kelangkaan dan juga kenaikan harga minyak dunia tadi. Hanya bedanya kalau di Amerika harga BBM-nya itu langsung menyesuaikan itu. Jadi kenaikan yang tinggi maka kemudian dinaikkan juga. Tapi kalau di Indonesia ada dua jenis BBM itu, yang non-subsidi dan subsidi gitu ya. Nah, yang non-subsidi ini sudah disesuaikan dengan harga keekonomian, terutama adalah harga minyak dunia tadi. Nah, cuman dalam penetapan perubahan tadi itu butuh waktu sekitar maksimal satu bulan itu ya, untuk memutuskan menaikkan atau menurunkan tadi. Tapi untuk harga BBM subsidi itu ditanggung sampai sekarang tidak naik, bahkan sampai akhir tahun itu, Mas.
0: Tapi paling tidak, Pak Fahmi, melihat fluktuasi harga saat ini yang ada, skenario jangka pendek atau mungkin skenario yang paling mengkhawatirkan kalau harga terus naik apa ini?
2: Nah, pemerintah sudah menjamin itu ya, untuk harga BBM subsidi itu sampai akhir tahun tidak akan naik. Meskipun ini menurut saya agak riskan gitu ya, karena menggunakan indikator time frame akhir tahun. Padahal kita nggak tahu perangnya itu seperti apa. Bisa juga kalau 150 misalnya harganya, apakah Indonesia masih mampu menahan tidak menaikkan tadi. Nah, itu barangkali juga harus diantisipasi gitu ya. Saya kira akan lebih baik pemerintah mengatakan gitu ya, menggunakan bukan time frame, tetapi kalau harga minyak dunia mencapai 150, maka dengan terpaksa Indonesia menaikkan harga BBM itu lebih safe dari segi kesiapan rakyat dalam menghadapi kenaikan tadi gitu.
0: Itu nah, kalau di atas 150 dolar Amerika Serikat per barel, Pak ya, baru skenario menaikkan harga BBM subsidi dimungkinkan akan dilakukan. Tetapi kalau subsidi energinya sendiri bagaimana, Pak?
2: Nah, subsidi energi tadi dengan kenaikan harga minyak dunia ini otomatis kan beban APBN untuk subsidi kan semakin membengkak tadi. Dan ini akan memperburuk fiskal kita itu ya. Fiskal kita akan buruk, dan ini tercermin dari kurs rupiah terhadap dolar yang semakin jeblok gitu ya. Itu indikasi, salah satu indikasi bahwa jeleknya fiskal gitu ya, salah satunya. Untuk membiayai subsidi dalam jumlah yang cukup besar, selain untuk pengeluaran konsumtif lainnya seperti MBG, koperasi desa dan lain sebagainya. Itu.
0: Baik, Pak Fahmi, ini kan sudah memasuki semester 2 Pak ya, dalam APBN kita ini. Apakah sisa anggaran untuk subsidi energi ini cukup untuk menahan sampai di akhir tahun nanti nih Pak?
2: Saya yakin nggak cukup gitu ya. Karena Mbak, karena sebelumnya, kenaikan sebelumnya itu kan sudah menambah beban subsidi gitu ya. Dan subsidi ditahan sampai sekarang gitu ya, tidak naik, dan bebannya semakin akumulatif tadi. Nah ini lama-lama juga saya kira bisa jebol gitu ya. Sehingga bagaimana APBN tadi diselamatkan gitu ya, pilihannya adalah menaikkan harga BBM yang beresiko cukup tinggi, atau relokasi anggaran-anggaran lain gitu ya, seperti MBG, koperasi desa dan lain sebagainya, mana yang lebih urgen dulu gitu ya. Nah kesalahan dalam pemilihan beban APBN tadi ini bisa memperburuk gitu ya perekonomian di Indonesia gitu Mas.
0: Oke, baik. Tadi Bapak menyebutkan nilai tukar rupiah kita terhadap mata uang asing, terutama dolar, yang saat ini berada di 17.885. Iya. Nah, apakah ini atau di level berapa melihat kondisi global yang ada, di level berapa yang membuat Bank Indonesia harus lebih intervensi secara agresif lagi nih Pak, kalau begitu?
2: Nah, intervensi Bank Indonesia itu pertama terbatas juga gitu ya. Tidak bisa selamanya Bank Indonesia itu melakukan intervensi dengan menghabiskan devisa tadi misalnya. Nah, sehingga ini terbatas. Atau kemudian juga intervensi melalui suku bunga acuan ini kan juga terbatas juga. Kan terakhir di stop gitu ya, karena ini akan memperburuk juga perkreditan di Indonesia gitu ya, dan ini akan memperburuk juga gitu ya. Jadi intervensi tadi gitu ya, itu sangat terbatas. Nah sementara penyebabnya tadi itu kan lebih faktor eksternal gitu ya, geopolitik tadi, semakin mahal harga minyak, sementara konsumsi Indonesia terhadap BBM itu kan semakin meningkat dari 1,6 juta barrel yang digunakan untuk konsumsi gitu ya. Nah, dengan bertambahnya impor BBM dengan harga yang mahal, ini kan akan menggerus dibutuhkan kebutuhan dolar untuk membayar tadi, dan ini akan semakin memperlemah rupiah tadi.
0: Oke.
2: Nah, sementara intervensinya itu sangat-sangat terbatas itu, Mas.
0: Iya. Karena ini saya barusan ngecek juga inflasi kita ini di bulan Juni sudah 3,34% ini Pak ya. Mendekati batas atas ya. Nah, pemicu paling dekat apa ini yang bisa mendorong atau menekan agar tidak menyentuh batas atas itu sendiri Pak?
2: Nah, ini agak sulit gitu ya, karena variabel yang mempengaruhi inflasi itu kan tidak hanya faktor internal di dalam negeri gitu ya. Tapi juga faktor global tadi, adanya kenaikan harga minyak dunia, ini akan meningkatkan inflation, impor inflation gitu ya, inflasi yang diimpor karena kenaikan harga minyak tadi. Dan misalnya gitu ya, dengan harga yang, dengan rupiah yang makin tertekan tadi, maka misalnya barang-barang kebutuhan yang digunakan untuk industri kan harganya naik. Nah otomatis harga jualnya naik. Nah kenaikan yang disebabkan oleh faktor eksternal ini yang tidak bisa dikontrol juga untuk mengendalikan inflasi di Indonesia gitu ya. Karena berasal dari impor tadi Mas.
0: Pak, kita melihat berarti dari sisi eksternalnya, dua pekan terakhir ini kan Selat Hormuz dan Laut Merah sama-sama terganggu ini Pak Fahmi ya. Mana yang lebih memberikan resiko lebih besar bagi Indonesia? Kondisivitas di Selat Hormuz atau di Laut Merah Pak?
2: Saya kira Selat Hormuz itu ya, karena sekitar 20% impor minyak, apakah itu crude oil maupun BBM, itu kan melalui Strait Hormuz tadi. Tapi mengatakan dia bisa juga misalnya akan mengalihkan ke Amerika atau ke Rusia. Nah, yang sudah dijajaki kan Rusia itu ya, ternyata harganya lebih mahal dan tata kelolanya lebih sulit dibanding dengan Timur Tengah yang melalui Strait Hormuz tadi gitu. Nah, kalau kemarin terjadi kelangkaan di beberapa daerah di luar Jawa, di Sumatera itu ada beberapa daerah, Kalimantan dan Makassar, saya menduga gitu ya, ini juga akibat kurangnya pasokan karena Strait Hormuz berkecamuk gitu ya. Sementara pasokan dari Rusia ini belum serta-merta bisa dipasok Indonesia, maka terjadinya kelangkaan. Memang belum terjadi kelangkaan di Jawa gitu ya, karena sangat berisiko gitu ya. Itu mas.
0: Tapi beberapa tankernya Saudi kok masih bisa lewat ini Pak ya? Dan itu karena tanda pasokan itu bisa dikatakan masih relatif aman atau keberuntungan sesaat aja itu Pak?
2: Saya kira dalam kondisi, saya bukan ahli geopolitik ya, tapi dalam kondisi perang semacam itu sangat sulit juga itu ya, untuk bisa kapal-kapal itu keluar masuk secara normal gitu ya. Termasuk yang mengimpor impor Indonesia yang melalui Strait Hormuz tadi. Jadi ya kemungkinannya kecil, maka kemudian dicarilah sumber dari luar tadi yang sudah dicari dari Rusia, tapi ternyata Rusia juga harganya lebih mahal. Atau kalau dari negara lain, belum tentu minyak mentah tadi itu fit atau cocok gitu ya dengan kilang minyak. Kalau misalnya nggak cocok, maka di situ perlu ada penyesuaian-penyesuaian, ini take time dan nambah biaya juga gitu ya. Jadi dugaan saya kelangkaan yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini juga akibat berkecamuknya.

0: energi, menurut saya tidak juga itu ya. Kalau pemerintah mengatakan bahwa stop solar, barangkali ya, karena kebutuhan 50% solar tadi itu sudah bisa diolah di kilang di Balikpapan gitu ya. Nah, tetapi sehingga stop impor solar itu benar menurut saya itu ya. Tapi untuk menghasilkan 50% impor di kilang Balikpapan tadi, ini kan dibutuhkan crude oil yang itu harus diimpor. Oh, artinya impornya solar tadi di stop, tapi diganti dengan impor crude oil tadi untuk menghasilkan solar tadi. Nah, sehingga menurut saya ya apa ini sama saja itu ya, tidak begitu berpengaruh baik terhadap harga maupun dalam hal ketahanan energi tadi, karena kita masih impor juga minyak mentah. Yeah, meskipun solarnya di stop itu.
1: Yeah. Tapi dari semua yang ada atau kebijakan yang kemungkinan akan dilakukan, melihat terus perkembangan di global saat ini, Pak Fahmi ya, mana yang resikonya paling kecil, terutama yang berdampak pada masyarakat berpendapatan rendah, kalau begitu Pak?
0: Ya saya kira B50E10 itu dikembangkan terus, saya kira cukup bagus juga itu ya. Meskipun ini jangka panjang gitu ya. Tetapi maksud saya jangan fokusnya hanya pada dua itu gitu ya. Kalau hanya dua itu tidak mencukupi dan tidak punya dampak signifikan juga terhadap ketahanan energi tadi. Maka perlu dikembangkan biodiesel-biodiesel yang lainnya gitu ya, atau biofuel gitu ya. Seperti misalnya untuk Pertalite dan itu kan belum ada gantinya juga. Artinya masih tinggi impor tadi gitu ya. Nah, maka mulai sekarang momentum perang ini digunakan untuk menghasilkan tadi diversifikasi selain B50 dan E10 gitu ya. Nah, sementara kalau menghadapi masa jangka pendek ini agak berat juga itu ya, karena sangat tergantung dengan harga minyak dunia yang itu uncontrollable by governments gitu ya. Kita nggak bisa mengontrol sampai berapa gitu ya. Nah, maka yang perlu diselamatkan itu adalah fiskalnya tadi.
1: Fiskalnya
0: sampai tadi. Kemudian, iya, fiskal pilihannya ini apakah untuk tetap mempertahankan subsidi BBM atau
1: menaikkan harga,
0: tetap digunakan untuk MBG. Ini dua-duanya nggak bisa sekaligus itu ya, harus dipilih salah satu. Nah, mana yang harus dipilih ini sangat tergantung gitu ya dari kebijakan Presiden Prabowo khususnya. Kalau yang dipilih melepas subsidi, artinya kan harga BBM akan naik. Ini saya kira sangat berbahaya itu ya, dalam kondisi semacam ini itu ya. Karena pasti akan menyedot inflasi, menurunkan daya beli. Nah, kemudian inflasi sudah tinggi, rupiah sudah jeblok. Nah, ini tinggal tunggu waktu krisis ekonomi itu, Mas.
1: Nah, kalau begitu Pak, sinyal apa yang wajib dipantau paling tidak minggu depan yang dapat membantu sebagai penentu kebijakan ini, Pak?
0: Saya kira variabel utama itu adalah harga minyak dunia itu ya. Jadi kalau harga minyak dunia naik dengan cepat seperti sekarang ini gitu ya, tidak menutup kemungkinan itu mencapai 150. Nah, maka harus diputuskan apakah subsidi tetap dipertahankan gitu ya, atau anggaran yang lain. Kalau kemudian menambah utang, ini juga sudah terlalu berat gitu ya, karena utang sudah terlalu tinggi dan banyak negara yang nggak mau ngutangin juga gitu. Jadi antisipasinya tadi kan menyelamatkan fiskal. Pilihannya adalah apakah mempertahankan subsidi atau mempertahankan MBG. Atau menunda MBG gitu ya, sampai kondisinya sudah cukup bagus. Nah, kemudian nanti dilanjutkan nggak masalah gitu ya. Tapi kalau melepas subsidi, ini terlalu berbahaya menurut saya gitu ya. Karena pasti inflasinya akan tinggi, barang-barang kebutuhan pokok akan meningkat, rakyat miskin semakin miskin gitu ya dengan harga yang tinggi tadi. Nah, ini krisis di depan mata kita kalau itu terjadi gitu, Mas.
1: Baik, Pak Fahmi Radi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini Pak.
0: Salam sehat,
1: selamat malam. Amin.
0: Ya,
1: terima kasih. Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami, pengamat ekonomi energi.

0: Energi UGM Fahmi Radi terkait dengan harga minyak dunia yang menembus 100 US dollar per barel.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
3: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
4: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
3: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
4: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
3: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
4: Ye, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zay. Kementerian Koperasi meminta para manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih memahami potensi desa dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar menyusun strategi bisnis koperasi agar mampu memberikan manfaat bagi warga. Saat membuka pelatihan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Makassar, Sulawesi Selatan, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destri Anasari mengatakan, keberhasilan KDKMP tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga kemampuan manajer dalam membaca potensi daerah, menyusun strategi, dan mengambil keputusan yang tepat. Ia meminta setiap manajer aktif berkomunikasi dengan kepala desa dan masyarakat untuk memahami kondisi wilayah serta kebutuhan yang dapat dijawab melalui usaha koperasi. Informasi lainnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memetakan sejumlah solusi dari kendala yang dihadapi peternak sapi perah di Jawa Barat sebagai bahan penyusunan rapat koordinasi teknis sebagai langkah percepatan menuju target swasembada pangan pada 2035. Wakil Menteri Koordinator Pangan, Hanif Faisal Nurofik mengatakan bahwa Jawa Barat menjadi wilayah strategis dalam pengembangan sapi perah nasional dengan menyumbang hampir 30% produksi susu nasional. Dirinya menyebutkan telah melakukan peninjauan dengan hasil menunjukkan masih dibutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatasi berbagai

melalui percepatan implementasi sejumlah perjanjian perdagangan untuk menjaga daya saing kawasan di tengah dinamika ekonomi global. Komitmen tersebut ditegaskan dalam komunike bersama yang diadopsi para menteri luar negeri ASEAN. Para menteri menyambut baik penandatanganan protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yang menyatakan harapan agar implementasinya segera memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha dan juga masyarakat di seluruh negara ASEAN. Informasi dari dunia olahraga. Pelatih baru tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, menyebutkan negaranya bisa mengalahkan siapapun, termasuk tiga negara terkuat saat ini, Spanyol, Argentina, dan Prancis, asal mereka bermain dengan identitas sendiri. Klopp dilaporkan menandatangani kontrak dengan Jerman sampai 2030, termasuk memimpin tim ini pada turnamen besar terdekat, yaitu Piala Eropa 2028, yang digelar di lima negara, Inggris, Irlandia Utara, Republik Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Adapun laga pertama Klopp bersama Jerman akan tersaji 2 bulan lagi, tepatnya pada 25 September ketika timnya melawan Belanda pada laga pertama Nation League musim baru.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
1: Aku sih lebih asik menggambar.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama Bu Guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu Guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami

0: paling luar biasa heritage kayak aneh rekaman budaya.
1: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu ada istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
2: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
3: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

sempurna. TBC bisa disembuhkan.

suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
1: Indonesia Menyapa Malam.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam dan nanti kami akan hadir dalam sesi To The Point malam hari ini. Dan silakan nanti kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, dan juga pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dalam To The Point nanti kami akan menyoroti kejahatan jalanan seperti begal, kemudian jamret dan curanmor yang belakangan meresahkan warga di kawasan Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk itulah nanti kami juga akan menyoroti bagaimana di tengah situasi tersebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara tangkap begal dengan memberikan hadiah tunai 5 juta rupiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan dan menyerahkannya hidup-hidup ke polisi. Sekali lagi nanti kami undang Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.
1: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
2: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara bagi masyarakat yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan seperti begal dengan hadiah uang tunai hingga 50 juta rupiah. Kebijakan itu diambil sebagai upaya memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat di tengah keresahan warga terhadap maraknya aksi kriminalitas. Dan ia juga turut meminta masyarakat tetap menyerahkan pelaku ke aparat kepolisian dalam keadaan hidup. Dan pendengar, itulah gambaran To The Point kami di malam hari ini. Nanti kami undang Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Dan inilah To The Point untuk malam hari ini.
3: To The Point.
0: Sayembara tangkap begal, solusi efektif atau justru beresiko? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, seorang kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nandang Sambas.

Silakan, kami juga mengundang Anda terlebih dahulu jika ada dari Anda yang ingin memberikan pendapat Anda bagaimana sebenarnya solusi yang paling efektif untuk meredam kejahatan jalanan seperti begal yang sedang atau yang dinilai marak di wilayah kota Bandung atau Bandung Raya. Apakah dengan sayembara yang diadakan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merupakan langkah yang cukup efektif meredam pelaku kejahatan begal, atau ada hal lain yang Anda usulkan atau Anda sarankan untuk tetap dapat menjaga kondisivitas keamanan di satu wilayah? Kami tunggu telepon Anda 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.

0: Pada Rabu 22 Juli 2026, kejahatan jalanan, begal, jambret, dan curanmor dinilai meresahkan warga di kawasan Bandung Raya memicu keresahan publik yang cukup luas. Kemudian 23 Juli 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara tangkap begal lewat akun Instagram pribadinya dengan hadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku dan menyerahkannya hidup-hidup ke polisi. Dana diklaim dari kantong pribadi dan bukan dari APBD. Kemudian di hari yang sama, seorang kriminolog dari Universitas Islam Bandung mengapresiasi niatnya tetapi mengingatkan agar penegakan hukum tetap dipegang oleh aparat, bukan oleh warga, agar tidak memicu negara preman. Sementara itu pada Jumat 24 Juli atau hari ini, Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto menyatakan dukungan sambil mengimbau warga tetap tidak main hakim sendiri dan segera menyerahkan pelaku ke aparat. Ada Pak Haryanto di Kota Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
1: Selamat malam, Om Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda ya, bagaimana, Pak?
1: Iya, jadi teringat film Cowboy itu, Om Rudi, dan ada tulisannya Wanted. Nah, saya khawatir, Om Rudi, ya, mudah aja kan nggak salah tangkap, ya kan, karena tergiur dengan 50 juta rupiahnya, Om Rudi, ya kan, tahu-tahu dibawa loh. Ini orang padahal nggak salah, bukan begal, karena memburu tadi 50 juta, mudah aja kan nggak seperti itu. Ini kan dugaan saya aja, Om Rudi, ya. Nah, itu kan karena apa, karena memburu uang tadi itu. Kemudian ya kalau di apa ya, kejahatan jalanan, street crime ini, Om Rudi, ya, ya pasanglah CCTV kan, Om Rudi, ya kan. Yang viral-viral itu kan karena ada CCTV kan, bisa terdeteksi, terlacak, ya kan. Kalau yang jadi persoalan itu, kalau yang nggak ada CCTV, nggak ada yang jadi saksi, siapa itu pelakunya? Nah, itu yang akhirnya apa, jadi misteri, Om Rudi, ya kan, siapa pelakunya. Dan kemudian Om Rudi, ya, kalau dia begal misalnya yang diambil tuh motornya, terus siapa penadah motornya tuh, Om Rudi? Kemudian pelakunya itu kan, kan ada korban juga kan, pelakunya tuh kan motornya dijual, uangnya tuh dipakai untuk apa itu? Itu juga perlu diterusur, ya, Om Rudi, ya kan? Apakah pakai poya-poya aja kah? Atau mungkin beli miras kah, beli narkoba, nggak tahu kita, ya kan.
0: Kita serahkan uang hasil kejahatannya itu, ya, Pak, ya.
1: Iya, selain itu kan yang siapa penadahnya, kalau itu motor apa yang diambil itu HP kah, motor kah, atau apa kan. Pasti kan ada barang berharga, ya kan, yang jadi incarannya, Tom Rudi, ya. Mudah-mudahan korbannya yang nggak sampai meninggal dulunya atau apa, tapi mereka ini kan nggak dulu, ya, Om Rudi, ya kan.
0: Baik, Pak.
1: Pokoknya nekat banget. Terima kasih, Om Rudi.
0: Terima kasih. Selamat malam, Pak Haryanto di Kota Barat. Kemudian ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Rudijan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda begini, Bang, perpandangannya bagaimana nih?
2: Ya. Efektif atau begal ditangkap, ya kalau saya solusinya bagus itu, Pak Dedi Mulyadi itu kan, karena dia ada subsidinya juga dari YouTube kan uangnya. Kalau di Sumatera itu, Bang Rudi Zen, ada manusia kaleng, manusia besi namanya, di Medan. Merayap itu besi-besi itu, besi-besi misalnya bangunan besi-besi kayak pagar negara, pagar apa, itu dimakannya, dihilangkannya itu. Ya saya herankan, sebenarnya kan yang solusinya Satpol PP atau polisi lah kan sebagai penegak hukumnya kan. Nah, tapi karena jarang di lapangan, ya, itu yang menyebabkan orang itu berbuat kejahatan. Begal-begal ini contohnya, Bang Rudi, ada di Instagram di Tangerang, dua orang siswa dibegal, satu tewas. Cobalah tengok tuh di Instagram. Begal-begal itu. Nah, ini contoh, satu lagi ada tambahan, Bang Jaya, Rudi Jaya. Ini tadi kan tentang Houthi dengan sholat kampus, ya. Di Pekanbaru sekarang langka nih minyak nih. Dari pagi sampai sore.
0: Ya, hari ini, ya.
2: Baik. Itu aja informasi. Salam RRI.
0: Ya, terima kasih untuk informasinya, Pak Alvin di Pekanbaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nandang Sambas. Prof. Nandang, selamat malam, Prof.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut prihatin juga, apa yang menjadi keresahan warga Kota Bandung akhir-akhir ini akibat adanya kejahatan jalanan, termasuk diantaranya begal. Prof, kenapa sih kok begal ini terus muncul di satu wilayah tertentu ini, Prof?
3: Ya, pertama banyak faktor yang menyebabkan muncul atau meningkatnya, karena kalau begal sebetulnya sih dari sejak beberapa tahun yang lalu juga di Bandung khususnya ya,
0: ya.
3: Banyak terjadi kejadian-kejadian pembegalan, penjamretan dan lain-lain ya, perampokan dan lain-lain khususnya yang terkait dengan pembegalan jalanan itu atau kejahatan jalanan sebetulnya sudah lama terjadi. Memang mungkin awal-awal bulan ini atau pada bulan ini semakin marak karena nampaknya kejadiannya masif di beberapa daerah-daerah tertentu. Kita lihat informasi yang kita temukan di hampir semua wilayah Bandung ya, Bandung Selatan, Bandung Utara, Bandung Timur.
0: Iya.
3: Beberapa wilayah itu ternyata juga terjadi dan ya akibatnya apa? Meresahkan. Terjadinya meresahkan itu karena memang juga karena informasi juga masif disampaikan.
0: Okay.
3: Selain juga karena memang nampaknya kejadian-kejadian begal sekarang itu berani dalam arti tambah brutal karena bukan hanya di waktu-waktu sepi atau waktu-waktu
0: iya,
3: malam hari umumnya ya. Kan dulu kalau begal itu kan tempat-tempat sepi malam hari siang bolong pun sekarang kan ada ya. Mungkin pertama karena memang kesempatannya semakin lebar, semakin luas.
0: Oke.
3: Karena sehingga dia semakin berani
0: kan. Baik, begitu. Ya. Kita terima dulu faktor. Pendengar ini Prof. Nandang ya. Ada ya. Bu Haryanti di Toli-Toli. Ya. Bu Haryanti selamat malam. Halo Bu Haryanti. Ya, tampaknya terputus ini Bu Haryanti. Baik, nanti kami berikan kesempatan lagi untuk Anda pendengar untuk dapat bergabung di perbincangan kita di malam hari ini. Ya, kalau begitu Prof, sebenarnya profil umum pelaku begal tuh seperti apa?
3: Sebetulnya tidak ada, nampaknya tidak agak sukar juga mengidentifikasi tentang karakteristik. Tapi umumnya begini, kalau lihat di Bandung khususnya, begal di Bandung itu kan dilakukan oleh kelompok anak-anak yang usianya nampaknya masih di bawah 30 tahunan. Bahkan kebanyakan kita lihat anak-anak remaja atau mereka-mereka yang sebetulnya masa-masa yang sedang ya sangat potensi sebetulnya ya, generasi muda itu sangat-sangat potensi kalau memang itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi justru ini karena mungkin mereka itu tidak tersalurkan imajinasi, keinginan dan kebutuhannya tidak terpenuhi sehingga nampaknya sekarang lebih banyak mereka berpikiran secara instan.
0: Okay.
3: Kebutuhan semakin meningkat ya, kebutuhan semakin meningkat sementara peluang untuk memenuhi kebutuhannya tidak ada, akhirnya dia dengan menggunakan berbagai cara dan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menghasilkan sesuatu karena kebutuhan terus mendesak gitu.
0: Oke. Ya, kita sudah ada lagi Bu Haryanti yang tadi terputus ya. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat malam.
4: Iya, halo.
0: Iya, selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Prof. Nandang Sambas, kriminolog dan ahli hukum pidana dari UNISBA Bandung. Silakan.
4: Pak Profesor ya, gimana itu ya, takutnya sih sayembara itu takutnya terjadi perlawanan ya. Gimana kalau masyarakat begalnya itu bawa-bawa senjata tajam atau apalah begitu ya, jadinya nanti jadi kriminal itu kalau pada berantem itu ya. Saling membela diri. Kalau mungkin kita mau kasih masukan ya, mungkin diaktifkan lagi tuh misalkan pengawasan ya, seperti ronda malam ya, mungkin aktifnya di situ, terus pengawasan dari para petugas memang harus diperketat lagi, jangan melibatkan masyarakat boleh terlibat, tapi itu takutnya ya, kalau takutnya begalnya bawa senjata tajam terus mereka adakan perlawanan, nah akhirnya jadi kriminal itu, saling membunuh jadinya nantinya. Itu sih yang dikhawatirkan. Yang pasti pengawasan aja sih, mungkin ya dari pihak para petugas kalau dibantu sama masyarakat itu, jangan sampai takutnya nanti ada pelanggaran HAM itu ya kalau sudah terjadi kriminal. Itu aja sih, terima kasih, selamat malam
0: Bu Haryanti. Pak Udin di Boyolali, kita tampung dulu dua ini Prof ya, nanti baru kita tanggapi. Pak Udin di Boyolali, selamat malam. Halo Pak Udin.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Udin, apa yang boleh disampaikan Pak?
5: Menurut saya itu adalah aparat keamanannya atau polisinya yang kurang gitu. Kurang untuk menindak gitu.
0: Keamanan,
5: seperti misalnya di sini contohnya ada Orang balapan liar banyak gitu ya. Yeah. Polisi hanya berjalan saja pakai mobil, tidak menindak gitu.
0: Oke.
5: Okay. Nah itu begal juga kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau nindak langsung nindak tegas, tangkap gitu ya. Karena okay. di Indonesia tuh jadi apa aja boleh, yang penting tidak boleh jadi apol, pembunuh atau pengedar atau pemakai narkoba gitu.
0: Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Udin. Itu dua hal dari pendapat pendengar kami ini, Mas. Sekaligus mungkin Anda bisa menanggapi, Prof. Dengan adanya sayembara yang dikeluarkan oleh KDM ini, efektivitasnya bagaimana? Atau ada hal lain yang dikhawatirkan? Karena itu nanti di tangan masyarakat tuh ini. Gimana ini, Prof?
3: Ya, yang pertama ya kita sambut baik keinginan pemerintah dalam hari ini gubernur kita untuk dalam upaya mengantisipasi, jadi perhatian dari satu pihak memang kita perlu sambut baik atensi pemerintah. Tetapi ya saya sih sebagai orang hukum ya tentunya harus berpijak pada aturan, pada hukum. Kita itu kan negara hukum, maka segala sesuatu juga harus berpijak pada aturan hukum. Terlepas bahwa para begal itu adalah orang-orang yang melanggar hukum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengantisipasi atau menangani persoalan-persoalan pelanggaran hukum itu jangan juga dengan dilakukan melanggar hukum kan okay. gitu. Kalau saya sih tadi khawatir gitu, betul Ibu yang disampaikan tadi yeah. khawatir justru nanti dampak negatifnya. Jadi kalau pandangan saya optimalkan saja aparatur, instrumen hukum, lembaga-lembaga negara APH dalam hal ini yang sudah ada untuk lebih optimal okay. dan justru lebih memappingkan tentang persoalan-persoalan ini yeah. sehingga nanti jangan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat. Khawatir masyarakat itu nanti malah berlebihan walaupun terukur baik. Atau hanya untuk menangkap dan lain-lain, tapi ya masyarakat susah kadang-kadang yeah. mengatur kondisikannya
0: yeah. Tapi ketika ada sembara gitu. Nih Prof, ini kan artinya penegakan hukum itu seolah-olah nih Prof ya ada di tangan masyarakat yang tidak memiliki kewenangan betul. Penegakan hukumnya di situ atau atas identitas sendiri. Ini saya pernah baca itu namanya vigilantisme ini Prof. Nah
3: iya itu kalau
0: hukum itu khawatir lebih iya tingkat resiko
3: main hakim sendiri
0: betul lebih agresif bagaimana nih Prof.
3: Betul, bisa menambah. Sudahlah dalam kondisi sekarang, kondisi sekarang itu sebetulnya masyarakat juga sudah melakukan upaya penanganan-penanganan yang berlebihan. Walaupun saya, ya secara pribadi, saya juga sih gemes kalau mendengar ada ibu-ibu yang mau ke pasar di Jamret, ada orang yang sedang naik motor tiba-tiba dari belakang, itu suka gemes. Tapi kan persoalan-persoalan dengan dilawan secara brutal, walaupun tadi katanya apa terukur dan lain-lain, ya susah.
0: Batasannya kan nggak jelas di situ, ya.
3: Betul, apalagi diiming-iming dengan sayembara. Khawatirnya malah dengan dorongan-dorongan sayembara, maka dengan berbagai macam cara dia lakukan sehingga menjadi tidak terukur lagi kan gitu. Yang terjadi apa? Ya tadi, antar Pak, seolah-olah kan perang tanding, preman gitu kan. Jadi negaranya bukan negara hukum kalau begitu.
0: Bisa aja itu manipulasi atau disetting malah ya, demi uang 50 juta betul. Tadi nih Prof ya.
3: Betul, dalam praktek kan dulu ketika rame sudah ada penculikan-penculikan anak orang yang sakit saja ketika kelihatannya seperti mencurigakan mau menculik malah sampai rame dipukuli karena takut karena diduga sebagai penculikan misalnya seperti itu.
0: Oke. Kita
3: itu yang dikhawatirkan
0: sebetulnya. Prof, kita terima lagi pendengar Prof ya. Ada dua pendengar lagi, ada Bu Dinda di Bogor dan ada Pak Dalijan di Bantul. Bu Dinda dulu saya sapa. Bu Dinda, selamat malam. Halo Bu Dinda.
6: Ya, halo, selamat malam Bung Rudy.
0: Selamat malam, ada Profesor Nandang Sambas, kriminolog dan ahli hukum pidana Unisba. Silakan.
6: Selamat malam, Prof.
3: Selamat malam, Bu Linda.
6: Sampurasun.
3: Lampes. Bogor, hujan enggak ada Bogor, Bu. Bandung dingin.
6: Enggak hujan tapi dingin, Prof. Di Bogor.
3: Iya, gimana enggak? Silakan sempat.
6: Sayembara dari yang di apa namanya yang dari Gubernur Jawa Barat ya, Prof. Ya. Betul. Ya. Agak saya dari saya pribadi agak kurang kurang setuju gitu, Prof. Karena takut nanti masyarakat itu karena feeling masyarakat biasa, masyarakat awam dengan feeling aparat itu kan beda ya Prof ya, kayak Bung Rudy ya. Jadi ini orang biasa sama orang yang luar biasa lah meren begitu ya, itu kan ketahuan gitu ya kalau aparat. Jadi lebih baik aparat aja yang siaga gitu di berbagai wilayah yang memang sering ada begal itu, gitu kan, lebih siaga lagi itu lebih baik dari aparat, jangan melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat mah mungkin hanya membantu aja, mungkin kasih informasi beran begitu ya. Itu aja sih menurut saya, Profesor.
0: Ya, terima kasih Bu Dinda. Salam. Iya, selamat malam Bu Dinda. Pak Dalijan di Bantul, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Rudi.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Anda gimana nih, Pak Dalija?
7: Selamat malam, Profesor.
0: Iya.
7: Selamat malam, Pak. Ini dari Bantul, anginnya kencang banget.
0: Iya.
7: Gimana? Ya, kalau saya begini, Mas. Kalau masalah begal itu pasti membawa senjata tajam. Kalau misalnya masyarakat untuk melawan itu kayaknya kalau nggak punya ilmu ya itu kasihan, pasti bapak senjata tajam nanti repot. Itu ya saya pernah di Bandung Mas, waktu dulu ya Mas ya, dia itu masih anak kecil, anak-anak. Itu dia itu nyolong dia itu bawa pedang. Dia, saya tahu saya diancam waktu itu. Saya diamin gitu aja. Itu lebih baik itu aparat harus bertindak tegas.
0: Jadi aparat ini Pak Dalijan ya.
7: Iya, baik. Kita aja Mas. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dinda, Pak Dalijan lebih mengedepankan ini permasalahan ya aparat saja yang turun untuk memberikan pengamanan di wilayah tertentu ini. Gimana menurut Anda nih, Prof?
3: Iya, aparat itu lembaga yang resmi ditunjuk oleh undang-undang, gitu, perintah undang-undang dalam melakukannya. Itu aparat saja yang sudah ada delegasi dari pemerintah ya, itu dibatasi Pak ruang geraknya Mas, yaitu dalam rangka misalkan di hukum acara pidana ada yang namanya tindakan-tindakan tertentu misalkan gitu kan ya, tetapi juga dibatasi karena aparat pun yang tadi saya katakan punya legalitas ya, khawatirkan justru nanti main hakim sendiri atau melebihi kewenangannya, menyalahgunakan wewenang, apalagi masyarakat gitu kan ya, khawatirnya yang tidak berarti masyarakat lebih tidak memahami tentang aturan ya, tetapi juga khawatirnya malah tadi malah menjadi korban gitu kan ya, dengan tujuan nya ingin mengantisipasi menangani, tapi jangan-jangan juga malah diserang oleh rampoknya sendiri, malah jadi victim, jadi korban malah gitu kan ya. Itu juga persoalan lain.
0: Baik, Prof, dikatakan sebar ini memberikan efek jerah. Kalau dari perspektif kriminologi ini, Prof, dan hukum pidana kita, mana yang lebih efektif, sanksi atau hadiah, Prof?
3: Sebetulnya dua jalur istilahnya atau sukses kembar dalam menangani itu penyakit masyarakat. Ini kan kejahatan itu kan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Kalau kita berpijak kepada teori kedokteran, kalau ingin mengobati suatu penyakit itu cari dulu akar permasalahannya apa, diagnosa dulu, bukan akibatnya. Gitu kan ya, bukan yang simptomnya gitu kan ya, tapi juga akar permasalahannya. Kalau simptomnya saja yang ditangani, akar permasalahan tidak disentuh, tidak akan selesai persoalan. Gitu, makanya jalurnya dengan upaya-upaya ketahui apa permasalahan yang sesungguhnya, maka nanti dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Gitu kan, mengantisipasi dan menanggulangi begitu.
0: Artinya di situ pun juga bukan masyarakat sipil berarti, Prof ya.
3: Bukan, masyarakat sipil itu betul tadi kata Ibu Lida apa siapa, itu hanya supporting sebetulnya. Karena yang diberikan kewenangan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, aparat penegak hukum.
0: Apalagi ada kata serahkan hidup-hidup ini, bisa-bisa tafsirannya berbeda ini, Prof, ini kan?
3: Berbeda. Masyarakat itu sekarang sebetulnya bisa dua kemungkinan. Kenapa dia melakukan kejam atau tindakan-tindakan ini, sebetulnya bisa juga karena dia sebetulnya ada sesuatu yang di kepalanya itu gemes gitu kan ya. Gemes itu bukan hanya kepada si penjahat, si jamret itu. Jangan-jangan fenomena sekarang dengan melihat perilaku-perilaku yang lainnya yang sebetulnya tidak tersentuh oleh hukum, ketika ada orang yang menjadi ini, dia malah disalurkan tuh kekesalannya. Jangan-jangan juga seperti itu.
0: Dan apa dampak sosial dampak sosial dari hadiah yang besar seperti ini, Prof?
3: Kalau begitu. Ya tadi khawatirnya malah menjadi antar masyarakat jadi konflik. konflik-konflik antar masyarakat. Gitu ya, konflik antar masyarakat di mana masyarakat di satu pihak memang ingin membalas dendam, apalagi kalau sudah jadi korban misalkan gitu kan ya. Di pihak lain juga kita sebagai negara hukum menjadi malah tidak jelas nih penanganannya.
0: Okay.
3: Terhadap mereka-mereka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, kecuali kalau ya jangankan yang diduga, yang ini juga sama, tetap harus dilindungi dulu ketika tertangkap tangan, ketika sedang membegal juga, yeah, dengan upaya-upaya, apalagi orang-orang yang perlindungan HAM misalkan gitu, yang perspektif HAM. Tapi intinya ginilah, kita sebagai negara hukum tentunya juga harus ini, walaupun tadi dikatakan harus terukur gitu kan ya, harus dengan cara-cara yang baik, tapi tadi masyarakat kalau sudah gini, kalau dalam teori sosiologi yang namanya kalau sudah kerumunan itu sudah diatur, crowd namanya ya. Sudah diatur tuh biasanya kan. Okay. Nah, itu susah mengantisipasinya.
0: Baik. Gitu. Kita sapa lagi pendengar ini Prof Nandang ya, ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
8: Selamat malam Bung Rudi Jen, selamat malam Bapak Profesor.
0: Iya, silakan Pak Arman.
3: Selamat malam, Pak.
8: Ya, ini harus hati-hati ini kayaknya nih. Statement-nya enggak boleh kayak gitu sebenarnya itu. Bung Jen, Pak Profesor, sama aja dengan melemahkan aparat penegak hukum itu. Jadi kalau masyarakat dilibatkan bahaya, karena apa? Bisa jadi tertuduh nanti. Misalkan meninggal orangnya, nanti dipenjara tuh, diperkarakan nanti. Kasihan masyarakat. Di sini aja ada wakar jaga malam itu. Dia maling, kemudian dia pergokin, sekalinya dia dihajar oleh maling, dia bela diri, malingnya mati, di penjara itu wakarnya. Ya main-main itu, jadi membela diri, dan itu bahaya sekali. Karena aparat sekarang juga aku perhatikan itu tidak dipersenjatai itu. Makanya senam jantung juga menghadapi begal yang pakai tajam, apalagi ilmu debusnya Jawa Barat ini luar biasa ini. Nah itu, jadi saya berharap intelijen-intelijennya kan ada itu, baik dari TNI, dari Polri, ada di masyarakat. Informan-informan RT itu kan informan itu, Hansip itu kan informan juga itu. Sebenarnya itu sudah ketahuan kok siapa-siapa orang-orangnya itu. Cuma ya itu tadi, takut itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, mungkin bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan Pak Arman.
3: Di dalam hukum pidana itu ada pasal, ada ketentuan yang bisa membela diri namanya ya, membela diri dalam keadaan terpaksa. Itu pun diatur, harus ada dua syarat. Pertama, keadaan terpaksa mendesak untuk melindungi diri, harta atau nyawa termasuk orang lain. Yang kedua, kalau melakukan tindakan harus proporsional. Proporsionalnya itu jangan sampai keuntungan yang diperoleh melebihi dari risiko yang akan muncul. Nah itu, karena kalau lebih tadi risikonya bisa kena sanksi.
0: Tetap saja
3: tidak menghapuskan pidana, tidak menghapuskan kesalahan ketika melakukan tindakan-tindakan dengan alasan bela diri lalu berlebih gitu kan. Misalnya hanya orang mau menyerang secara fisik saja, tidak ada senjata misalkan, tapi dilakukan dengan tindakan-tindakan berlebihan, itu juga sebetulnya melanggar hukum, walaupun sih ringan hukumannya, tidak sebanding dengan ada niat untuk melukai atau menghabiskan nyawa misalkan gitu. Tapi memang itu menjadi persoalan. Tapi yang lebih khawatir lagi tadi, memang sih tadi yang namanya penyakit ada konflik antar mahawarta negara. Kalau saya tadi lebih menekankan ya, jadi optimal kan semua instrumen aparatur penegak hukum yang ada, polisian sampai satpam, bahkan kalau di Bandung sekarang juga di lingkungan kami misalnya ada juga yang namanya ronda misalkannya, sudah mulai lagi bergilir ronda, kemudian juga tadi mungkin bisa supportingnya yang lain tadi, Babinsa lah, yang lainnya. Kita di Jawa Barat itu kan punya kepolisian dari mulai Polda Jabar misalkannya, kepolisian daerah Jawa Barat itu kan linknya, jaringannya sampai ke polsek-polsek. Nah itu optimalkan saja dengan melibatkan tadi bagaimana dengan tokoh-tokoh masyarakat, RT RW menjaga masing-masing lingkungannya, dengan cara-cara diberikan pemahaman bagaimana cara upaya kalau misalkan ada dugaan-dugaan tentang kekhawatiran terjadi sesuatu peristiwa. Nah itu bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana hubungan komunikasi memberikan informasi kepada petugas, jangan sampai nanti malah tadi karena tadi khawatir, apalagi di sayembara ada ingin dapat hadiah dengan cara tanpa perhitungan dia mau mencoba menangkap, malah menjadi korban akibatnya. Nah, itu juga khawatiran.
0: Oke, ke depan apa menurut Anda ini, Prof Nandang, yang sebaiknya dievaluasi pemerintah daerah dari kebijakan seperti ini, Prof?
3: Kalau ada, nah ini kan tadi saya katakan, sebetulnya kan persoalan-persoalan akar permasalahannya apa? Lingkungan yang menyebabkan mendorong munculnya semakin tingginya tingkat tadi kerawanan itu apa? Itulah justru yang harus dievaluasi, di mapping kan di ini. Kalau ada dana yang sangat besar, mendingan tadi penerangan jalan, keamanan dan lain-lain, lalu fasilitas-fasilitas lain lebih dioptimalkan, CCTV lah, misalkan penerangan dan lain-lain, supaya nanti juga masyarakat lebih aman, atau paling tidak juga tidak banyak polis-polis hajar yang peluang orang untuk melakukan kejahatan gitu kan ya, termasuk juga mungkin fasilitas-fasilitas yang lain yang perlu dibenahi untuk ditingkatkan gitu kan ya, karena ya tadi saya katakan salah satu faktor mendorongnya orang berani itu karena memang ada keterdesakan kebutuhan, juga karena lingkungan kondusif untuk melakukan kejahatan itu gitu kan. Jadi sarana-prasarana justru harus ditingkatkan. Jadi upaya preventif perlu ditingkatkan, represif ketika terjadi juga perlu dilakukan. Baik. Namun secara teori upaya-upaya pencegahan itu jauh lebih minim, jauh lebih risikonya lebih kecil dibandingkan dengan upaya represif. Gitu. Ya.
0: Prof Nandang Sambas, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI di malam hari ini, Prof. Salam sehat, selamat malam,
3: wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Bandung aman dan kota-kota lain juga ikut aman juga.
0: Amin. Ya. Hatur nuhun, Prof. Selamat malam.
3: Sama-sama.
0: Demikian tadi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, demikian tadi kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nandang Sambas dalam To The Point kita di malam hari ini. Dan pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Nanti kami akan hadir dalam informasi yang akan disampaikan reporter kami. Tetapi Anda juga masih terus dapat memberikan pendapat Anda, komentar Anda terkait dengan tema perbincangan kami, terutama dalam To The Point tadi ataupun sebelumnya, melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan nanti kami juga masih akan hadir dengan topik-topik perbincangan lainnya di malam hari ini, dan juga informasi yang Anda sampaikan nanti kami upayakan untuk kami bacakan di malam hari ini yang telah kami terima melalui pesan WhatsApp kami. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam.

0: Mahkamah Konstitusi mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. MK juga memerintahkan agar kuota internet yang telah dibeli pelanggan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman menjelaskan isu pelibatan Babinsa TNI dan Babin Kamtibmas Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Rian.
3: Iya baik, Rudi dan pendengar Pro 3 RRI Bom, memang Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman ini menjelaskan isu pelibatan Babinsa TNI dan Babin Kamtibmas Polri yang dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak, karena menurutnya pelibatan Babinsa TNI dan Babin Kamtibmas Polri ini hanya sebatas pendampingan terhadap petugas Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut dikatakan Dudung usai menghadiri pencanangan pelayanan publik di kantor Kementerian Pan-RB, di mana Dudung mengatakan Babinsa dan Babin Kamtibmas memang tidak memiliki kewenangan melakukan penagihan, pemeriksaan, ataupun tindakan represif kepada wajib pajak. Dan petugas DJP pun tetap menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
4: Dikoordinasikan dengan DJP pajak bahwa jangan sampai mungkin ada masyarakat yang belum paham bagaimana tentang bagaimana kewajiban membayar pajak. Banyak celah-celah yang masyarakat yang belum tahu. Nah ini mungkin petugas pajak itu datang. Dan kemudian istifat itu hanya pendampingan, bukan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang represif, tidak rasa.
3: Dan diketahui juga pendengar, Dudung pun menjelaskan pelibatan aparat kewilayahan didasarkan pada pemahaman mereka terhadap kondisi masyarakat di daerah binaan. Kehadiran Babinsa dan Babin Kamtibmas ini diharapkan membantu penyampaian sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban perpajakan, di mana sebelumnya memang Direktorat Jenderal Pajak ini menegaskan bahwa Babinsa, Babin Kamtibmas maupun perangkat desa bukan petugas pajak, sehingga tidak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan penagihan ataupun penegakan hukum perpajakan. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta, dan Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
3: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
4: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
5: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
4: Wah, berarti bukan cuma nilai yang bagus, tapi juga bakat dan potensi anak ya?
5: Betul. Yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
4: Setuju.
2: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.

0: Meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Sosial menyiapkan regulasi dan skema simulasi terkait penyaluran bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan dan sejenisnya melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa mekanisme tersebut dirancang agar masyarakat keluarga penerima manfaat bansos, khususnya di kawasan pedesaan, dapat mengambil hak secara lebih cepat dan mudah. Saifullah menjelaskan bahwa sementara ini ada dua opsi skema yang sedang didalami pemerintah, yaitu bank-bank Himbara membuka gerai agen perbankan di KDMP atau penyaluran ditransfer langsung ke rekening KDMP. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bergerak cepat merespons pemberitaan mengenai kondisi SDN Tanggiarejo di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kerusakan berat. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan bahwa sekolah tersebut dipastikan akan segera direvitalisasi melalui program Kemendikdasmen tahun anggaran 2026. Program revitalisasi satuan pendidikan lanjutnya merupakan salah satu prioritas Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Informasi mancanegara, Korea Utara mengecam Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan menyusul seruan mereka agar Pyongyang melakukan denuklirisasi secara menyeluruh dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ketiga negara di Manila awal pekan ini. Dalam pernyataan yang dimuat kantor berita pusat Korea atau KCNA, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyebutkan seruan tersebut sebagai upaya sia-sia untuk menyangkal dan melanggar hak konstitusional. Kementerian itu juga meminta ketiga negara tidak lagi mengangkat isu denuklirisasi karena menurut Pyongyang persoalan tersebut telah diselesaikan secara final dan tidak dapat diubah. Informasi dari dunia olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik memastikan timnya tetap menyiapkan skuad terbaik untuk menghadapi Arema FC pada laga perdana Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Tolik mengatakan Persib telah menjalani persiapan dengan baik menjelang pertandingan pembuka turnamen pramusim tersebut meskipun harus tampil tanpa sejumlah pemain kunci. Persib Bandung dipastikan tidak diperkuat Sandy Walsh, Eliano Reinders, Tom Hay, Sadil Ramdhani, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Horatmangun, dan Mark Lok yang saat ini tengah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2026.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
6: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralkan.

peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah, dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktik.

0: dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.

0: Itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini, tanggung jawab kita bersama.

0: Peringkat pertiga, Badan Kepegawaian Nasional atau BKN belum lama ini melaksanakan program baru yang memungkinkan para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan BKN untuk bisa bekerja dalam penempatan yang dekat dengan domisili masing-masing individu. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, program tersebut dilaksanakan untuk membantu para ASN meningkatkan produktivitas sekaligus menghemat biaya sehari-hari. Program itu diharapkan nantinya bisa diterapkan untuk tingkat kementerian hingga ke tingkat daerah. Bagaimana efektivitasnya dan apa kendala yang mungkin dihadapi ketika program tersebut diterapkan? Dekat rumah kinerja tetap optimal, menguji program baru BKN. Kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum, Ferdian Andi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ferdian Andi, selamat malam. Apa kabar?
2: Selamat malam, Mas Rudi. Apa kabar, Mas?
0: Selamat enggak? Iya nih.
2: Terima kasih.
0: Betul. Tapi masih saya sering baca kok tulisan-tulisan Anda ini, Bang Ferdian. Oke. Iya. Sebenarnya kalau melihat dari apa yang direncanakan oleh BKN, walaupun sementara ini untuk internal BKN sendiri, tetapi kalau nanti akan diterapkan ke institusi lainnya di wilayah kementerian ataupun lembaga yang ada, menurut Anda sebenarnya yang menjadi masalah utama apa sih yang ingin diselesaikan lewat program seperti ini? Kesejahteraan ASN kah? Atau ketimpangan penempatan kerja selama ini? Gimana, Pak?
2: Ya, kalau kita baca pokok pikiran dari gagasan ini kan tadi untuk salah satunya adalah menyeimbangkan soal pengeluaran ASN begitu ya. Karena memang ketika jarak tempuh yang lumayan jauh, tentu dari sisi biaya transportasi itu pasti akan berpengaruh.
0: Okay.
2: Yang kedua juga mungkin ini khususnya berlaku di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, Surabaya, Medan mungkin ya, kota-kota besar yang memang terkendala transportasi yang luar biasa. Bisa kita bayangkan, Mas Rudi, teman-teman ASN berangkat dari rumah itu ke tempat kerja, tidak hanya ASN sebenarnya, tapi spesifik soal ASN sekarang, itu berangkat pagi gitu ya, bareng sama anak-anak sekolah, kemudian karena mengejar tadi soal absensi dan seterusnya, baru kemudian aktivitas bekerja, pulang sampai rumah malam hari, pada isya atau pada maghrib, sudah lelah di rumah. Nah, situasi ini yang saya pikir dipotret dengan rencana kebijakan ini. Itu saya pikir menarik dari sisi bagaimana tadi kualitas kerja ASN itu pada akhirnya menjadi salah satu capaian yang ingin disasar, yang ingin dituju gitu. Ya, meskipun tadi ada dua hal tadi saya sampaikan, pertama dari sisi transportasi gitu ya, biaya transportasi. Yang kedua adalah dari sisi kualitas, karena bagaimanapun ASN juga memiliki keluarga. Meskipun sebenarnya ini kalau ini saya pikir berhasil juga perlu juga diadopsi oleh teman-teman di sektor swasta, karena memang kita nggak bisa bayangin kalau aktivitas habis di jalan, kemudian di rumah hanya tinggal sisa tenaga begitu, bagaimana dengan anak-anak kita? Ini yang saya pikir juga menjadi perhatian concern kita bersama gitu. Jadi ada sisi yang saya pikir menarik untuk dicermati begitu ya, meskipun nanti kita ingin tahu sejauh mana evaluasi dari trial di kementerian, di BKN begitu ya, itu perlu kita perlu disampaikan ke publik juga tentang efektivitas dan seterusnya.
0: Apakah artinya penempatan ASN yang jauh dari domisili selama ini ternyata memang menjadi keluhan struktural, Mas? Jadi bukan sekedar kasus-kasus tertentu aja, gimana?
2: Betul, itu terkonfirmasi dari data BKN juga pada akhirnya. Kalau kita lihat di data 2024 kemarin ketika penerimaan CPNS gitu ya, ini saya pikir juga cukup mengejutkan. Dari sebanyak 1.967 CPNS itu mengundurkan diri. Menariknya adalah mayoritas atau sebesar 1.285 orang itu mundur gara-gara penempatan jauh dari domisili. Ini yang saya pikir potret yang tergambar bagaimana penempatan ASN gitu ya dalam prakteknya, sering kita jumpai, termasuk yang tadi saya sampaikan data tadi itu menampakkan ketidaksinkronan antara pilihan dengan penempatan. Ini yang saya pikir menjadi problem. Meskipun memang sejak awal kan sudah ada semacam kayak disclaimer oleh pemerintah ketika menawarkan formasi tersebut dengan misalnya kesiapan ditempatkan di wilayah di Indonesia misalnya. Tetapi ya pada praktiknya ketika itu apa penempatan di luar domisili banyak pertimbangan, misalnya orang tua sudah sepuh tidak ada yang menemani gitu-gitu, sedang pendidikan macam-macam loh. Jadi itu saya pikir juga perlu difikirkan, meskipun memang ada spirit yang bisa kita tangkap juga ketika penempatan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia ya, ada transfer kultur, ada transfer budaya kerja, itu juga saya pikir tidak kalah penting juga, meskipun tadi fakta yang angka tadi itu saya pikir juga menjadi cermatan juga. Nah pada akhirnya memang yang ujung-ujungnya adalah bagaimana tadi soal pemerataan pendidikan. Pada akhirnya begitu kan, karena muara dari alasan kan teman-teman sarjana misalnya, pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia itu saya pikir menjadi solusi jangka panjang pada akhirnya. Karena bagaimanapun hari ini kita lihat ya ada ketimpangan di level itu gitu. Jadi memang PR-nya panjang sekali, banyak sekali ini urusan soal begini, tapi memang ini menjadi bintang, menjadi penting sekali karena memang bicara soal birokrasi ya, bicara soal frontliner pemerintah ya, tergantung sekali dengan teman-teman ASN. Jadi mau tidak mau memang harus kita pikirkan bagaimana pola kerja, bagaimana tadi yang BKN concern soal penempatan tempat kerja dan seterusnya. Itu saya pikir isu yang menarik sekali karena hitam putihnya birokrasi ya di teman-teman ASN, bukan yang lain gitu.
0: Oke, tapi sejauh mana nih Mas Fardian, kebijakan ini perlu adanya dasar aturan yang cukup atau ya sebatas kebijakan internal pimpinan saja?
2: Ya, kalau memang nanti pada akhirnya menjadi sebuah kebijakan massal, gitu, kebijakan nasional, tentu ya harus ada aturannya, gitu ya. Soal termasuk soal pada akhirnya nanti kan soal misal hari ini seorang PNASN misalnya ditempatkan di tempat yang bukan domisilinya, misalnya begitu. Nah, soal apa pengaturan soal mutasi, saya pikir juga konsekuensi yang akan muncul ketika nanti ini akan diterapkan di secara massal misalnya. Jadi pada akhirnya memang ketika ini nanti hasil evaluasinya ternyata dianggap ini efektif dan dianggap ini menunjang kinerja teman-teman ASN, ya konsekuensinya adalah mau tidak mau dibikin aturan yang lebih detail, lebih terperinci begitu ya, sehingga menjadi panduan bagi kita semuanya, bagi teman-teman ASN ketika misalnya tadi saya sampaikan kasus misalnya ingin kembali atau ingin penempatan di domisili yang dekat orang tuanya misalnya. Kayak gitu-gitulah saya pikir case by case, tadi saya pikir juga perlu diatur pada akhirnya, karena termasuk nanti ketika misalnya ada gelombang untuk mutasi pingin kembali ke daerah masing-masing, lalu bagaimana dengan misalnya kapasitas birokrasi di daerah sebelumnya, jangan sampai juga kemudian ada ketimpangan. Jadi saya pikir memang tidak sederhana yang kita bayangkan, karena memang dalam praktiknya ya, cukup kompleks lah urusan ASN ini.
0: Karena kalau kita lihat lagi undang-undang ASN kan di situ jelas menekankan penempatan yang berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi nih, Mas Fardian.
2: Betul.
0: Posisi
2: gimana? Pada situasi itu. Iya, pada akhirnya diadakan dari situasi tersebut. Maka ketika nanti ini misalnya diterapkan sebagai kebijakan nasional, tentu harus ada pemetaan juga, jangan sampai kemudian ada gelombang untuk ingin kembali ke domisili masing-masing, tapi di sisi yang lain ada ketimpangan di sana soal kompetensi, soal sumber daya pada akhirnya, sehingga kalau ini tidak hati-hati diterapkan dianalisa begitu ya, maka ada dikhawatirkan yang muncul tadi itu termasuk semangat atau spirit yang ada di UU ASN menjadi bias pada akhirnya. Jadi menarik, tapi apapun itu menarik, dan kita tunggu bagaimana evaluasi, bagaimana hasil dari trial yang dilakukan oleh teman-teman BKN terkait dengan pola penempatan ASN di atau sesuai dengan domisili yang bersangkutan.
0: Iya, belum lagi mikirin kriteria siapa yang paling berhak pindah lebih dekat domisili kan. Jangan-jangan ada kong kali kong nanti.
2: Jangan sampai ada juga model zonasi kayak teman-teman anak-anak sekolah.
0: Ini kan perlu juga dipikirkan bagaimana kriterianya siapa yang berhak pindah yang dekat domisili. Jangan sampai program ini justru ada celah untuk membuat suatu artinya ya kesepakatan lah, atau bahkan mungkin titipan penentuan penempatan ke depannya ini Mas. Ada kekhawatiran seperti itu kan nantinya ini?
2: Ya, pada akhirnya memang sebagai gagasan kita tunggu bagaimana tindak lanjutnya di lapangan, apalagi trial tadi itu yang kedua dari beberapa hal-hal yang memungkinkan itu akan muncul, menimbulkan masalah, tentu harus diantisipasi, harus dibaca secara kritis oleh teman-teman BKN ketika kelak nanti akan menerapkan aturan ini. Dan saya pikir masih jauh lain, tetapi sebagai gagasan saya pikir cukup menarik. Ada sisi yang tadi saya potret di awal, ya fakta itu yang saya pikir juga harus kita pahami juga tentang soal penempatan dan fakta yang tadi di perekrutan ASN di tahun 2004 yang kemarin ternyata mayoritas tidak mengambil itu gara-gara jauh dari domisili. Ini fakta sosiologis yang tidak bisa kita otak-atik kan, itu real di lapangan terjadi gitu.
0: Ya. Atau ada nggak institusi di kita ini yang justru memperlakukan aturan rotasi justru menghindari kedekatan wilayah untuk demi fairness yang ada, karena bukan tidak mungkin kalau dia di kampung halaman akan sedikit terjadi khawatirnya subjektivitas dalam penilaian kinerja ini. Gimana Mas?
2: Secara persis saya tidak tahu, cuman kalau kita lihat tradisi yang terjadi di lingkungan hakim gitu ya, itu lingkungan hakim cukup konsisten menerapkan rotasi secara berkala di teman-teman hakim gitu ya. Tentu dengan pertimbangan tadi soal karir, soal jenjang karir yang memang ada beberapa kelas-kelas pengadilan misalnya, dan misalnya penempatan di luar yang kedua, kenapa harus dimutasi secara berkala? Karena memang tadi semakin lama berdiam diri di suatu instansi atau institusi, maka ada ruang-ruang potensi yang justru kontraproduktif dari sisi soal integritas nih, soal produktivitas misalnya. Jadi refreshment saya pikir juga cukup penting sekali dalam konteks dunia kerja gitu. Ya teman-teman wartawan yang misalnya desknya misalnya di DPR kemudian dipindah di kementerian apa, tujuannya kan dalam rangka upgrade juga, dalam rangka refreshment juga kan sebenarnya, dan secara tidak langsung sama juga di apa namanya, saya pikir di lingkungan birokrasi mutasi itu ada sisi yang saya pikir perlu kita perhatikan soal refreshment, soal membangun budaya kerja, transformasi budaya kerja di instansi-instansi yang mungkin sebelumnya tidak ditempati oleh ASN yang bersangkutan.
0: Karena bagi kami masih mempertanyakan sejauh mana klaim bahwa kedekatan domisili ini otomatis meningkatkan kinerja. Kalau sisi penghematan, iya, tapi kinerja itu ada dasar yang kuat. Dari sudut pandang kebijakan publik, gimana ini?
2: Ya, pada akhirnya memang, ya tadi saya sampaikan ketika ada faktor sosiologis, ada faktor kultur yang kemudian menjadi tantangan juga ketika kedekatan domisili tadi itu sebagai parameter untuk menempatkan ASN. Ya, mungkin dari sisi kultur, teman-teman ASN yang ada di lingkungan yang bersangkutan lebih mudah untuk melakukan pelayanan ke masyarakat, misalnya begitu. Ini sisi yang lainnya gitu ya. Dari sisi bahasa, dari sisi budaya lebih gampang untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat misalnya begitu. Yang kedua tetapi tantangan yang lainnya tadi itu saya pikir ada problem yang saya pikir juga harus kita baca juga soal kerentanan tentang profesionalitas misalnya. Ya karena orang sendiri ya sudahlah kita skip misalnya aturannya dan sebagainya, itu juga tantangan yang tidak bisa kita hindari. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat penempatan teman-teman birokrasi di level Pemda kan itu mayoritas ya memang mereka-mereka yang sudah domisili cukup lama atau orang memang warga yang berdomisili di daerah tersebut. Dan dalam prakteknya kalau kita lihat saya nggak tahu persis ya bagaimana teman-teman pegawai di lingkungan pemerintahan daerah di setiap Pemda gitu ya dalam melakukan mekanisme rotasi atau mutasi, tapi tadi secara umum saya lihat teman-teman birokrasi di level Pemda ya mayoritas adalah mereka-mereka yang memang sudah berdomisili lama di sana atau memang putra daerah di sana begitu. Itu sebenarnya sudah lazim terjadi di instansi di Pemda-Pemda kita gitu ya. Tetapi tadi ini menjadi problem ketika nanti itu berlaku di lingkungan pemerintah pusat, KL, Kementerian Lembaga misalnya. Ini yang jadi pertanyaan berikutnya tadi Mas Rudi sampaikan tadi.
0: Karena kalau bicara mengenai kinerja, efisiensi hidup, udah aja naikin gajinya Mas. Itu kan lebih terukur di situ. Gimana? Atau dua-duanya domisili dekat rumah naikkan pendapatannya gimana?
2: betul. Tapi nggak Mas Rudi, di luar topik tadi itu sebuah kemewahan kalau tempat kerja dekat dengan rumah itu mewah sekali Mas hari ini.
0: Iya betul. Iya
2: satu energi, satu biaya itu luar biasa sekali.
0: Tapi kan kalau kita bicara dampak panjangnya atau dampak jangka panjangnya ini Mas Fadian ya. Ketika kebijakan kesejahteraan pegawai terus diukur dari sisi atau solusi penghematan daripada peningkatan penghasilannya, gimana itu?
2: Ya, pada akhirnya memang kita dihadapkan pada idealitas dan realitas gitu ya. Idealitasnya tentu produktivitas yang disasar atau yang dicapai oleh birokrasi. Tapi realitas yang terjadi kan soal kemampuan keuangan negara. Soal tadi ada problem transportasi, ada problem keluarga. Jadi kompleks sekali. Tapi gini Mas, apapun itu, pertanyaan-pertanyaan kritis yang tadi muncul, saya pikir itu melengkapi dari gagasan yang diluncurkan oleh teman-teman BKN. Setidaknya itu menjadi bagian dari diskursus kita untuk menyempurnakan, untuk mengevaluasi, untuk memberi catatan-catatan terhadap gagasan yang disampaikan oleh BKN. Itu saya pikir cukup positif sekali. Karena ada fakta yang satu dengan fakta yang lain, saya pikir itu menarik untuk disandingkan. Kira-kira mana yang ideal di antara banyak tadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tadi itu. Okay. Tapi BKN sudah menangkap realitas di sisi yang lain gitu. Tapi realitas yang lain juga saya pikir perlu juga disampaikan agar nanti pada akhirnya terjadi keseimbangan dalam memotret situasi real yang terjadi di lingkungan ASN kita.
0: Ini menarik lagi nih Mas, kalau begitu terjebak dalam sisi testimoni kepuasan pegawai semata ini, gimana ini Mas?
2: Iya, pada akhirnya ya seperti yang kemarin sempat viral apa namanya statement dari Ketua Komisi 2 gitu ya, yang di DPR kemarin soal ada apa namanya parameter, ada indikator yang menjadi pedoman oleh teman-teman BKN ketika mengevaluasi, ketika menilai pegawainya. Pada akhirnya itu yang harus dipedomani soal parameter tentang evaluasi kinerja ASN, termasuk tadi kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan misalnya. Jadi ada dua pendulum yang saya pikir perlu diperhatikan. Pertama dari sisi internal birokrasinya, yang kedua adalah dilihat bagaimana persepsi, bagaimana kepuasan yang muncul dari masyarakat atau warga negara yang memang mereka-mereka yang terlayani oleh teman-teman birokrasi atau teman-teman ASN. Jadi dua pendulum, tidak hanya satu sisi, tapi sisi yang lain juga harus diperhatikan sehingga terjadi keseimbangan begitu Mas.
0: Ya, terakhir Mas, kalau Anda Mas Ferdian diminta memberi rekomendasi ke BKN saat ini, apa hal penting yang harus dibenahi sebelum memperluas program ini?
2: Ya tentu catatan-catatan yang muncul dari publik tentang stereotype yang dilekatkan pada ASN, meskipun tadi belakangan atau apa namanya dalam perkembangannya hari ini ASN tampil cukup prima dalam beberapa hal misalnya. Apalagi kalau kita lihat formasi teman-teman ASN belakangan ya didominasi oleh teman-teman milenial dan Gen Z misalnya. Ini saya pikir harapan menarik atau modal menarik untuk menampilkan ASN yang adaptif terhadap digital misalnya. ASN yang responsif terhadap persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Itu harapan atau peluang-peluang yang bisa dioptimalkan. Tetapi catatan yang penting dari soal ASN tadi itu, mengubah stereotip yang muncul di tengah-tengah masyarakat tadi itu, saya pikir pekerjaan yang tidak mudah. Dan itu tentu tidak sekedar di branding, tapi betul-betul bagaimana publik atau warga negara menemukan itu real di lapangan gitu. Meskipun tadi catatan saya di kota-kota besar misalnya dengan keberadaan mall pelayanan publik itu menampilkan wajah birokrasi yang berbeda betul dengan sebelum-sebelumnya. Orang mau ngurus sesuatu itu cukup masuk satu kantor saja, satu pintu saja gitu. Lelet, Tambun dan seterusnya itu terbantahkan dengan fenomena mall pelayanan publik yang ada di kota-kota besar khususnya begitu ya. Kita tidak tahu bagaimana di daerah-daerah dan beberapa daerah juga sudah melakukan hal yang sama. Jadi poin saya adalah mengubah stereotip tadi itu memang pekerjaan yang tidak mudah, tidak sekedar branding tetapi betul-betul real di lapangan, sehingga tadi testimoni autentik muncul itu dari masyarakat betul-betul akan terjadi nanti terhadap birokrasi kita. Tapi secara umum tadi saya sampaikan ada peluang yang saya pikir menarik sekali dengan komposisi birokrasi kita yang milenial dan Gen Z. Yang kedua adalah hari ini digital pada akhirnya mendorong orang semakin terbuka, transparan, akuntabel. Itu saya pikir apa namanya situasi lingkungan tadi itu yang mengondisikan mau tidak mau kita semuanya, tidak hanya birokrasi, kita semuanya harus menjadi tampil prima, lebih prima dibanding periode-periode sebelumnya yang belum ada digital misalnya.
0: Oke. Mas Ferdian Andi, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di malam hari ini. Salam sehat, selamat malam. Wassalamualaikum. Sama-sama. Sukses juga, Mas. Ya. Demikian tadi Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum Ferdian Andi.
1: Memori kolektif bangsa.
3: Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
4: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
1: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Seorang pekerja migran asal Maros, Sulawesi Selatan ditemukan tewas mengenaskan di kamar mesnya di Yerevan, Armenia pertengahan Juli lalu. Tubuhnya terikat lakban, kondisinya berlumuran darah. Yang membuat kasus ini kian pelik, diduga pelakunya adalah sesama warga negara Indonesia yang merupakan rekan kerja korban sendiri. Dan kabar ini menyebar di media sosial, memicu keprihatinan publik sekaligus pertanyaan besar dari keluarga yang masih menunggu di kampung halaman dan kedutaan besar Indonesia di Kiev yang merangkap wilayah Armenia juga telah mengirimkan nota diplomatik dan membuka komunikasi dengan otoritas tempat. Empat warga negara Indonesia kini masih menjalani proses hukum di sana. Tapi bagi keluarga, satu hal yang penting nanti adalah bagaimana kejelasannya, dan yang juga dinanti, yang paling dinanti belum juga datang adalah kepastian, kemudian jenazah yang bisa dipulangkan. Sejauh mana sebenarnya perkembangan penanganan kasus ini dari sisi pemerintah Indonesia? Kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris 1 Pensosbud Kedutaan Besar Indonesia untuk Ukraina, merangkap Armenia dan Georgia, Bagas Wisang Nararya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bagas Wisang, selamat malam waktu Jakarta, Pak.
2: Selamat malam, Bapak.
1: Iya, update informasi terbaru terkait dengan penanganan kasus yang terjadi di sana bagaimana saat ini, Pak?
2: Saat ini, Bapak, kami dari KBRI Kiev telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Luar Negeri Armenia, karena memang seperti itu SOP-nya, kan. Jadi kami melakukan pendekatan dari kementerian ke Kementerian Luar Negeri Armenia, dan kami sudah berkontak dengan bagian konsular. Karena biasanya untuk pemberitahuan kasus-kasus seperti ini kami harus mendapatkan konsular notification, baru kemudian nanti kami akan memintakan konsular akses untuk dapat menerima informasi yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah Armenia seperti itu, Bapak. Okay.
1: Tidak adanya kedutaan fisik Indonesia di Armenia, apakah hal ini menghambat proses penanganannya, Pak, selama ini?
2: Sebenarnya kalau yang seperti ini itu bukan hambatan ya, Bapak, ya, dalam artian karena memang proses internal di pemerintah Armenia kan memang sudah ada prosedurnya sendiri, dan kita harus hormati juga mereka ada waktu. Jadi memang kalau kasus-kasus seperti ini tuh informasi yang diberikan dari pihak pemerintah setempat itu tidak serta-merta begitu, Pak, terutama untuk kasus kriminal kan mereka ada proses penyidikan di kepolisian, lalu mereka itu masih ada prosesnya cukup panjang seperti itu, Pak. Pula kita kan punya konsul kehormatan sebenarnya di Yerevan, yang beliau itu sangat proaktif, sangat hands on seperti itu. Jadi kita juga dapat informasi, walaupun kemudian memang kita masih menunggu informasi yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah Armenia begitu, Pak.
1: Oke. Dan isi nota diplomatik yang dikirim ke pihak Armenia atau otoritas Armenia apa ini, Pak Bagas?
2: Kalau yang kita keluarkan, Bapak, secara resmi itu adalah satu, kita meminta konsular akses, meminta akses untuk dapat menemui WNI yang sedang ditahan. Walaupun di sebelum itu kita meminta informasi sebenarnya duduk jelas perkara itu seperti apa. Lalu kita meminta konsular akses, lalu kemudian itu juga termasuk untuk melakukan melihat kondisi jenazah seperti itu, Bapak.
1: Oke, dari dua poin tadi yang diusulkan atau yang dimintakan oleh pemerintah kita terhadap otoritas Armenia, hasilnya atau sudah ada respon atau sudah ada hasil dari nota diplomatik itu, Pak, sejauh ini?
2: Sudah ada respon sedikit. Kami sudah berkoordinasi secara langsung dengan pejabat konsular di Kementerian Luar Negeri Armenia. Kami akan upayakan mungkin minggu depan, Pak. Tapi ini kan depends di pihak Armenianya seperti itu, Bapak, ya.
1: Artinya sudah ada titik terang untuk akses ke konsuleran secara penuh itu, Pak. Begitu.
2: Sudah ada prosesnya, sudah bergulir, Bapak. Jadi kita besok ini tinggal datang ke sana, bertemu dengan, biasanya kita bersowan dulu ke Kementerian Luar Negeri untuk menjelaskan dan segala macam, tapi kemudian lagi-lagi karena ini kan juga sebenarnya lintas instansi ya Bapak, ada kepolisian, ada Kementerian Luar Negeri, jadi ada beberapa pihak yang harus kita koordinasikan seperti itu.
1: Iya, artinya terbuka juga untuk perwakilan kita nanti untuk bertemu langsung dengan WNI yang sedang berproses hukum di sana nih Pak ya?
2: Terbuka Bapak.
1: Baik, sudah ada informasi Pak kondisi keempat warga negara kita yang masih menjalani proses hukum di sana bagaimana?
2: Kalau dari informasi Bapak, tapi ini kan informasi dari yang terbuka sebenarnya. Jadi mereka itu memang masih ditahan oleh pihak yang berwajib untuk proses penyidikan. Sejauh ini kami itu belum bisa mendapatkan informasi yang resmi dari kepolisian, mungkin karena proses penyidikannya masih berjalan tersebut. Jadi makanya mungkin minggu depan itu yang kami akan datang langsung ke Armenia untuk melihat.
1: Oke. Dan informasi mungkin apakah warga negara kita yang diproses hukum ini juga sudah didampingi oleh kuasa hukum di sana Pak? Bagaimana Pak Bagas?
2: Sudah Bapak.
1: Sudah ada
2: sudah.
1: Ya?
2: Sudah ada pendampingan, itu seperti biasa, itu praktik umum. Jadi memang ada pendampingan biasanya yang disediakan oleh negara setempat yang pro bono seperti itu Bapak, sama penerjemah seperti itu.
1: Oh, artinya sudah ada, kondisinya tinggal nanti perwakilan kita setelah ada akses penuh ke konsuleran untuk bisa selanjutnya bertemu dengan empat warga negara kita yang sedang menjalani proses hukum. Oke, kemudian kalau informasi terkini Pak dari proses verifikasi identitas korban sendiri bagaimana ini?
2: Identitas verifikasi data sebenarnya itu baru bisa dilaksanakan saat kita sudah di sana ya Bapak. Karena kebetulan kan sebenarnya kasus ini cukup mengagetkan karena mereka itu tidak lapor diri, jadi sebenarnya tidak ada catatan di KBRI.
1: Oke, Pak, seperti ini itu. Mau dikonfirmasi 4 atau 6 yang sedang menjalani proses hukum ini Pak?
2: Informasi terakhir yang kami terima itu yang sempat diamankan itu 6. Lalu kemudian, ya betul, tapi kemudian 2 orang itu dilepaskan seperti itu Pak, setelah pemeriksaan.
1: Iya, setelah pemeriksaan artinya 4 orang yang menjalani proses hukum ini Pak ya?
2: Iya.
1: Baik.
2: Proses penyidikan lah Pak saya.
1: Proses penyidikan. Dan apakah sudah juga ada perbincangan atau pembicaraan mengenai bagaimana nanti proses pemulangan jenazah saat ini Pak?
2: Pemulangan jenazah ini yang kemudian mungkin besok kita harus diskusikan Bapak. Pertama dengan pihak kepolisian di sana, bagaimana prosesnya untuk rilis segala macam, karena memang ini kan bukan meninggal wajar seperti itu ya Bapak ya. Kalau proses kasus yang sebelumnya yang pernah kami tangani, kalau dari Armenia mereka itu kan yang meninggal sakit seperti itu, ada WNI kita meninggal sakit lalu kami prosesnya itu cukup cepat. Hanya 2 minggu seperti itu, tapi kalau kasus seperti ini yang kita harus menunggu dari otoritas terkait.
1: Oke. Dan KBRI sendiri apakah sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga korban di tanah air Pak?
2: Sudah Bapak, staf KBRI sudah komunikasi juga dengan keluarga korban, baik melalui email maupun telepon, seperti itu Bapak.
1: Oke, baik. Dan Pak Bagas, apa atau memang ada lagi Pak WNI kita yang bekerja di tempat yang sama Pak, di sana Pak?
2: Nah, itu yang perlu kami verifikasi juga Bapak, karena kan seperti pemulangan jenazah, kalau memang perusahaannya bonafit, biasanya kan dia ada fasilitasi pemulangan, ada asuransi, ada kontrak kerja yang bisa kita lihat mereka harusnya mendapatkan hak-hak seperti apa. Ini juga yang nanti kami coba lihat sebenarnya para WNI ini bekerja di Armenia itu di perusahaan apa seperti itu.
1: Jadi memang mereka ini kan tidak terdata ini Pak ya, keberangkatannya atau penempatannya di sana sendiri ya. Dan sudah berapa lama di Armenianya itu juga belum tahu ini Pak ya, perusahaan apa yang tempat mereka bekerja begitu?
2: Dari data resmi, kalau berbicara data resmi di KBRI kan kami berdasarkan lapor diri ya Bapak ya. Lapor diri sih belum ada, tapi kalau kami dengar informasinya bekerja di konsultan IT.
1: Konsultan
2: nanti
1: IT?
2: Nanti mungkin harus di cross-check dulu, karena kan itu informasinya informasi yang sepotong-sepotong, tidak komprehensif seperti itu.
1: Iya, kalau mungkin pesan dari pihak keluarga di tanah air, keluarga korban ini Pak ya, apa yang disampaikan atau bantuan apa yang juga dilakukan pihak KBRI kita di sana ini Pak?
2: Kalau dari pihak korban kan jelas keluarga korban meminta agar pemulangan gitu ya, seperti itu ya Bapak. Kalau pemulangan itu yang kita bisa lakukan sekarang itu kita koordinasi dulu Pak dengan kepolisian. Ini proses rilisnya seperti apa. Lalu kalau untuk pemulangan itu bisa kita bantu dalam artian melihat prosesnya, memastikan bahwa itu bisa dilaksanakan. Tapi kemudian kita kan biasanya kembali lagi ke pihak keluarga, apakah mampu seperti itu. Kalau tidak mampu nanti pihak perusahaan bertanggung jawab atau tidak seperti itu.
1: Ya, ya. Tadi saya tanya tentang ada berapa banyak lagi mungkin WNI kita bekerja di perusahaan yang sama atau mungkin di perusahaan lain. Nah, dengan kasus ini apa langkah KBRI untuk bisa memberikan perlindungan warga negara Indonesia lainnya di sana ini, Pak Bagas?
2: Baik Pak, langkah pertama kemarin Pak Dubes sudah memberikan instruksi kepada kami untuk segera melaksanakan warung konsuler dan temu warga. Yang pertama kita harus pendataan itu harus dikuatkan Bapak. Jadi kita mulai menggunakan juga bermitra dengan WNI kita untuk saling jaga seperti itu Pak. Untuk saling mengingatkan, untuk terus melakukan lapor diri kepada KBRI. Termasuk jika misalnya pindah tempat kerja misalnya dari Yerevan lalu ke pelosok seperti itu ya Pak.
1: Lapor diri ya.
2: Itu kan ya kita harus lapor diri lalu memastikan dokumen-dokumen perjalanan, dokumen-dokumen kependudukan mereka di sana, izin tinggal, izin kerja, seperti itu Pak.
1: Oke.
2: Dan nanti ya, kita laksanakan dalam beberapa hari seperti itu Pak, kita kumpulkan di Yerevan.
1: Baik, Pak Bagas, apa pelajaran dari kasus ini untuk pekerja migran kita ke depannya nih Pak?
2: Kalau dari saya kepada warga negara Indonesia mungkin yang ingin bekerja di luar negeri, tidak hanya sebenarnya tidak hanya di Armenia Bapak. Jadi yang pasti itu harus dipastikan keabsahan proses penempatan, bonafiditas perusahaan, ya harus memastikan kontrak kerja, harus benar-benar memahami hak dan kewajiban dalam kontrak kerja. Yang berikutnya harus lapor diri, karena memang lapor diri itu sangat penting ketika membutuhkan bantuan, ketika kita seperti ada acara itu kita tuh bisa membentuk jejaring komunitas gitu Pak. Kalau misalnya ada kegiatan bersama, jadi tidak hanya ketika Anda membutuhkan bantuan, tapi ketika di luar negeri itu kan kemudian ketika bentuk ada satu bentuk komunitas, ada satu bentuk keluarga kan akan lebih aman, lebih nyaman seperti itu.
1: Oke, baik Pak Bagas Wisang Nararia, terima kasih Pak untuk waktunya sudah memberikan informasi update bersama kami Pro 3 RRI malam hari ini Pak. Mudah-mudahan dilancarkan segalanya Pak ya untuk proses ini.
2: Amin, terima kasih insya Allah.
1: Terima kasih Pak Bagas, salam sehat, terima selamat kasih. Malam Pak.
2: Selamat malam.
1: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang Sekretaris 1 Pensosbud Kedutaan Besar Indonesia untuk Ukraina, merangkap Armenia dan Georgia, Bagas Wisang Nararia.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik pendengar, silakan Anda terus dapat memberikan pendapat Anda, komentar Anda dari tema-tema perbincangan yang telah kami hadirkan di malam hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan nanti kami akan hadir kembali dengan informasi-informasi yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda.
3: Dan akhirnya juri voucher ya dengan KNBWC Cunaik mengantar kita di sesi terakhir. 1-2 penelpon terakhir. Siapa yang beruntung Pro 1? Selamat malam.
4: Selamat malam Bung Mai.
3: Selamat malam. Apa kabar Ibu Els?
4: Ya biasa larut malam ini tapi tetap sejahtera, sehat, bahagia itu kabar. Biar dingin-dingin karena di sini Mai sedua hari ini tetap mendung dan juga ada hujan rintik-rintik.
3: Oh, oke. Ya, baiklah. Oke, sip. Kalau begitu Ibu Els, kita sudah di sesi terakhir. Kalau Ibu Els kira-kira gimana nih?
4: Cincin. Kenangan masih terlingkar. Yang tidak di jari manis, mar ada pindah di jari kengah. Cincin sekurang lebih 40 tahun.
3: Wuh.
4: Masih terlingkar. dicari.
3: Wow.
4: Tapi nggak dicari romani, tapi nggak dicari tengah. Ini macam ini topik ini bukan orang bilang cowok-cowok. Ini memang cukup betul-betul jujur ada terlingkar di jari tengah sekarang.
3: Kenapa sudah pindah di jari tengah?
4: Soalnya kalau dia di jari manis kan kadang-kadang kalau mau mandi atau mau bilang
3: terlepas.
4: Jadi kalau di tengah memang
3: so longgar Kang. Jadi mesti saya pindah di
4: selama 40 tahun.
3: Iyo katuk betul.
4: Dan di poco-poco so menurun.
3: Oke. Baik, saya paham. Oke, okay, Ibu Els, kita langsung ke lagu Ibu Els. Lagu pasti mancanegara ya.
4: Iya, tapi sebentar ada jawab topik itu cincin apa? Ada diputar-putar di jari tengah.
3: Boleh. Iya, boleh kita dapat lihat dari sini, Pak. Ya,
4: kemarin Mike itu cucu yang umur yang kedua, dia bilang waktu di SD Oma. Kalau dia kata mau menikah, ini cincin kata kata seperti dia soal ibu Els bilang, oh kalau aku mau menikah nanti beli cincin lain, tapi mau kasih Pak Anko PT. Sekarang dia SMK kelas 3.
3: Oh kata
4: umur kata Pak dia, aku kasihan.
3: Baiklah, oke. Ya, kalau gitu Ibu Els gimana nih?
4: Manca.
3: Oke.
4: Tapi ada dengar Tom Jones sekarang turun belum?
3: Tom Jones, bukan Tom Jones ada toh.
4: Putaran pertama itu.
3: Turun tadi Tom Jones.
4: Sudah.
3: Iyo, Tom Jones. Bukan Tom Jones tadi. Yang enggak ada Tom Jones. Tommy J. Pisa maksudnya tadi. Kalau Tom Jones enggak ada.
4: Iya. Yang di putaran pertama berarti seturun kan putaran pertama yang manca barat putaran pertama.
3: Oke. Jadi gimana mau pilih yang Maggie McNeil I Love You This Much, Eric Clapton Wonderful Tonight, atau mau The Platters Only You?
4: Only you. Ambejo yang anu, Wonderful Tonight.
3: Baik, kalau begitu silakan. Untuk siapa?
4: Ya, salam pertama tentu buat Bung Mike yang sedang menunggu selamat malam. Salam sehat, sukses sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama terlebih istri anak-anak di rumah.
3: Terima kasih. Salam sehat selalu. Amin.
4: Lanjut ya spesial, mau balas salam yang pertama yang ada di Teluk Ambon Manis. Ada salam tadi sore Pak Junaidi. Ini salam balik, salam kasih, salam hormat, salam sehat, tetap diberkati. Mau menyapa dulu yang ada di Pakuweru, ada monitor ini yang ada di Pakuweru. Ini salam dari Ibu Elsne, salam sehat, Ibu Elizabeth.
3: Okay.
4: Salam sehat, salam manis, tetap diberkati. Ada monitor, ini salam.
3: Baik.
4: Yang ketiga, yang kata jadikan An Manado, Nona Fikan, Nona Fina. Salam sayangnya, KL, salam sehat bersama Mama Papa. Bung Mai.
3: Yo.
4: Makasih.
3: Sama-sama. Terima kasih, selamat malam Ibu Els Makalisung. Masih ada tasimbang kata walaupun sudah pindah DP jari Kang. Karena perubahan waktu terus berjalan ya, jadi perubahan pasti terjadilah. Makasih Bu Els ya. Kalau masih ada satu penelpon terakhir sebelum saya akhiri sesi line telepon, saya akan bacakan SMS WhatsApp. Silakan lain telepon untuk sesi terakhir ya di Ruang Rindu malam hari ini. 0821-958-350. Ya, ataupun kalau sudah tidak bisa gabung ya, bisa ngirim SMS ataupun WhatsApp. Mumpung saya belum baca nih. Pro 1, selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Iya. Selamat malam juga dengan
5: Inang.
3: Oh. Iya, Ibu Stefa. Ibu Stefa, apa kabar Ibu Stefa?
6: Ada, baik.
3: Bye bye. Oke. Baik, karena Ibu Stefa penelpon terakhir kita malam ini, kalau sesuai topik kira-kira bagaimana dengan Ibu Stefa? Masih ada enggak barang atau benda yang tersimpan sampai sekarang dan ternyata barang itu punya nilai kenangan?
6: Ada sih.
3: Apa, Ibu Stefa?
6: Itu Pak. Baju.
3: Hmm, baju?
6: Iya.
3: Oh ya?
6: Terus itu waktu udah kerja di Sendano. Kok gaji pertama beli.
3: DP.
6: Habis beli baju itu ya baku dapat lah nih.
3: Begitu dong.
6: Jadi begitu.
3: Berarti itu baju masih ada. Itu baju pembawa mujur, Kang.
6: Iya, betul. Masih ada bunga itu baju.
3: Boka main masih tak simpang tuh baju, eh?
6: Iya.
3: Luar biasa. Kalau
6: beja itu.
3: Oh, blus, Kang.
6: Iya.
3: Baik, masih, baik.
6: Aduh, murah sekali itu DP harga, Mar. Sekarang tuh mahal itu.
3: Oh, iyalah, pasti.
6: Tahun berapa itu, eh?
3: 96. Wah, mantap. Oke, okay, baik kalau gitu Ibu Stefa. Saya pilihkan lagu apa malam ini? Indonesia atau mancanegara?
6: Indonesia.
3: Oke. Okay. Selain Poppy Mercury antara Jakarta dan Penang, ada Paramita Rosadi Nostalgia SMA, atau mau Gelas-gelas Kaca tapi versi Ermi Kulit?
6: Yang pertama
3: aja. Oh, Poppy Mercury. Oke. Okay. Baik. Ibu Stefa silakan dikirim untuk 3 orang.
6: Oke, pertama mau salam buat. Apa yang di Pondano itu yang di Tata Aran?
3: Di Tata Aran ada
6: Aurina,
3: Ibu Aurina. Ada berapa sih Ibu di sana?
6: Ada basalam tadi, salam balik.
3: Ya.
6: Semoga Ibu Aurina ada sehat-sehat. Tuhan bertemu dengan keluarga.
3: Amin.
6: Salam buat Nona Fika yang ada di Kanaan. Tetap semangat. Dengar jodoh orang jadi cara. Berdoa akan
3: juga. Betul, doakan saja mereka.
6: Sudah dengar, pasti udah dengar. Toh, bully orang dong.
3: Iya.
6: Nggak bagus tuh bagi itu.
3: Betul.
6: Nona Fina tetap semangat nih. Nona Fina, apapun keadaan Nona Fina tetap berharga di mata Tuhan.
3: Amin, betul sekali itu Ibu.
6: Ketiga, buat yang di apa sana? Nabire
3: ada Usi.
6: Sehat, salam kasih, semoga ada sehat-sehat diberkati Tuhan bersama dengan keluarga.
3: Iya.
6: Buat Bung Mai.
3: Yuk.
6: Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
3: Amin. Jalur. Terima kasih Ibu Stefa yang ada di Winangun. Akhirnya Ibu Stefa menjadi penelpon terakhir kita. Saya akhiri kebersamaan kita ya di malam hari ini untuk Ruang Rindu. Line telepon sudah saya tutup. Saya tinggal membacakan SMS dan WhatsApp yang sudah ya masuk malam hari ini ya. Oke, saya mulai dengan SMS. Dan makasih yang sudah respon acara kita ya di malam hari ini melalui sesi line telepon tadi. Ya, untuk SMS yang sudah masuk malam hari ini, yang pertama dari Om Nyong Wempi yang ada di Woloan Tomohon. Iya, selamat malam Michael. Topik barang antik raket tenis ya, peninggalan ayahanda sampai sekarang masih ada. Lagu katanya Pesan Merah dari Nela Regar. Ya, salam buat Ibu Ipin, Ibu Stefa Winangun, ya, Ibu Natali Palu. Buat Mike, selamat malam. Terima kasih ya Om Nyong Wempi. Saya ke Arma Didi, ada saya sekali sana.

Do malam hari ini, ruang rindu. Iya, cuaca cerah, garpu besar katanya. Peninggalan papi waktu dinas. Tadinya ada sepasang ya dengan sendok, tapi sendoknya hilang pas pindahan. Lagu I Don't Wanna Miss a Thing dari Aerosmith. Oke, makasih Seska. Dan terakhir untuk SMS dari Vina. Selamat malam Kak Michael, minta lagu Nafa Urba, judul Deru Debu. Salam buat Ibu Els, Pak Junaidi, Usi Jain, Nabi Ray. Salam paling sayang, kapan-kapan mau datang Manado, mau baku apa nih? Baku dapat ulang katanya, Deng Vina, kong mau bak foto sama-sama. Yang tugas terima kasih Vina Kanaan. Jawab topik Vina HP. Oh, HP Nokia mungkin ini ya. Iya, HP katanya ya, dikasih mama di Hut Vina yang ke-23 tahun. Vina masih simpan sampai sekarang karena berarti sekali ya for ganti baterai. HP Vina ada pakai sekarang so rusak, DP tanpa charge. Iya, makasih buat Vina, Anda pengirim SMS terakhir ya. Saya lanjut ke WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Iya, yang pertama dari Ibu Alke di Tomohon. Selamat malam Ibu Alke, semoga ada pemulihan ya. Barang yang masih tersimpan sebagai kenangan adalah berupa kalung giok yang dikirim langsung oleh anak saya dari Hong Kong tahun 2014. Sampai sekarang saya masih simpan. Lagu Kisah Kasih di Sekolah. Salam buat pendengar RRI Manado, buat Bung Michael, makasih, malam baik. Oke, terima kasih, malam baik. Kemudian, yang kedua, mat malam Bro Mike. Ya, angin kencang membuat daun-daun berterbangan. Benda antik yang masih tersimpan peninggalan opaku, pulpen. Pulpen edisi 50 tahun yang lalu ya, dengan mata penanya masih pakai emas. Oh, luar biasa. Mas 18 karat katanya ya. Mohon lagu Ebit GAD. Untuk seluruh pilihan kombapa di seluruh dunia, selamat mendengarkan dari Rian di Malalayang. Ebit GAD. Ntar saya cari dulu ya. Tapi ini gak ada judul.

Oke, pokoknya itu lagunya. Terima kasih buat Rian. Dan yang terakhir dari Telling. Selamat malam Pro 1, selamat malam Bung Mai, selamat malam teman Pro 1. Kalau kita sih cuma ada novel. Novel majalah remaja yang juga kumpulan resep kue dan makanan yang sudah dibuat clipping oleh ibu saya. Dan barang-barang ini ada sejak saya masih remaja. Dan kalau punya waktu, saya suka membaca kembali biar berulang kali karena ceritanya bagus. Berhubung ibu saya dan saya juga punya hobi yang sama, membaca dan coba resep-resep kue, jadi benda-benda ini saya masih simpan. Oh gitu, sekali-sekali bikin dong kue, nanti biar bisa di

0: akan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan
1: Terima kasih Bu Agnes. Hampir tali pale de tapelida ini di ujung surat ini. Oke, tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini. Makasih yang sudah gabung berpartisipasi bersama Pro 1 lewat ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sekali lagi, selamat malam, selamat beristirahat, dan sekaligus lagu-lagu yang mau turun mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan edisi siar hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, dan tetap bersama kami.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridian, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit.

Baik, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian saran kami di kesempatan hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran KB dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Iya, selamat pagi pendengar Prosa atau RRI Talaut. Di pagi hari ini seperti biasa kita ada di acara Mutiara Pagi, dan sambil menunggu narasumber pewarta firman di pagi hari ini, Iren menghadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda. Dan tadi perjumpaan

Kita di pagi hari ini telah dibuka dengan lagu Jiwaku Sungguh Merindukanmu dari Gloria Trio dan juga Mazmur 112 yang dinyanyikan oleh kelompok GKI Ignite. Dan saat ini ada lagu-lagu rohani lain yang juga Iren mau hadirkan di ruang dengar Anda sekalian.

Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasih diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi di edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi hari yang indah kami boleh nikmati dan kami boleh rasakan Tuhan, semata-mata semua ini karena kasih dan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan masih berkenan atas hidup kami dan memberkatinya. Karena itu Bapa, mengawali hari ini kami rindu kembali mau belajar firman-Mu akan terus memberkati kehidupan kami. Kami telah sedia, ya Tuhan Allah, kuduskan dan sucikan kami agar kami layak bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan terambil dalam Kitab Perjanjian Lama 1 ayat dari Amsal pasal 22. Kita baca ayat 6. Amsal pasal 22 ayat 6, firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah masa depan bangsa dimulai dari anak-anak. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang berbicara tentang pembangunan bangsa, kemajuan ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Banyak perhatian orang terfokus pada orang-orang dewasa. Dan saudara, semua itu penting. Namun Tuhan mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa tidak hanya dibangun melalui gedung-gedung yang megah, melalui kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, melalui kehidupan orang-orang dewasa, tetapi juga melalui kehidupan anak-anak yang dididik, dibentuk dengan benar. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, anak-anak hari ini adalah pemimpin, guru, pemimpin agama, dokter, petani, nelayan, pengusaha, TNI Polri di masa yang akan datang. Apa yang kita tanam dalam hidup mereka hari ini akan menentukan seperti apa masyarakat dan bangsa kita di kemudian hari. Karena itu saudara-saudara, gereja, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk membimbing mereka agar bertumbuh dalam iman, memiliki karakter, memiliki integritas, dan kasih kepada Tuhan. Mazmur 123 ayat 3, firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Laki-laki dan perempuan tercakup di sini, saudara. Firman Tuhan ini tidak mengatakan anak-anak adalah beban, tetapi anak-anak adalah milik pusaka atau warisan dari Tuhan. Warisan adalah sesuatu yang sangat berharga, yang harus dijaga dan dipersiapkan untuk masa depan. Yesus sendiri, saudara, menunjukkan kasihnya kepada anak-anak
Ketika murid-murid mencoba menghalangi mereka untuk datang kepada Yesus, menghalangi orang-orang dewasa waktu itu yang membawa anak-anak datang kepada Yesus, Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Artinya, Tuhan memberikan tempat yang aman, penuh kasih, dan mendukung pertumbuhan mereka. Bacaan kita Amsal pasal 22 ayat 6. Firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara-saudara, mendidik anak bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan. Anak perlu belajar tentang takut akan Tuhan, tentang bagaimana dia harus berkata jujur, tentang bagaimana dia menghormati orang tua, tentang bagaimana dia mengasihi sesama, tentang bagaimana dia harus bertanggung jawab, bekerja keras, memberikan pengampunan, hidup dalam kebenaran. Saudara, jika anak-anak dibesarkan dengan kasih, disiplin, dan pengenalan akan Tuhan, mereka akan menjadi pribadi yang membawa damai dan keadilan bagi masyarakat. Sebaliknya, jika anak-anak dibiarkan tanpa bimbingan moral dan rohani, bangsa akan menuai berbagai persoalan di masa depan. Sebab bangsa yang kuat lahir dari keluarga yang membangun karakter anak. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 mengajarkan bahwa firman Tuhan harus diajarkan kepada anak-anak setiap saat, setiap hari, setiap ketika. Artinya, pendidikan iman tidak hanya terjadi di dalam lingkungan gereja. Rumah adalah tempat pertama anak belajar mengenal Tuhan. Anak belajar bukan hanya dari nasihat-nasihat, tetapi yang paling penting adalah dari sebuah keteladanan. Mereka melihat bagaimana orang tua berdoa, mereka melihat bagaimana orang tua memperlakukan sesama, mereka melihat bagaimana orang tua menghadapi masalah dan menyelesaikannya, mereka melihat bagaimana orang tua mengampuni. Seringkali anak lebih mengingat apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Karena itu orang tua dipanggil untuk mencari teladan bagi anak-anak. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, seringkali orang berpikir bahwa anak baru bisa melayani Tuhan ketika menjadi orang dewasa. Namun Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan memakai orang sejak usia muda. Samuel mendengar panggilan Tuhan ketika dia berada di masa kecilnya. Daud, dia masih muda ketika dipanggil menjadi raja. Timotius, dia mengenal kitab suci sejak masa kanak-kanak. Yusuf, dia pun menjadi berkat sejak dari kecil. Masih banyak orang-orang muda, anak-anak yang Tuhan pakai luar biasa dalam cerita Alkitab. Saudara-saudara, anak-anak bukan hanya menjadi gereja masa depan, tetapi juga gereja masa kini. Mereka dapat menjadi berkat melalui ketaatan mereka, kejujuran mereka, kasih mereka, kerajinan mereka, kesaksian hidup mereka. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tanggal 23 Juli 2026, 2 hari yang lalu,
bangsa kita memperingati Hari Anak Nasional. Ini hal yang luar biasa, saudara. Anak-anak diakui, diperhatikan, diberi tempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara, Hari Anak Nasional mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa sedang dipersiapkan hari ini melalui kehidupan anak-anak. Mengapa? Karena generasi-generasi tua akan selesai masa produktifnya atau masa kuatnya, maka anak-anak yang akan melanjutkan tongkat estafet. Jika kita ingin melihat bangsa yang penuh damai, keadilan, dan kasih, maka kita harus mulai dengan membentuk generasi yang takut akan Tuhan. Saudara, Hari Anak Nasional mengingatkan kita untuk menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang sehat, dan yang mendukung secara optimal pertumbuhan dan perkembangan anak. Marilah kita membangun keluarga yang penuh kasih. Kita membangun gereja yang peduli terhadap anak-anak dan lingkungan masyarakat yang memberi ruang bagi anak untuk bertumbuh. Saudara pendengar, kiranya Tuhan memakai anak-anak kita jadi generasi yang takut akan Tuhan, yang berkarakter mulia dan membawa berkat bagi gereja, membawa berkat bagi bangsa dan bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kami puji, sembah dan muliakan. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Betapa baiknya Engkau Tuhan, penuh kasih setia dan rahmat, yang memberkati hidup kami sehingga kami ada di hari ini. Kami menikmati hari baru dengan berkat baru. Bahkan kami bersyukur karena di hari baru kami pun boleh menikmati berkat kebenaran firman-Mu yang akan menuntun, mengarahkan, bahkan mendasari hidup kami. Kami diajar hari ini bagaimana kami memelihara, menjaga, mengasihi anak-anak kami, mengajar, membimbing mereka untuk menjadi generasi yang takut Tuhan. Karena mereka adalah masa depan gereja, bangsa, dan negara. Kami diingatkan hari ini bahwa sesungguhnya anak-anak haruslah kami beri tempat. Bagaimana kami menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang sehat, dan mendukung secara optimal pertumbuhan dan perkembangan anak. Jauhkan kami dari sikap, cara hidup yang tidak peduli terhadap anak-anak, bahkan yang mengabaikan mereka. Terlebih lagi Tuhan yang membuat kekerasan bagi anak-anak. Tetapi biarlah kami dengan penuh tanggung jawab persiapkan mereka menjadi generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet dari generasi tua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jangan biarkan firman-Mu hanya kami dengar, tetapi mampukan kami untuk melakukannya. Tuhan, ini hidup kami, sepanjang hari ini kami akan berkarya dimanapun kami berada Tuhan, di rumah, di luar rumah, di tempat usaha kami, di jalan, di laut, di kebun,
jauh atau dekat kami berjalan, di mana saja, penjagaan Tuhan sempurna, sehingga kami jauh dari segala yang Tuhan tidak kehendaki, celaka, mara bahaya, bahkan maut. Tapi damai sejahtera Tuhan memberkati kami. Sepanjang hari ini kami terpelihara dan meraih keberhasilan dan kesuksesan. Bangsa dan negara kami Tuhan, Kau berkati. Persatukan kami dalam kasih. Menjaga kerukunan. Menjaga kedamaian. Persatuan dan kesatuan terus terjalin antara kami. Jauhkan kami dari pertentangan, perselisihan, perpecahan. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan pun sampai desa. Tuhan menolong mereka dengan hikmat surgawi. Sehingga hamba-Mu boleh berkarya, lakukan yang terbaik untuk satu tujuan. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang memikul pergumulan berat, persoalan hidup, Tuhan ada di pihak mereka, memberikan kekuatan iman, sukacita, sehingga mereka boleh melewatinya dan mereka boleh menjadi pemenang. Generasi-generasi muda kami Tuhan, anak-anak kami, Tuhan berkati dalam tumbuh kembang mereka, jadi generasi muda kebanggaan hati Tuhan. Dalam tumbuh kembang mereka di masa kecil, dalam tumbuh kembang mereka di masa remaja, bahkan pun dalam kehidupan mereka di masa muda, pemuda, Tuhan berkati. Jadi generasi-generasi takut Tuhan. Pendidikan mereka, masa depan mereka Tuhan berkati. Dalam penuntutan ilmu Tuhan berikan kesuksesan. Dalam pencarian pekerjaan Tuhan buka jalan. Mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan dan dambakan. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan dalam tanggung jawab di RRI Pro 1 Talaut ini. Tuhan berkati dalam pemberian diri mereka untuk melayani bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemberian diri mereka untuk melayani dan melakukan tanggung jawab mulia ini. Pribadi mereka diberkati Tuhan bersama keluarga, suami istri, anak-anak, orang tua. Hamba-Mu Nona Irene yang akan melakukan tanggung jawab dari subuh sampai beberapa waktu ke depan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, hidup kami, kami mau taruh ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin.

Iya, itu tadi pendengar satu firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 6 yang dibawakan oleh Ibu Pendeta YT Dirangga Espak MTEOL. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, baik sebagai pewarta firman maupun pendengar firman di pagi hari ini.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 25 Juli 2026.
1: Menyangkut kegiatan-kegiatan berupa kearifan lokal, kebiasaan, adat yang ada di Minahasa.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar saya Wali, Warta Berita Daerah pagi ini, informasi terkait dengan pengucapan syukur yang berlangsung sederhana dan tidak berlebihan, memberikan makna dan kesan mendalam di pengucapan Minahasa.
2: Minggu 26 Juli 2026 besok, masyarakat di Kabupaten Minahasa melaksanakan pengucapan syukur. Tokoh masyarakat Kawangkoan Minahasa Edi Ruwata mengaku bersyukur karena pengucapan telah kembali ke masa seharusnya pada Juli atau pertengahan tahun. Untuk itu, Ruwata berharap peran Dewan Adat Minahasa menjaga agar kearifan lokal ini tetap berjalan sesuai aturan yang ada.
1: Majelis Kebudayaan Minahasa, yang sebenarnya mereka yang memberikan masukan kepada pemerintah menyangkut kegiatan-kegiatan berupa kearifan lokal, kebiasaan, adat yang ada di Minahasa.
2: Edi Ruwata mengenang beberapa tahun lalu pengucapan Minahasa sempat berlangsung terkotak-kotak dengan waktu pelaksanaan yang berbeda dan bahkan terjadi di bulan September. Sementara itu, tokoh agama Pendeta John Awi dari GPDI Tondano mengatakan, pengucapan secara sederhana dan tidak berlebihan lebih syarat makna.
3: Inilah yang esensi dari ucapan syukur. Bagaimana orang bersyukur, mengerti, memahami bahwa semua dari Tuhan. Itu ucapan syukur yang paling hakiki.
4: Ada pesan iman mungkin Bapak bisa titipkan kepada jemaat.
3: Jadi bagi seluruh jemaat khususnya GPDI yang merayakan pengucapan syukur, laksanakan ucapan syukur dengan sederhana.
2: Pengucapan syukur Minahasa adalah simbol kemurahan hati masyarakat, berbagi berkat dan jika ada mendapatkan oleh-oleh. Audi Kandores melaporkan.
0: Ormas Adat Laskar Manguni Indonesia LMI Kabupaten Minahasa siap mengawal dan bekerja sama dengan pihak keamanan TNI Polri serta Ormas Gereja dalam menciptakan pelaksanaan pengucapan syukur aman, kondusif, seperti dikatakan Ketua 1 Tonaas H. Sarir Masloman.
5: Ketua 1 Ormas Adat Laskar Manguni Indonesia LMI Kabupaten Minahasa, Tonaas Haji Sarir Masloman, Sarjana Hukum kepada RRI di Minahasa mengatakan, pengucapan syukur di Tanah Toat di Memut Minahasa sudah menjadi tradisi turun-temurun untuk Minahasa yang bersyukur atas hasil panennya. Lebih lanjut, Tonaas Haji Sarir Masloman di momen pengucapan syukur ini memiliki esensi berkunjungnya para saudara-saudara kita baik Kristen maupun Muslim yang mempererat orang sama bersaudara.
6: Setiap tahun itu Minahasa itu melakukan pengucapan syukur ini karena ada adat istiadat dari orang-orang tua kita melakukan syukuran karena ada dinyatakan bahwa Tuhan memberikan sesuatu berupa rezeki yang tak ternilai harganya. Di lain umat Kristiani ada umat Muslim yang datang di Minahasa pada keluarga-keluarga karena di Minahasa ini sudah campur baur, makanya inilah Tau Minahasa punya budaya saling kunjung mengunjungi yang ada di Tau Minahasa ini. Semua yang ada di Minahasa dari timur, barat, utara, selatan yang Minahasa sudah ada sejak zaman dulu, sudah menjadi tradisi dan membangun kita bersama saling kunjung mengunjungi. Jadi inilah yang mempererat Tau Minahasa, hebatnya ini.
5: Terkait dengan menciptakan situasi kondisi yang aman, nyaman selama merayakan pengucapan syukur di Minahasa, Ketua 1 Laskar Manguni Indonesia LMI Kabupaten Minahasa, Tonaas Haji Sarir Masloman katakan akan menurunkan anggotanya untuk membantu pihak TNI, Polri, Ormas Gereja dalam menjaga keamanan, terutama mengatur arus lalu lintas yang lancar di pusat-pusat kecamatan maupun desa kelurahan. Dari Minahasa, Jefasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga ikan kembung di Pasar Melongwane naik signifikan akibat cuaca ekstrim.
7: Harga ikan kembung di Pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Telat mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut dipicu oleh minimnya pasokan ikan akibat banyak nelayan yang tidak melaut karena cuaca ekstrim. Salah seorang pedagang di Pasar Melongwane, Yelin, mengatakan harga ikan kembung sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram atau meningkat hingga 2 kali lipat. Terbatasnya stok ikan di pasar menjadi penyebab utama kenaikan harga. Pasokan berkurang karena gelombang tinggi dan cuaca buruk membuat banyak nelayan memilih tidak melaut demi menjaga keselamatan.
8: Tergolong mahal atau murah?
9: Mahal.
8: Kalau normal dia biasa berapa? Terutama
9: ada 20.
8: Kenapa dia mahal lagi?
9: Dalam satu kerajaan terkami satu juta lebih.
8: Oh, memang mahal dari?
9: Dari DP pusat.
8: Dari DP nelayan.
7: Harga ikan ini berdampak pada aktivitas jual beli di pasar. Meski demikian, masyarakat tetap membeli ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit. Pedagang berharap kondisi cuaca segera membaik, sehingga nelayan dapat kembali melaut dan pasokan ikan kembali normal. Dengan demikian, harga ikan di pasar diharapkan dapat kembali stabil. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Kadis Ketahanan Pangan Talaut mengatakan kios pangan membantu masyarakat memperoleh bahan pokok murah.
7: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolung mengatakan kehadiran kios pangan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibanding dengan harga pasar. Menurut Gumolung, program kios pangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan, terutama dengan fluktuasi harga sejumlah komoditas. Ia menjelaskan melalui kios pangan, masyarakat dapat memperoleh bahan pokok penting dengan harga di bawah harga pasar, sehingga mampu membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
10: Kios pangan itu akan disediakan sembako, beras, gula, terigu, telur, dan yang lainnya. Untuk harga beras itu sekarang sedang mengalami lonjakan.
7: Ia berharap keberadaan kios pangan dapat terus diperluas dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Selain itu, pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap kesediaan stok dan harga pangan agar tetap stabil serta kebutuhan masyarakat dapat terus terpenuhi. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara terus melakukan promosi agar museum negeri dikenal dan dikunjungi warga.
11: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat sektor kebudayaan sebagai bagian dari pengembangan pariwisata daerah. Melalui Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara, promosi terhadap Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu fokus utama yang dijalankan pada tahun 2026 ini guna menghadirkan alternatif destinasi

0: sehingga museum ini bisa menjadi salah satu destinasi yang nanti akan menjadi, memperkuat destinasi-destinasi pariwisata yang selama ini sudah dikelola oleh Dinas Pariwisata. Dan saya kira sehingga ini akan semakin memperkuat kemajuan kebudayaan di Sulawesi Utara, termasuk mendukung program dari Ibu Kadis Pariwisata dalam rangka mempromosikan pariwisata Sulawesi Utara, sehingga pariwisata Sulawesi Utara bukan hanya mengandalkan wisata alam tetapi juga bisa lebih mempromosikan wisata budaya yang ada di Sulawesi Utara.
1: Lebih lanjut, Dinas Kebudayaan Sulut menargetkan hadirnya keseimbangan antara wisata alam dan wisata budaya dalam promosi pariwisata daerah. Dengan menampilkan kekayaan sejarah, tradisi, dan warisan budaya yang dimiliki Sulut, museum diharapkan menjadi destinasi pendukung yang mampu mendorong pemajuan kebudayaan sekaligus memperluas daya tarik pariwisata Sulut di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Satpol PP Kota Manado rutin melakukan penertiban di Pasar Karumbasan.
3: Satpol PP Kota Manado terus mengintensifkan penertiban PKL yang berjualan di sejumlah titik yang menjadi perhatian pemerintah, salah satunya di kawasan Pasar Karumbasan. Kasatpol PP Kota Manado Nofri Siwi mengatakan penertiban di Pasar Karumbasan dilakukan setiap hari. Namun upaya tersebut masih menghadapi kendala karena para pedagang kembali berjualan setelah petugas meninggalkan lokasi. Meski demikian, Nofri menegaskan Satpol PP tidak akan berhenti melakukan penertiban. Pihaknya berkomitmen menjalankan pengawasan setiap hari di lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pemerintah Kota Manado.
4: Persoalannya, setiap kami tertibkan, setelah kami kembali ke kantor atau kembali ke pos yang ada, mereka pedagang ini kembali lagi berjualan di panjang jembatan dan parkiran dan juga di jalan, sehingga seringkali terjadi kemacetan di Pasar Karumbasan. Juga yang ada di wilayah-wilayah dekat Pasar Nusahati, di Jalan Nusantara, bukan banyak pedagang buah dan pedagang pisang, baik di atas roda 4 maupun di atas roda. Namun kami tidak bosan-bosannya dari Satpol PP untuk terus melaksanakan penertiban sepanjang hari di wilayah-wilayah yang menjadi atensi dari pimpinan.
3: Ia pun berharap para pedagang dapat mematuhi aturan dengan berjualan di lokasi yang telah disediakan, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas maupun kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pasar. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di pagi hari ini, apa kabar Anda sekalian di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026? Hari ini akhir pekan, waktunya libur atau juga waktunya bersih-bersih rumah, waktunya nyuci baju dan melakukan pekerjaan yang lainnya. Ya, selamat pagi pendengar sekalian, sekali lagi selamat beraktivitas dan apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, baik yang harus mengerjakan pekerjaan rumah ataupun yang bisa santai-santai rebahan, ya seperti tadi Irene bilang mau nyuci baju ataupun bersih-bersih yang mungkin sudah baju-baju kotornya yang sudah diantar di laundry, bisa sedikit lebih santai dan mungkin akan mulai melakukan pekerjaan rumah yang lain nanti sedikit lebih siang gitu. Mungkin kalau yang belum bisa antar di laundry, mulai cuci baju dari jam 6 jam 7 pagi, yang kalau sudah diantar di laundry bisa nanti jam 10 atau jam 11 ya. Yang mungkin juga yang mau masak-masak, mungkin mager hari ini, mau pengen benar-benar slow gitu, rebahan di rumah, bisa langsung cari makanan yang sudah matang atau yang sudah jadi, dan ya langsung dimakan saja, tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk masak-masak ataupun harus mempersiapkan mungkin bumbu-bumbu yang belum dikupas atau dihaluskan.

Ya pendengar, mau apapun aktivitas Anda di sepanjang hari ini, Iren doakan semoga berjalan dengan lancar, baik yang mau stay di rumah ataupun ada yang mau piknik bersama keluarga, bersama dengan teman-teman. Ya, yang mau keluar dari Melongwane sejenak, mau ganti suasana dulu, mungkin beberapa jam ke depan, ada yang mau ke Pulutan atau ke mana ya? Ke Nusa Tofor, Nusa Dolom, atau yang mau ke Pulau Seberang, ke Pulau Sara, atau juga sekedar mau barbekyuan di rumah. Ya, semoga pokoknya seperti yang Iren katakan tadi, berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan menikmati pagi ini dan juga menemani Anda memulai aktivitas, baik yang masih malas-malasan di tempat tidur ataupun yang sudah bangun. Ya, Iren menghadirkan lagu-lagu yang menambah semangat Anda hari ini untuk menjalani akhir pekan Anda dengan ceria, dengan sehat, dan penuh dengan energi positif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, pernah nggak sih Anda sekalian membeli cemilan yang di kemasannya itu ada gambar kacang, coklat, atau buah yang memenuhi hampir seluruh kemasannya? Tetapi ketika Anda buka, isinya tidak sebanyak yang dibayangkan. Dan anehnya, pengalaman seperti ini sudah begitu akrab dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak dari kita hanya tersenyum sambil berkata, namanya juga iklan. Ya, kalimat itu terdengar sepele, tetapi tanpa disadari menunjukkan bahwa kita mulai terbiasa menerima perbedaan antara apa yang dijanjikan dan apa yang diterima. Ya, apa yang dijanjikan itu beda dengan apa yang diterima. Ini kayak janji apa ya? Gitu. Dan padahal pendengar, dalam dunia pemasaran, kesan pertama seringkali menentukan keputusan membeli. Sebelum mencicipi rasa atau mencoba kualitas sebuah produk, konsumen lebih dahulu membangun ekspektasi atau harapan dari apa yang mereka lihat di kemasan. Foto pada kemasan, pendengar, tampilan di menu, hingga visual dalam iklan bukan hanya sekedar hiasan, melainkan janji tentang pengalaman yang akan diterima. Dan ketika janji itu dipenuhi, kepercayaan akan tumbuh. Sebaliknya, ketika terlalu jauh dari kenyataan, yang dipertaruhkan bukan hanya kepuasan tetapi juga loyalitas pelanggan.

Mendengar pengalaman yang berbeda justru sering diceritakan wisatawan ketika berkunjung ke Jepang. Banyak yang merasa terkejut karena makanan yang datang ke meja restoran hampir sama dengan foto pada menu. Porsinya tidak dibuat lebih besar, tampilannya tidak dilebih-lebihkan, dan pelanggan mendapatkan apa yang mereka bayangkan sejak awal. Tentu tidak semua produk di Jepang selalu identik dengan gambar pada kemasannya, sebagaimana tidak semua produk di Indonesia menunjukkan ketidaksesuaian. Namun, pengalaman tersebut memperlihatkan adanya perbedaan cara memandang kesesuaian antara promosi dan produk yang diterima konsumen.

Dalam dunia bisnis pendengar, kemasan adalah pertemuan pertama antara produsen dan konsumen. Sebelum seseorang mencicipi makanan, memakai pakaian, atau menggunakan suatu barang, keputusan pembeli terlebih dahulu dipengaruhi oleh foto, desain, warna, dan informasi yang ditampilkan. Dengan kata lain, kemasan bukan sekedar pembungkus. Ia adalah janji pertama yang dibuat sebuah merek kepada calon pembelinya. Di Jepang, janji itu tampaknya dijaga dengan sangat serius. Foto produk bukan sekedar alat pemasaran untuk menarik perhatian, melainkan representasi atau perwakilan dari apa yang akan diterima pelanggan. Karena itu pendengar, banyak restoran berusaha menyajikan makanan yang sedekat mungkin dengan gambar di menu. Bahkan budaya replika makanan yang dipajang di etalase restoran dibuat sedetail mungkin agar pelanggan memperoleh gambar yang akurat sebelum memesan. Tujuannya bukan sekedar menarik perhatian, melainkan meminimalkan kesenjangan antara ekspektasi dan kenyataan.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
2: Iya, Bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, Bu.
1: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
2: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
1: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
2: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
1: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.

Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: nya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Pro 1 Kanal

Iya, baik pendengar, kemenangan adalah milik orang-orang yang berjuang, yang berjuang. Dan melalui kerja keras menjadi kunci utama juga untuk bisa meraih sukses ya, dan kebahagiaan dalam hal apapun ya. Sudah pasti kita peroleh sesuatu itu bukan perkara yang mudah atau semudah membalikkan telapak tangan atau hanya dengan meminta langsung dapat ya. Tidak tentunya ya, tapi sekali lagi harus dengan kerja keras. Ya, selain kesuksesan tentu dengan kerja keras kita boleh memperoleh kemenangan. Kita akan mendapatkan banyak pengalaman hidup yang berharga dengan rangkaian proses yang kita lalui ya. Melalui kerja keras kita tentu akan memberikan banyak hal yang tersimpan rapi dalam memori kita. Oke, baik pendengar, selanjutnya saya mohon perhatian sejenak untuk dua informasi berita panggilan sidang. Yang pertama berasal dari Pengadilan Negeri, ya Pengadilan Agama Bitung. Telah memanggil Julpikal Damar bin Mansur Damar, tempat dan tanggal lahir Utaurano, 1 Juli 1986, agama Islam, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dulu di RT 01 ya 010, lingkungan 4 Kelurahan Mawali, Kecamatan Lembe Utara, Kota Bitung, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bitung pada Rabu 25 November 2026 pukul 9.00 WITA untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tresni Fitri Barauntu alias Tresni Fitri Barauntu binti Paulus Barauntu sebagai penggugat melawan Julpikal Damar bin Mansur Damar sebagai tergugat. Dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil surat salinan gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Bitung dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Ya, karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bitung, yaitu RRI Manado. Demikian berita panggilan sidang sebagai jurusita pengganti Imam Purwo Sulistyo, SIA. Ya, dan selanjutnya pendengar, berita panggilan sidang lanjutan kepada tergugat berasal dari Pengadilan Negeri Manado. Ditujukan kepada Amos Siswanto R, alamat dulu di lingkungan 3 RT 000 RW 003 Kelurahan Bumi Nyior, Kecamatan Wania, Kota Manado, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata. Ia akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Manado pada Kamis 13 Agustus 2026 jam 9.00 WIB dalam perkara perdata antara Rijain Wilda Kalatiku sebagai penggugat lawan Amos Siswanto R sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Sebagai jurusita, Rudy Peter Sumblang.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu suka taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik, berikan demikian ada Alexa dengan suratku ya, sudah mengantar kita hampir mendekati pukul 8 ya, 10 menit lagi program Satu RR Manado akan segera bergabung dengan jaringan berita nasional untuk penyampaian warta berita. Saya punya satu informasi untuk Anda dari cabang olahraga tinju terbuka Piala Wali Kota Manado, di mana kejuaraan ini mendapatkan antusias dari berbagai sasana di tinju di Indonesia. Dan kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemkot Manado melalui Dispora yang dijadwalkan akan berlangsung pada 28 Juli hingga 1 Agustus 2026 di lapangan basket kawasan Mega Mas Manado. Informasi yang saya kutip pagi ini melalui laman rri.co.id, pendengar, di mana ajang tersebut diproyeksikan menjadi salah satu kejuaraan tinju terbesar di Sulawesi Utara dengan melibatkan ratusan atlet dari berbagai negara. Dan kontingen dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara ya, juga diikuti oleh peserta dari 9 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Lampung. Sementara pendengar, Michael Lucas selaku Ketua Panitia Pelaksana mengatakan bahwa proses registrasi terus berjalan. Dan panitia juga sudah menyiapkan kebutuhan untuk kebutuhan kontingen terutama yang berasal dari luar Sulawesi Utara. Dan Bonix Saweho selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado mengatakan seluruh persiapan terus dimatangkan ya menjelang pelaksanaan kejuaraan, dan persiapan pun meliputi penyediaan sarana prasarana, tenaga medis, sistem pengamanan dan arena pertandingan hingga dukungan dari berbagai sponsor. Panitia juga melibatkan wasit nasional dan internasional untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pertandingan. Dan profesionalisme panitia menjadi faktor penting karena mengingat para peserta merupakan atlet yang akan membawa nama baik daerah mereka dan provinsinya. Dan tentunya pendengar, kejuaraan tinju terbuka Piala Wali Kota Manado 2026 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tapi juga boleh menjadi sarana pembinaan olahraga tinju dan tentu dapat mempererat persaudaraan antar daerah. Oke, baik, pendengar, itu informasi terakhir untuk saya di pagi hari ini ya, di sesi pertama Manado pagi ini. Kita akan lanjutkan setelah satu lagu ya terakhir saya coba pilihkan pagi ini sekaligus mengakhiri sesi pertama untuk Manado pagi. Iya, Niji di atas awan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Djabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW, diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial.